0: kena tu perkhidmatan adi dong nidia bedak perintah yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak ku sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng 22 April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak ku sayang dong naing so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng 22 Julai Serike Ju neng 3 Ogos ngamukah 25 neng 1 Ogos Betong 4 neng 6 September Sri Aman 25 neng 27 September Serian 96 neng 9 Oktober Semarahan 40 Oktober neng 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 neng 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku
2: Sarawakku makmur ibu pertiwiku. Okey, jadi jam tadi Studio Madin beri 5 minit pasal pukul mai isan-isan. Jadi seraru itu pukul mai isan-isan atau mereka segmen ni meja ngupi.
3: Ya, yeah, betul.
2: Semadita guru nak kupi. Seraru kami dah tinggal ya. Di kedai ke atik biasa jadi di barakau menyamadari lah. Barakau babe-babe di metendu guru di kedai kupi lepak dengan beradingan ni kerakar pasar agi di kerakar pasar taya ikah agi di kerakar pasar kudu dosa dia ya purun ke masam-masam topik. Jadi anak ni so pikaran ni so kayo di tanah ngata sekira nang memulakan hari pangkah ngata peguru anu ta ya anak kedai kami atau tinggal bara tayung-tayung bara sumuk-sumuk ya gaya ngang rana mulakan hari ina naik kerja di dapur.
3: Ya, betul. Apa kali ni kita ngubah topik kita. Okey, biasanya kadang-kadang ya kawan kita ya kadang-kadang lagu ataupun muzik tik main peranan kawan kita betul ya. DJF kadang-kadang orang kita rasa senang aseng kita mesti kaping lagu happy-happy.
2: Betul.
3: Tapi kalau kita susah aseng tiba-tiba kita berubah lagu ataupun muzik ataupun mood kita. Tiba-tiba kita kaping lagu da mellow kawan kita. Mana kita matana galau ke?
2: Lagu di sedih-sedih.
3: Sedih-sedih kalau ini Endon menang lagu galau kuan ni selalu kita kaping ataupun lagu dah slow sentimental kuan kita jadi menganikah bala dengan kita dah sapa CN nagih anu kita dengan muzik dah bengan ni ataupun lagu dah bengan ni mungkin ada bala kita ada suka lagu Hati Kos Endang ataupun meng DJF mati na mu jaga-jaga DJF minta lagu Orang Putih kuan sebab menang lagu ti mana ni mu milih lagu kan DJF
2: amai lagu ti sebetulnya music ia kena lyrics ia kena and pasana aku sama dengan bengguk gede di suka dengar jadi ana topik tadi isan-isan nanti ya jadi kami tak biar kami tak ansua kita ternyata buat pikir bisa telefon ke di nombor 2546
3: ataupun
2: di Facebook YFM bila ya kita ani ragu adi atas suka kedengah ngata memulakan anggota. Jadi bukan sahaja ya Linda tajak agi Linda jemput nang agi dia suka dengan lagu beranda, agi dia suka dengan instrumental. Pak agi ke barata dia suka dengan lagu-lagu rohani ya.
3: Betul.
2: Ia ngan nang daya untuk get nanti dah ketenangan di
3: betul.
2: Jiwa.
3: Betul. Kadang-kadang ya kalau kita contoh nak kita makan ya kadang-kadang contohlah kita kalau kita keadaan suasana ataupun vibe kan kita yang vibe ala-ala hotel main lagu Kenny G walaupun dah ramin walaupun kai dapat nak hotel-hotel ataupun dekat kedai mahal-mahal
2: imagine lah.
3: Kita boleh rasa imagine kita main lagu music Kenny G instrumental Kenny G ataupun ini saja music dah ala-ala hotel kan kita wow rasa kita sambil kita makan walaupun panik kita masa sen kita gulam sama
2: walaupun manding ada
3: betul
2: kira Okay lah.
3: Ataupun mungkin ya ada anus and kita rasa macam aku tak rasa ini kata mati na healing healing ataupun berubilah nak taruh dah beken pak rasa macam anyap kesempatan ataupun kayak sempat pasanglah kita ala-ala music kita dah ada the airport padang bilon
2: tuan-tuan dan puan-puan minta perhatian penumpang-penumpang pesawat bla bla bla bla bla bla
3: Okey, memang ada pula dengan kita sebenarnya DJF dan sama kita. Okey, tangkap kasih kaping abah kita ada berpagi Siti. Hello, selamat berpagi Anu Rima.
4: Hello, selamat berpagi DJ Linda dan DJF.
3: Ah ya, selamat sansan.
4: Selamat pagi dengan dua. Aku ada BJF main lagu Belanda di selalu ya main.
2: Aku pun lagu ni dah sombong. Aku teka dah sombong ya. Living next door to Alice.
4: Ya.
2: Ha.
4: Aku minat aku sya, aku kerja di airport.
3: Okay. Wow, okay.
4: Aku mengaji dari Australia makin ni selalu main lagu. Aku mau jebok nestok ni.
3: Kenanya.
4: Nang masih mengem sewak
2: ni. Sumuk DJ Australia jobong, DJ F do jobong lah.
4: Yo jobong. BJF dia selalu mamak lagu Belanda no. Aku bakal ngajit BJF dia nyebut lagu Belanda dia Oma no. Oh, duk nyebrang asok ku kani. Memang peminat lagu no. Ya mesti BJF dia selalu main lagu Belanda no ki.
3: DJ pujaan no semua. Ya
4: deh. Ya minat no.
2: Memang aku minat.
4: Minat juga.
3: Okey, saya nak mati nak pengabas sebungas kita nak menang lagu Living Next Door to Alice. Ada kenangan nak menang.
2: Kau dah anak.
3: Nak menang DJ F. Nak menang ngamin nak kerja di airport ku anak. Lepas end nak terkenang dengan dari masa seriam ku. Maksud nak ada kenangan di sebalik lagu.
2: Kenangan manis. Jaga sumuk. Kan babai ngojit bahaya ti sumuk.
3: Okey, jadi bagaimana kita ada berkenan mungkin ada lagu-lagu de setiap berpagi wajib kita engkaping nah ataupun manih kita suka lagu seena. Boleh kongsi dengan kami di pagi ti.
2: Okey, jadi
3: kita santai-santai ya.
2: Jadi sebayu nak ya atau tinggal komen so dengan Charlie Chung Tizen Laem. Saya minat lagu slow dan catchy to hear in the early morning kayak jadi bega berata saat dinang kita ja bega tak suka dengar lagu di slow-slow di dapat dengan ketenangan di jiwa di atin ta ya ngata peguru anu ta jadi ana komen so dengan ta Charlie Chung Tizen Laem. Okey Lina, okey ati sen berana nang agi
3: pengabak kita. Okey kejap ya kita ngangkat asika pengabak kita kali ti. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mr. Middle Sam. Hello.
5: Hello, bro.
2: Aha. Mani line telefon de perkena noti.
3: Hello. Mungkin line kita panggil harap nama Mr. Middle Sam dapat lagi hubung kita ada berpagi Siti ya.
2: Pak semena jadi sebaya tak. Pujuk dengan topik tadi Isan Sanoti. Aku rasa sumuk dia pun
3: sabar.
2: Okey, jadi sumuk khasian sumuk ragu so The Smoky Living Next Door to Alice.

0: Bagaimana Steve Cross ragu ada dan karik penyonang. Jadi ati ndi dinya so kategori ragu ada begak barata suka dengar lebih segede di isan isan pengas ngarep lebih segede sebaik tabu es ya ragu country. Okay, jadi ata gimana ada drama topik tadi isan sana nanti ani ragu panca music ada suka tak kedengah ngata peguru andu tak ya. Jadi lagi dengan ada ya kebenda sana aku sana lah enang ada pi suka dengan ragu Living Next Door to Alice. Jadi berkesan lagi ke di suka kedengah ragu-ragu kireng. Lagi dia suka dengar ragu Korea.
1: Ya, betul.
0: Lagi dia suka dengar ragu Brana. Lagi dia suka dengar ragu Bisina. Walaupun dia faham ani ada
1: ya,
0: nanya
1: betul, so betul.
0: Dengan lirik saya dah mana.
1: Betul. Kadang-kadang sebab dah masa itik nah, kita tu bagi ada ini kumpulan masuk
0: Korea.
1: Bukan Korea.
0: Thailand.
1: Bukan. Masuk
0: Filipina.
1: Sabar.
0: Betul weh, masuk.
1: Aku pandai kamut ganan negara sen. Marah meng China tapi bukan China. Kumpulan F4.
0: K-pop kah?
1: Bukan K-pop. Nak terkenal ngaminah bagi bala kita ada mayan mungkin sawa peripuruhan kan kita ya. Peripuruhan berarti terkenal dengan cerita Meteor Garden. Aku kamu
0: Hong Kong.
1: Bukan Hong Kong, sebulan.
0: Macau.
1: Mati tengah kau, nak kita ada pengabat tanya.
0: Okay.
1: Okay, kita ada pengabat. Sabar. Kita ada pengabat. Hello, selamat pagi.
2: Hello, DJ Linda.
0: Aha, mide. Kak Ati.
2: Hello, bro.
0: Aha.
2: Sorry. Sempat ku lain internet remah di dari mari.
0: Okay.
2: So, mati di sendah.
0: Okay, jadi ani ragu dia suka mide dengar. Awal isan-isan lah.
2: Ragu dia suka aku dengar isan-isan. Sentimental.
0: Okay.
2: Pakati itu nak mood. Kami muda kena sentimental. Pakami muda dia pak kena ayah girok ni sebelah. Ataupun dangdut. Mana nak kerja Living Next Next Door to Alice. Okay, ijat pakai biasa. Mana aku mangba atiku. Aku mangba atiku
0: ragu so Alessandro ya.
2: Bukan.
0: Andri Arif. Yes, Arif. Sarah mulindak dia bah menyambar. Okay, jadi so
2: bayu
0: tuh jadi tu mide ayo bergantung lah depending on mood lah.
2: Ayo sudah mood ku kami baku oke. Adwok kami baku beradwok ataupun ni agi fikiran anik nah bingung ni se gapang ni se susah ni se ayah adwok. Jadi babar meh babar menjadi mana anak bermoda stay kada ilmu sentimental di anku.
0: Okey, jadi anda tung media lah depending
2: yeah.
0: On okey, jadi ada dengar media.
2: Aku ana niat na salam ataupun ucapan sama gawai sebab gawai kadang babu. Ya babu.
0: Okay.
2: Atau berdaya babu. Especially kawasan Syrian depan bau lah. Syrian pakai Syrian absolutely babu.
0: Okay.
2: So again di Jalinda.
1: Ya. Yeah.
2: Ini masih bergawai kah? Lagi bergawai?
1: Rasa-rasa dah masih bergawai ujung minggu sini.
2: Yeah.
1: Sampai bokuran biasa.
2: Bayu lagi. Bayu lagi merun kasah, boh.
1: Ya, bayu. Ada tinggal ada mungkin bo-bo-boburan kawan kita, ya.
2: Ayo. So, dan sama gawai, kadang DJ DJ Linda orang kau mana baru geng-geng dia bukan kau mana bukan di Teja sendiri ni dah. sindu dai ni kom na sindu el kom na baro cek mami esa kom na baro di bekeng de kutunga nyebut apa aku lagi teka mendam so so jadi dem sudah dia get na sama gawai so happy Friday.
1: Okay, bye bye. Zer Martina Mr. Mida Sam dan menang adep na lebih suka lagu Andre Arif ko na kumang ba ati ku.
0: Okay, jadi dengan tadi Facebook YFM dia Ian Stena ada begitu bagi aku kelak bagi aku lah ke jaga berpagi lagu mesora teh purwaseh kau dan aku berbeda. Ana suka-suka kedengar awal Isanisa. Jadi bukan soalan dinge okay, bye bye ayi enak dikiti ke ragu adi aku suka ngojit apabila mukat boos lagu rohani kewat kunai kerja doromin yolah ragu oldies 60-an kaya main lagu The Young One ane dirinya The Young Ones ane dah ragu dia suka dong dengan beda bye bye ai. Okay Lina
1: okay kita ada lagu pergi bor kita pergi tiba sebab yang kita angkat ni tayo pergi ngabak kita sebab kita sama-sama keping agak bukan agak lagu pergi bor kita hello sama rupa pagi.
0: Halo.
3: Selamat pagi DJ ada dua.
1: Selamat pagi Mok.
3: Selamat pagi. Bukan tu pagi ada suruh cikil ya.
0: Oh ni, oh ni abang sumuk dah pagi ti. Pagu ya sumuk.
3: Mok.
0: Jatah berjoget Mok.
3: Joget lah kau tiap nang sumuk pagi yang suruh cikil no.
0: Oh ni kah bye-bye Mok.
3: Pagu yo di masjid enasi pele enasi.
0: Okay sumuk, oni ragu dah suka sumuk ngojit awal pagi sumuk.
3: Dah suka ngojit apa beli nere ni no dah telefon ku pun no kai ku aku di jadah no hey ingin baru sebuah ini no.
0: Iya itu dia.
3: Tiap kali ragu no ogi mesti ku no tong adop ku. Jaman nana uno uhle agak zaman agak le boyfriend ke girlfriend ke
0: zaman
3: zaman begerek teman atau kau tahu hey ingin bersuara lagu no
0: semua zaman semua dating abah bye lah
3: dengan babai no okon lagu lagi mana aku selalu lagu tenang sini denite living next door to Alice no bye
0: living next door to bye.
3: Ya, yore. And then babae selalu nominat lagu ni no di message no lagu makan nasi jagung ke itu di bui ke adon no.
0: Oke, makan nasi jagung.
3: Yo makan nasi jagung tu babae. Pakai bayar nang lagu ya moga paman no asok no kunang maga beragu na paman coba asok mo ya modori abragu. Ani jadi dah. Ani abangian.
1: Cukup pagu timo.
3: Mok anek no lah medak nom titik agi John Serombok nai gawai banok agi YB to wik sisi mok kah adon no agi ku ningat dak pen club ku agi so jadi ku rasa ku dikanak siapa pagi penyanyi undangan sekeel saiku.
1: Bukan dah sumuk jadi penyanyi undangan kah?
3: Itu doi aku dengar aja atau dah bi
1: joget sadik lebih.
3: Joget sadik lah mana-mana awak tadi habis pusing-pusing dan bawa no dating beri gawian no.
1: Okay.
3: Ingat ni no. Okay no DJF no. Mali anang sembuh kejam tak do. Tak sakit kopi bugok do dari depan boin tiak.
0: Mak wati no mo. Kasihanilah babai bamok.
3: Ayo kongi salam dah pot yo.
0: Okay.
3: Aku pungi salam dek ingan dek dua, dua susuk beradingan dek kena DJ-DJ dek suak sama begawia dek bangsa bidayuh leh. Dua beradingan Brendaza, Rina Tambi, Melissa Arup, Angela Angel, dua pak ketua awah tok tih. Pak ketua awah, aku nak ayo ketua awah. And then senak Denny, senak Air. Suak beradingan Matih Ayu ada kupu Serapit, Rasondi, Rasul Duo, dek kupu Stars. Dua sosok fan club semua gerindah di sopakkan ni. Alap yo sehat-sehat susu alah. Ya tok sama-sama lame. Dua mandi dia dan butik belang pagi. Ngin dok tok kena aku timbo. Betanak dua ngoyak noh ya sawit kuti. Betanak tapi aku no. Yo.
0: Okey.
3: Okey, minta lagu no lah kalau dapat dengan main lagu DJ Dev no he ngin besuan nanti ada.
1: Oh, DJ Dev.
0: DJ Dev.
3: Okey. Nanti tu ya goyang-goyang, kupuang aku titik goyang-goyang nanti ngeting sawit teh.
0: Yo. Okey, thank you semua ke.
3: Yo, sama-sama. Bye. Dadah.
1: Okay, bye. Bye. Okay. Semua Karina semenang minta lagu masuk Teacher Dave kuat nanti nanda sama-sama bingku yang ada berapa gitu. Okey, kita bimbo semangat Rateh Puswasis. Tapi lagu kita mungkin aja nak lagu tapi minta nak beken.
0: Ya, betul.
1: Kalau tidak kita ubah antara benci dan nanti kuat mati ni. Antara benci dan rindu kan. Okey, kita sama-sama bimbo Tayyir Pagi City.

0: lagu Napa Napa. Jadi banyak tanggapan apa dia noti ka harap pasal serta Greenas dalam mulai kerja mengenai tadi.
1: Ini dengan noti. Lagu dah cukup viral dah tipu masa gawai ti Napa Napa.
0: Betul. Manya ngapa. Okey, jadi topik tadi Isan-Isan noti ya. Atau gimana di topik ta ani ragu adi ta suka kedengar awal Isan-Isan ngata peguru anu ta. Jadi Tedias Pijer aina giti aku suka kedengar ragu buat petek para sebab anak tinggal memori ku di sekolah menengah kebangsaan Tebekang kaya. Jadi berkesana anak diti Katharina Dedeng ainang morning DJFL aku peminat lagu oldies kaya. Jadi ati pun aku sabah nang memang ayah suka kedengar ragu oldies di awal Isan-Isan. Minta ragu so CCR ya, Have You Ever Seen The Rain. Jadi ripasan Rosin Gunyau ainang diti lagu dah paling ku suka kaping semua lagu sentimental kaya. Sebab fikiranku dapat tenang wang ku kaping lagu guna kaya. Jadi okey.
1: Jadi topik kita pagi tiz encik berkaitan dengan aku kita ya lagu ataupun muzik kedatinan kita sama-sama nakih anu kita ada mungkin ya. Ada berbagi ziti ya ada kita rasa semangat ramun kerja okey aku rakaping lagu ti contoh ataupun aku rasa malas lah aku anu kerja ramun kerja anu ti sebab anu ti anu rima ani apa kata kasar kira yang menang aku nyung MC ataupun lepas dekat pilih lagu ti terus menang aku mun kerja lah semangat aku mun kerja
0: Okey jadi
1: Okey
0: Ben Pitt enak dikiti selama aku suka lagu Wang Berpagi dan opis aku suka keping lagu English the slow dengan lagu Iban ke Wang Narangan tu ke aku keping lagu dah rancak ke ya. Jadi suto imun ragu I want to break free.
1: Okay, kebanyakan abang peminat-peminat setia kita dapat kita lebih suka lagu oldies kau kita. Okay, mungkin kita boleh behibur tayo dengan di tengah lagu Iban tayo ya. Sebab dah pagi ti kita main lagu bi macam-macam sebenarnya. Sebab topik kita senceh anika lagu ataupun instrumental dan mungkin ada memory kau kita ataupun dengan cak kita semangat tina kita nakih anu siti walaupun anu ti biasana tina kita ngunda semangat ti anu ni sebab mandi blues pakali ti kita ngubah anu nak anu rima okey kita nak ke lagu Iban kita Dunstan Calong penyayang aku kenuang.

0: Okey, dengan 40 minit pas pukul Mahi berpagi. Jadi bala peminat-peminat setia main ball ya, DJF ya. Bala kita boleh
1: Piala Dunia.
0: Piala Dunia boleh sama-sama kita tubuh The RTM Click dengan mesti lagi The TV rasmi penaca bagi kualiti Unify.
1: Ha. Ya, betul. Jadi aku sama dengan bergembarat tadi seru kajut beraruh adi dong ngatur ya. Jadi kemetaraan apaan dengan habis tutus tinggi seru lah tinggal stesen penyiar rasmi anda.
0: Bila kita boleh muka RTM Click dapi-dapi saja kawan kita ya, gagawain siaran langsung ataupun live. Bila kita boleh tubuh walaupun kita ada dah ramin dah jaran dah muto kawan kita habis muto apa ataupun dah zaman ataupun dah tempat kerja, kita
1: daki-daki
0: boleh
1: daki-daki saja
0: tapi saja kita boleh untuk main ball kalau bala peminat-peminat setia main ball World Cup ya kau kita ya secara percuma semena. Nah, okey, saya mati nak berkait dengan main ball kita dengan topik kita bagi TSNC lagu ataupun instrumental tinta sama-sama nagih anu kita ya mengedekuan pada DJ F mati lagu nasuka lagu The Young One. Betul dia DJ F?
1: Betul. Jadi atau dengar komen so dengar ya Jagat Man ya, nanti lagu favorite ko aku suka dengar lagu di tenang aman dan damai. Ada pasal de Wilma Aaron ya, nanti kita aku suka dengar semua lagu ke dah sentimental sebab nunjukkan ketenangan dah jiwa. Jadi di pasal de Clifton Cliff aku suka dengar lagu Dambak ya.
0: For you to see. Okay, Clifton mana ada mana suka lagu pasal
1: lagu Fiona. Lagu Fiona.
0: Fiona. Dengan ada lagi kan kita tu bagi zaman-zaman peripuruhan main peruhan ya, ada lagu-lagu mengkumpulan Backstreet Boys, NSYNC, Westlife kalau kita.
1: Jadi aku rasa Clifton Cliff hati aku rasa zaman ni sama dengan Barata.
0: Ya, betul,
1: suka
0: betul.
1: For You to See. Aha. Lagu Fiona lagi ni dengan grup Layu kena ni dan dah ada Jun Ang Dayu kena.
0: Elite
1: kena.
0: Ada lagi Freshie.
1: Ada lagi lagu ni dah kita bersama mengejar mimpi.
0: Feminine.
1: Ya, itu dia.
0: Okey. Okey, saya mati antara lagu ada mungkin yang acak
1: teman pari
0: memori kenangan-kenangan kita. Mungkin kita main lagu For You to See rasana.
1: Boleh.
0: Okey, kita main lagu
1: Fiona.
0: Okey, sama-sama tak bimbang tak ya.

0: baru for you to see Fiona na. Jadi atam nak apa benda program tadi na segmen maka kelemuhas tadi Isan Sananoti benda-benda topik tadi di Anwati ya. Jadi sekasa ni ya gimana ke tadi kedengar ragu di bege barata di suka di teman padi pengata. Jadi ngap ko pete agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dah pada dog kedengar. Jadi Ragu sekasan, so DJ FL di Isan Isan Anoti. Terima kasih ke Sopragi ya. Ragu, Dr. Mamedah, Henry Surya and the boys. I love you a thousand ways.
1: Jadi selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.
0: Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

segmen Yengan Di Arun para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semang dua yunan lu kaes di YFM Bidaya kerap bisama.

Hai, selamat pagi duduk sobra penguji tau YFM bro yo. Bersama lagi atau dengan segmen yang dengan di aran di Handu Rimo Hiti semong dua nuburan dua mesawa 2026. Jadi harap sobra ingan tetap ceria, tetap happy, senang asok pagi Handu Rimo Hiti. Lebih saya sambil ingan di Socai gaya bersama aku dengan segmen Mekata Krim Khas. Di ini ketubuk lagi bersama aku DJ Jess dan tipu taruh jam Hiti. Jadi ngepuan kita duduk sobra ingan tajuh Handu Hiti. Program Desa Fair dan Jualan Mai Rakyat Tebedu edisi Kerimoh sana sewat 2026 Ogi Abah Ngatur di Anjung Duo Bandar Mutiara Tebedu. Program itu Abah Ngatur dan Tipuh Taruh Andu Tajo So Anuti Ndok Anu Minggu Titik Daki dan Semong Duo Duo Semong Taruh Andu Berani Titik. Program itu Abah Ngatur so pukul Moih Pagi Ndok pukul Semong Duo Turup Ngarum Daki Semong Pat Andu Berani Ndok Minggu. Program itu Abah ngatur sepukul mai pagi noga pukul semong dua tengah onu. Jadi dan pingi si program iti yang nasa onu iti angin panas sobringan. Pukul moi pagi ti eh yang namogi program pembukaan gerai-gerai jualan do jualan rahmah ya daki agi ge pembukaan buf sana agensi dua jabatan perintah agi ge cabutan tiket bertuah agi ge gimmick pembukaan program agi ge pentas hiburan daki nuti so pukul moi pagi noga pukul semong dua turup ngalum ya program ti mengatur daki ti pagi agi lagi mengatur di tempat kita sama ya na so pukul mai pagi na ke pukul semang dua turup ngarum daki giga pembukaan gerai-gerai jualan giga cabutan tiket bertuah ngijak lagi api mondo ke tetamu kehormat ya na yang berhormat Dr. Simon Sinangan Abada ahli Dewan Undangan Negeri N2 Perundi Tebedu. Jadi seterusnya giga ucapan perasmian oleh yang berhormat, seterusnya giga gimmick ke perasmian dua persembahan giga pentas hiburan, jadi seterusnya giga penyampaian cenderamata kepada tetamu kehormat. Okay, jadi seterusnya dan semangpat anu beran nuam titik ya na anu pia buai daki so pukul mai pagi lagi ke pembukaan gerai-gerai jualan lagi ke pimondo ke tetamu kehormat ya na yang berhormat Dr. Simon Sinangan Abada ahli Dewan Undangan Negeri N20 di Tebedu lagi ke gimmick ke penangguhan saat anu ini penyampaian cenderamata lagi jamuan lagi ke cabutan tiket bertuah. Jadi saat peringatan berniat Odi dapat dia terus Odi ke Desa Fair Tebedu dan jualan Mai Rakyat di Anjung Duo Bandar Mutiara Tebedu.

0: Aku pergi pun tetap bersama. Ya, tetap bersama dua Hawaii FM Doi Hawa Pagi T. Kau jadi siaran radio segmen yang dengan dia. Dan bersama aku DJ Jazz nak nyuang segmen dia pukul semua dua tengah hadu. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngaji program tak seterusnya pagi T. Ya, nah, program guru beritahu dengan IC di beberapa dia menyusun ada penerbit Hazel Dius. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngaji
1: Beritong bersama IIC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Grup Beritong dan Udog Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Grup Beritong dekat liti secara pasal ulah bahasa dengan tarun. Da Islam, bahasa bukan saja dedek sesama misia, pak lagi dedek uhok tarun. Kita udah najar apa yang rusak ani-ani da bi tanah setiap mudah dengan rusak tarun bitentang dengan ani-ani da udah najar da Islam. Bahasa dengan tarun ngirangkum minan sumber dengan berati. Mungkai nyangan umon, kai bilebih wang minane, serta nyaga pimirasi, da api adep ngandai. Wang adep nyaga tarun, semina na adep tengah nyaga penyenang pimudip adep. Ingat mah, tanah ti beken saja adep ngempu sepuno na, tapi piminjam, da perlu adep nyaga na dengan paguh. Tambah lagi, najar mah, adep serta inya beken, sak lebih peduli dengan tanah ti guru masuramin. Tempat kerja serta komuniti. Setiap usaha diicek mengulang minan, ngurang pinyaan serta nyaga pimersi bisama dapat nyugon indih dak bahas kerana selalu dok tamal. Dak masa dak sama binine rasa sayang dedek tanah dak sengedep. Ngirega setiap nikmat mung angin dak birasi umun dan tanis serta tempat dak nyugon pinanang aseng. Dengan kesedaran ti adem ira lebih digerak nyaga tempat sebagai indi amanah dak perlu udok piara bisama. Wallahu alam. Sekian saja dak kali ti. Semoga perkongsian dari gasti biguna dak bala pingeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, jadi kira supaya 20 minit lagi ngari pukul semua pagi. Okay, jadi semua pagi terima kasih kedua sumberingan di kita orang bersama dengan Koi dan segmen ya dengan di arena di Hanu Rimohiti. Okay, jadi sama petugas ke kedua sumberingan di petugas pagi ti. Sama tanah kerja pengguna ingan, baik tanah kerja pengguna dan bori, luar bori ataupun di doya di puun tanggung borak di dekat ti. Semua nak tetap pergi ngaji saran radio tu. Terima kasih kedua-dua sumberingan. Radio tu dapat mengaji ya pakai gerombang FM ni 06.2 ni 02.2 MHz. Luar sini tu dapat pergi ngaji saran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Doyo. Jadi selamat pagi, terima kasih nudu ati yang pakok gi sama rato pagi ti yang nang selo menjawab nu. Terima kasih nudu ati yang pakok. Selamat pagi Derek Asin. Ya nang selamat pagi, dua selamat bertugas. Selamat pagi nudu Clifton Cliff. Selamat sesan. Ya nang ngalang gajah ragu nak penapa. Terima kasih nudu David Ecom. Selamat pagi nudu Patrick Pet. Ya nang selamat pagi. Ya nang terima kasih nudu Julianus Ludin. Ya nang selamat pagi. Ya nang salam nudu Rawang di Kupua Keruh Serian yang nang dari Mang Biju di Beduai Sanggau Kalimantan Barat perbatasan Antikong. Dengan tu so Antikong lagi bersama tuan pagi ti. Selamat pagi, terima kasih nudu Sino L. Selamat pagi nudu Babai Ai. Yang nang salam sayang suku Bombok dan ngaji teragu kaje kajun. Saat lagi ngawa fan club Subuk Linas tu so berapa ngaji tawai FM doyo. Jatuh sesama hodi rami dua madis ayu di kupu di majlis boleh terbuka gawia itu di Serembu. Majlis rumah terbuka gawia Serembu 2022 mati pagi anu nuam itu ya semang taruh nubrat nuam di Dewan Kebudayaan Kampung Peninjau Baru so pukul nuam mengumin dan pukul semang dua ngarom. Okey, jadi no info di agi berkusi ada babai air pagi ti. Dikira tu ragu pemiti so dengan tu ti lan ngoji teragu napa-napa so Tony Peace Band jadi ngan no jatuh bibul dia pagi ti. Ngoji teragu so kumpulan Peace Band jok di wifi bodoh gerak bisa mah.

Okey, Ragun dah pernah pasok kumpulan Peace Band. Kerana supaya 20 minit lagi ngarah pukul semong pagi. Jadi itu kepada pukul semong pagi tu rasa sama ngocit program ada yang sangun. Program di dapat ngocit setiap penurimah pukul semong pagi. Jadi sama hadu penerbit Junaila Barit ya. Okay, jadi sana FIFA World Cup 2026 mereka RTM menjadi penyiar rasmi FIFA World Cup 2026 yang menglibat 104 perlawanan secara langsung dua ulangan. Melibat 4 pemain pasukan di Giswab bertanding. Taruh buah negara jadi tuan rumah kalitih yang Amerika Serikat, Kanada, duo Meksiko. Daki dan jadual perlawanan tiap pagi yang semua taruh nuburan yang saat kumpulan B, Kanada, Riarawan, Bosnia, Herzegovina, you know, pukul ni pagi waktu Malaysia, you know, seterusnya kumpulan di Amerika Serikat rawat Paraguay pukul 7 pagi. Okay, jadi ingat dapat tengok perlawanan itu di TV RTM ataupun aplikasi RTM Click ataupun dapat tengok di Unify TV.

Okey, nanti harga menghibur tu subi biriah, ha, subi biriah kalau ada kuut apa on yang dapat dodak ni siin, ha, dapat dodak ni ngerais, dapat dodak dan meradang. Okey, jadi info seterusnya di Rup Kosi Nudu seberapa ngaji tapai kita, ha, Opis Museum Sarawak ataupun JMS Moh Berjaya register moih peruk moih objek kesumbangan dua terima taruh peruk peri lagi artifak setakat dan sawak itu daki bogo objek bersejarah dua bloga itu buah terima hasil sumbangan secara individu dua organisasi di Oda Kazanah Inoh buah jaga saat generasi itu Sunis Onu ya. Jadi di bawah itu antara di agi buah terima Inoh Nuam Tepayan urisan Rawang Mane Anak Nyinggang daki Tepayan itu buah nyikon tu ya nuam generasi. Jadi seterusnya antara barang yang diterima ialah manuskrip Omar Mushaf Al-Maliki Al-Quran di penulis Tongan dua bumilih di Kabung dan sawa semong pri prat pedua ruar sini hogi ke dokumen pinorang adop Omar di murat pasport tarikh ya no semong pri sawa semong pri taruh peluju sijil pinorang adop sawa semong pri taruh pri duo semong noga semong pri 40 di bokaku oda ni enaan tukang kayu ha jadi sabringan detail ani enggak mungkin dapat gadi ke Museum Sarawak ya. Memang itu bogok tiap nyanang barang-barang oma di suku peproga mungkin lepas itu dapat ninggal mungkin anak sukun tahu lepas itu pun dapat geninga barang-barang di nyanang barang oma. Tersebut pasal barang oma boleh teringat di dang boleh atau dah kadang lagi nyanyi suka nyikon na barang-barang oma barang antik lebih senang di kaku semuk babai ya. Memang betul-betul jaga mula kadai lagi nyanyi di suka barang lapu kadai mula lagi lapu pam na sebenarnya lagi lapu pam na dia pakai pressure na susahnya lah sebuat pakai bayar lagi lapu pam na. Jadi biasa metal yang duka nyandang botol mun kain mun metal no nya ada seona do tama eh bila nya mo tung eh tepagi eh nya mo nak mesti nya nakit bila nya mula do mesti nakit nya pakat lapun te do seona guyang satu guyang te tungang kelibuang metal no paksa lain duka bau jadi sondi barang de pun dapat nyandang kira antik le mo jarang te nyogi pakai lo bisa di

mana luar pasal aku rasa memang ada okey lah pakai ya. Kerjaan atau nanti minat barang antik memang boleh terkirim dan memang cukup arusnya menikirin lah. Kalau ada barang kau kasih di bokon pakainya di berburu ke nak ada asur ke ada siput yang di oma-oma ataupun ogi ke jenang timang ataupun dasit ni jenang ha seperti yang jarak ni lagi nyari nyikon itu anu. Okay, jadi selamat pagi kita duduk seberingan harap pasal berengan di tibur pagi ti semadina ikut japung laingan ataupun lagi okay, nyadi dari dapat dia di kata ya pagi ti sebab pun hujan so pagi cahaya masuk kemudian tak pagi naik ikut japung naik di dalam bori semadina ikut jasaran radio tu pagi ti indah genjuak segmen dari pukul semua ngeduh tengah handu

Okey, jadi ini Raga Penghibur dari Bujang Serian Raga Pak Uso VVNG. Jadi terima kasih untuk sebelingan di Harogi bersama Dekor Ia pagi ini. Okey, jadi di nombor pokor semua pagi ini. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngajit program Dayung Sangga untuk pagi ini. Di berpuruh ada penyusun ada penerbit Junaila Barit. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngajit.

0: Ragu Praman tadi Dr. Bana bedak Gwin J ngaragu di dan Dayung Sangon ya. Sesuai sengkering nang ya nga program tak yan isinisan Anuwati program di nimun biasa dok perua di WiFi MBD ya. Berangan urima pekursi meng isinisan anayna program Dayung Sangon. Nga di jiwin ku madinati agi nin an Dayung Sangon ya. Adi higip sama ngata Dayung Sangon, Dayung Remus. Dayung Gap. Terima kasih tuduk Puan Belinda Isha ya. Mai mesudi bersama ngake DYFM Media Isan-Isan Anuwati. Ingat nak? Ngata api juu ya nga program tak. Aku beda ngan nyerita tuduk sopra beradik ke dengan YFM Media Isan-Isan Anuwati. Bikait nga adab ngan nga simuki ngan bisa si an idea nga menubuhkan sengkering nang Bibi Midas Sati. Ani sebetul i Bibi Midas. Tak mekirin ke jawin Puan Belinda ya Isan-Isan Anuwati. Ingat nak? Tak beda Puan Belinda cerita pasal adepi.
1: Okey, nama aku Belinda dari Kampung Mundai.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Jadi Bibi Midas Tasti adalah beauty center lah yang menawarkan beauty service and mobile spa home to home lah.
0: Mhm.
1: Anu jelah.
0: Okey. Ya, yeah. Drama kerja pengenai tak ya. Yeah. Aki cabaran yang didapat nang cabaran utamalah sengkering nang tipu piguru bisnes apunkah masa mura-mura ngan piguru bisnes ani cabaran adi ngan Nora.
1: Masa mula-mula buka bisnes memang banyak cabaran lah, lagi-lagi bisnes masa no buka masa time COVID.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita kan buat home to home service kan,
0: yeah.
1: Jadi ada susah sikit lah mau bergerak ke sini ke sana,
0: yeah.
1: Jadi memang perlu minta surat pelepasan lah dari balai polis apa semua lah masa tu. Mm-hmm. Anuk jelah cabaran utama masa tu.
0: Ya, yeah, so maksud IBB Midas Sati ayah beroperasi piguru operasi masa sebayu COVID. Yeah.
1: Actually,
0: ataupun masa
1: after COVID lah.
0: After COVID, ya. Lepas COVID. Lepas COVID. Lepas pandemik lah kira-kira.
1: Yeah.
0: Ya. Ya, okey. Arti berkait dengan ni nang daya cabaran lah. Cabaran dalam bisnes. Sebab ataupun terdek-terdek bisnes memang agak biar cabaran ni.
1: Yes.
0: Bisnes seed kah ataupun bisnes baga. Okey, anda berkait dengan cabaran dalam bisnes arti. Ngamak dia nanti atau ada pecu dengan produk ya puankah berkait dengan perkhidmatan perkhidmatan utama diagi di Bibi Midas Sati bisa dengan cerita dengan soprag isinisan nanti kedai bergerak berayaan puan ini sebetulnya di dogenai di Bibi Midas Sati.
1: Perkhidmatan utama kita adalah kita menyediakan servis untuk buat eyebrow embroidery,
0: mm-hmm.
1: eyelash extension, facial, manicure and mini tattoo lah. Anu jap.
0: Ya, dapat tertandingak ya di Puan Belinda Madinati. Ini perkhidmatan-perkhidmatan ada ya naik mai ayah Madinati agi embroidery.
1: Ya, yeah, agi eyelash extension.
0: Eyelash extension diadap di Madinati. Tak mau bisa kiraan gaya ni produk Puan perkhidmatan ada ya naik. Ingat aku sekian dengan si Muki ya dengan tu nang produk kualiti produk dengan pakai itu sentiasa terjamin. Kedai dengan memang agi biar supplier sembara nang mebesosowa kira ingan pakai produk ngarana so ratii ngan bisaya nga produk so supplier na
1: biasanya produk yang bit tapi memang ayo doh ya tetap so di supplier.
0: Uh-huh.
1: Sebab kadang-kadang ada produk doh berapa mending lah, so kita memang selalu mencubalah untuk mencari produk yang terbaik lah. Macam tu. So mana yang kita rasa okey, jadi kita akan continue gunalah sampai sekarang.
0: Desa sopra ke produk pun ke perkhidmatan adegi di Bibi Midas. Tak nyebut pasal perkhidmatan lah. Okay. Perkhidmatan adegi di Bibi Midas. Ini perkhidmatan ini discussion trik sambutan bara pelanggan.
1: Yang menarik sambutan pelanggan adalah eyebrow embroidery lah kebanyakannya dengan eyelash extension.
0: Yeah.
1: Sebab sekarang benda nu adalah trend, bukan trend sajalah, keperluan untuk semua perempuan.
0: Yeah.
1: Kan? Jadi barai memang banyak buat eyebrow embroidery lah dengan eyelash extension.
0: Mhm. Kedai lagi berdayung lah berdayung. Kedai lagi di tersebut lebih sih dia berdayung di bekerja, di kerja ya. Yeah. Kadang-kadang sansat mengatur beranak ini semua dah sepet re draw bulu kening. Okey, ingatnya berarti jadi perkhidmatan eyebrow embroidery yang nak tia cah sen dia tak nang ini dia tak nang
1: bru
0: nai bru nai bru kening
1: ya bru kening
0: ada yang nang natu ada yang tatu pak ini nang ini
1: semi
0: lukis apa? Lukis bulu lukis. Lukis bulu kening pak I ayah secara kekal dah kena ya. Akhirnya kekal lah kan
1: ya. Semi pemenen lah so ia memang guna semi pemenen ing lah
0: ayah okay anak ini bandingan ya kena so perikmatan di agi di bibi midas tadi bibi midas touch ya abika produk apa perikmatan di gib kait nga bibi midas ingat sebayu hatta rek piju dingi nga nga Puan Belinda atarik piju dia peraman adab tak yah di sana sana nawati ngani tengah ragu so Jackson Boson ngaragu di dan dayung puncak Borneo.

0: Regu Brahman, so Jackson Boson, Dayung Puncak, Borneo. Brahman, so berga di bestia bersama kita TYFM. Bila ada berbisi, mari nanti dalam program Dayung Sangon. Tak tak apa-apa bersama dengan Puan Belinda. Ini tapi cuu dengan ya, sikin Puan Belinda. Tak ini, ia berkait dengan strategi pemasaran BB Media Starch dengan terik pelanggan bau. Semuanya dengan naik strategi dengan terik pelanggan bau hati.
1: Strategi ia buat masa ti memang semua melalui media sosial lah. Melalui Facebook page. Lepas tu memang gi run ads lah. Run ads memang perlu.
0: Yeah.
1: If buka page je and tidak run ads pun tak berguna lah. Run ads dia memang perlu.
0: So sakang pun Belinda teja media sosial memainkan peranan adi bas lah dalam dengan mengembangkan bisnes BB Media sate.
1: Yeah,
0: ngana bisa aku sekian dengan kedai adikah cabaran adi discussion bas dalam industri kecantikan di Malaysia Madina Darisi Madina ti kami tak ingat bege sebeturi industri-industri kecantikan di Malaysia tengah. Semuki BB Midas Nurak Sopra kecabaran nanti
1: memang perlu kekalkan kualiti lah, kualiti kerja sebab ia menawarkan servis. Bila servis tidak okey, customer memang lari.
0: Ya, betul.
1: Betul. Jadi ia memang mengekalkan kualiti kerja lah.
0: Ada tak nang kami tak naik kerja tengah kena, kerja tengah ikhlas. Memang akan ani tak dapat pun kena, ani tak dapat pun ikhlas ke menang lah kira.
1: Betul.
0: Ya. Ingatnya hati ini berkait dengan visi dengan misi BB Midas dalam industri kecantikan. Kedai lagi bercadang re ini kembang dengan bisnes dengan nanti ke peringkat adil bis jo dengan nimun antarabangsa.
1: Buat masa ti visi mungkin lah ya kan mau tambah servis lain lah selain daripada servis yang ada lah.
0: Bisa ngan cerita anikah servis anda ataupun cerita nisit lah kaitnya servis ada dengan renama kedai agi renama perkhidmatan beken dalam BB Midas touch hati
1: mungkin akan tambah servis lain sebab before ti kan buat mini tattoo. Mana tahu nanti partner ku boleh buat tattoo yang besar lagi daripada mini tattoo lah. Maksudnya selain daripada nu beauty pun untuk facial mungkin akan lagi servis lain juga lah.
0: Kedai re ngin servis make up. Madi nanti meting servis make up kan?
1: Memang belum gi. Mungkin akan ada lah.
0: Kedai nanti kira masa jawin lah.
1: Masa jawin masa yang akan
0: datang. Nanti ini berkait dengan visi dengan misi BB Midas touch hati dalam masa direk mendag. Berkait dengan inspirasi pun ke peribadi tak sama-sama Puan Ani ya. Tak dayung hati dapat tak tenang tak biar berge komitmen. Berbisik yang dayung adi meh berawang. Ingatnya aku risikan dia pencapaian adi skasen membanggakan sepanjang api menu bisnes BB Midas touch hati.
1: Pencapaian yang membanggakan ya pernah tua lah sampai kemiri atas permintaan pelanggan lah.
0: Jauh. Arti ini kira pencapaian tadi dapat tak nang neg dayak sepak. Sepak perlukan perkhidmatan kan. Kami diserap ku aku lagi ni ngan neg lawas ke neg Bario ke?
1: Ya, Bario. So Bario memang kampung bapak lah. So ku bawa barang pergi sana and Barai memang andai. So Barai memang susah mau keluar pergi bandar untuk buat lah. Jadi servis kita boleh bawa servis pergi tempat macam nak pun memang okey lah. So Barai memang andai.
0: Anak kira kira layanan istimewa mai barengan mendegah ke tempat ngerana di menawarkan servis mena. So Barai dah perlu rek ruah.
1: Betul.
0: So semuki masa nak memang bege Barai
1: Begok barai andai. Begok barai memang begok andai. Sebab barai, sebab kalau dari Bario andi Kemiri pun barai perlu naik flight juga.
0: Ya, betul.
1: Tidaklah masalah.
0: Okey. Engana bisa ngingin nasihat kepada begok dengan bara dayung, bara usahawan-usahawan di sepa aje adi murare berjenak-jenak sengkering nang ngah bidang kecantikan nanti. Ini nasihat dengan tuduh ngerana.
1: Nasihatku bagi ngan yang unjoin an berjinak-jinak dalam bidang kecantikan, teruskan buatlah. Tapi make sure ngan gi pergi kursus dululah. Sebab benda macam ti tak boleh belajar dekat YouTube saja. So sekarang aku ingat begok dayak tengok YouTube saja, and then terus unstart naik kuku, naik eyelash. Kadang-kadang basic tak sama. You memang perlu belajar. Jangan takut untuk spend duit untuk ambil kursus lah.
0: Kira modal lah,
1: anuklah nasihatku lah untuk yang newbie lah.
0: Mai so perga, so perga barang hati, so perga bisnes tak, tak memang perlukan modal. Betul. Dapat tanang modal bas. Ngana si muki baby midasta cati epiguru modal dawa is masare epiguru bisnes hati.
1: Masa mula-mula dulu melalui AIM.
0: Dapat dengan cerita lebih terap dengan
1: melalui AIM. AIM adalah Amanah Ikhtiar Malaysia lah. Yang membantu peniaga-peniaga kecil. Walaupun tak bayu lagi apa sijil peniagaan pun boleh join AIM lah. You boleh supply modal kecil-kecilan. Memang khas untuk peniaga kecil.
0: Yang berdayung, kau sikan?
1: Yang berdayung lah, ya. So, kalau dengan antrai memang bagus lah untuk mulakan peniagaan kecil-kecilan. So, ya, anu adalah cara yang paling mudah bah. Kalau dengan minta di tempat lain dana, memang perlukan itu inilah. Kalau dekat AIM ada senang sikit.
0: AIM Amanah Ikhtiar Malaysia. Yang kefahaman ku Amanah Ikhtiar Malaysia ti aya turung peniaga kecil sak nang ngan ti ja ko bena aya turung kembara dayung berbisi ngara diri ana nai bisnes secara kecil-kecilan. Ingana adi nangku teja ata ti sebagai dayung berbisi yang dayung adi mebian rawang adi meberawang semuki ngan mengimbangi sengkiran nang kehidupan pribadi ngan komitmen sebagai tuan di depuk bisnes Bibi Midas satilah contoh mengimbangi kehidupan sama rata di Sarawak dengan bisnes semuki bisa dengan cerita.
1: Kalau aku biasa aku memang ada limit lah ambil customer. Ada masanya dari pukul berapa sampai pukul berapa, kecuali masa dekat perayaan lah memang perlu korbankan sedikit masa lah. Sebab customer kadang-kadang request malam, request tengah malam pun gi. Jadi ketak memang korbankan masalah masa dekat musim perayaan biasa. Tapi after perayaan memang akan lebih masa untuk family lah. Sebab dah tak busy sangat bah.
0: Mak ayah dah seraru dapat tanang dah seraru dah berangan dua tak busy.
1: Betul.
0: Dan tak perlu gerik jaga penyihat perenggenan tak kemita jeruh duit tak ada. Memang atau memang perlu jeruh duit lebih-lebih siap tak dayung hati tak bega ni kayu tidak anta berdayung perlu make up, perlu barang-barang begalah kayu adi perlu baradayung ngana perlu memang perlu jiroh duit adep tak ada tak nang tak ari pedikari de tak perlu jiroh duit adep tak perlu lagi duit adep tak menelah kira itu cahaya ngana ati aku risikan dengan message utama ya di admin dengan tuduk ngera di sentiasa nyukong ngapi menu bisnes Bibi Midasta Cati.
1: Okay, aku anggen terima kasih bego-bego lah do bara customer yang bersama dengan ia dari start ya sampai sekarang. Ada yang memang regular customer memang barai memang dari awal sampai sekarang lah masih guna servis ianya. Jadi kengian terima kasih lah di barai sebab selalu menyokong ia. macam no.
0: Ya. Ngana meringan ta adem hedah tu dengan tari negara penerbangan program Dayung Sangon tak? Ni dengan soalan adik suka korek sikin tuduk Puan Belinda. Ngan bisa kongsi ya ngaso peraga digi kedengar tak isan-isanan wati semuki re berhubung ngan bibi midas touch kemirai pakai perkhidmatan sok barengan.
1: Ngan boleh search Facebook page bibi midas touch. Semua ada di sana lah. Ada phone number. An tengok hasil-hasil kerja pun semua ada dekat Facebook page lah.
0: Facebook page.
1: Ya.
0: Reti Facebook page Madinati yang kira cara yeah. berhubung dengan Bibi Miras Touch.
1: Benar. Sebab semua lagi dinok lah. Contact number apa semua lagi dinok lah.
0: Okey. Okey, nak berdengan tak mendega kapinaban program Dayung Sangon tak. Terima kasih ke tuduk Puan Belinda mai sudi dengan masa bersama dengan tak di isan-isan Anwati. Banyak kebat ya, yang barengan kedai rek gawai hati rek jiruh Puan Belinda dengan bisa yeah. adik ke Facebook page Baby Midas Touch yang yeah. tak bisa berkontak dapat kami barangan rek jiruh jiruh Puan Belinda ya kami lagi perkhidmatan nanti dia ingat pakai so Baby Midas Touch titik teja ingin nak beringan Atina pinabana program Dayung Sangon tak. Terima kasih tuduk Puan Belinda. Agi ani ni dingi ere ngan kita an di bara adik kini radio sesa nanti.
1: Okey, gawai tak lama lagi. So kalau ngan an buat appointment cepat-cepat contact lah. sebab sebulan before gawai biasa appointment memang selalu full lah. Memang an cepat-cepat buat appointment. And lepas no home service ke seluruh Kuching. Bau serian lundu balai ringin semua boleh pergi.
0: Ya. Yeah. Okey, terima kasih Tuan Belinda. Alright, nganak beri ngan ragu diskusen tak dalam program Dayung Sangon tak. Ragu so Siti Nurhaliza, ragu adi dan wanita. Terima kasih so prek.

Okey, jadi nanti kita mahu sama ngocit program atau begitu ya, program Dayung Sangon ya. Okay, jadi sampai 20 PM ini lagi ngarep pukul semong di pagi. Okey, jadi sama pagi yang duduk so berapa ngocit YFM tu di pagi ti. Dulu lagi bersama dekat ya dengan segmen yang dengan di Aren. Okay, jadi info seterusnya, you know, tiap pagi okey program vaksinasi anti rabies secara percuma saat kosong dia mengatur di tempat gan kereta, you know, dipundua ke opis majlis daerah Serian. Dia mengatur so pukul pre-i pagi noga pukul di rapasa tengah handu. Jadi sambringan di agi kedip kosuang di moh ni rapasa terima vaksin anti rabies ataupun agi kosuang ingan di moh berumur taruh beran kosong buara bayu terima vaksin dapat ke met peluang di ke tempat itu, you know, di tempat gan kereta di punduk majlis daerah Serian ya. Terima vaksinasi secara percuma, you know, saat kosong saja. Jadi dah kekemut taban IC ngan taban ke kad vaksin kosong ingan, you know, sekali lagi dah kekemut pastikan kosong ingan, you know, sehat idoh bitia idoh nyusul lepas itu mesti berumur taruh buran ke semua.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, Ragu Penghibur tu peluang ke taruh. Ha, taruh peluang saja ya. Dia buah ngin mun ke patah dah puan ni rek berlaku lah. Jadi kena supaya tu semong pre minit lagi ngere pukul semong di pagi. Jadi sama pagi ya. Selamat nak kerja pengguna ingat pagi ti. Okey lagi ke hebra sini-sini ataupun sumbuk ada dapat tadi ke tarun tadi ke toya di ke umbah pagi ti. Bapa hujan memupuk ti andai kuih pagi ti. Palingnya nang isi masa di dang body bapa lek dua ke sofa pun dok dapat hujan modud. Mungkin naik kuih dia mungkin dapat bagaimana ngumit ya. Okay, jadi info seterusnya, you know, nuam lagi tapak dua struktur bersejarah di Sarawak di buah cadang supaya buah warta jadi tapak warisan negeri. Kena diagi bersebut ada Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang. Di antara kawasan, you know, taruh di Kuching, you know, bangunan Oma Kuartus Jururawat di Kuching, bangunan Jepun di Sindok Lebuh India, dua All Sarawak Railway Track Site and Maintenance Depot. Terus dua di Biri, yaitu Rumah Api Najong Lobang, dua Empangan Selom, bayan di Saratok, yaitu Kubu Rani. Okay, jadi sama pagi yang duduk peringatan di TKIT harus ada kereta terima di dekat-dekat sejak tepat di area yang ada 7 pagi ti baiknya di area DKKD kini nah, mungkin di atau di suku nah, ke sekolah luah awal dia sebab lepas tengah nanti buka kerja pengenai lebih sah. Dia pergi appointment ke dia mungkin lepas tengah tu dia di appointment klinik ataupun di meet ubat ubat tiga serangkai sebab mau cukup tipuh perlu dan meet ubat. Okay, jadi tahu bibur lagi tu lagu bibur tu seterusnya pagi ti pujang SS pujang slow and steady ya. Tak tidak kot ya, harap jangan dengan slow and steady lah atau driver untuk kamu pun sekian raju. Kalau bisa di anu ijan terkait mungkin lagi kuasa dengan ijan terkait ya, maupun pun sekian raju. Kira mana murid kau siapa ngasuju dia nak pasang lampu signal lah, yang dipenuh ada pendapat kiri ya. Okay, jadi ragu mungkin bertu, bujang SS slow and steady jaga di wifi berdaya, agar bisa mak.

segmen Yengan Diare Barak Nandu Sepukur Pri Isanisan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Games In. Kai, kita kemampuan nyarebeus kah? Nyarengan naik kah? Titakan. Dengan pagu raya set krokemu ya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga na tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroko ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kaya lagi kuti aku ti mise paken boleh abah mau masak nyuhon bina kaya mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabeus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau dipon tek debak tua.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tentang cinta kajun-kajun supaya dah mencuk minit lagi dengan pukul semua ngendi pagi. Jadi info seterusnya yang suruh jaya perkhidmatan awam Malaysia Cawangan Sarawak hari ini sesi interview saat meet calon latihan separa perubatan bertaraf diploma yang gabungan semua latihan grade U5 di area mengatur 22 nombor nuam taruh anuburan cu jadi ingin puan gendudu calon-calon di gear bermogan saat sesi interview itu supaya periksa pada portal SPA PRI ataupun Facebook rasmi SPA dua email di ingin register masa ingin apply ya yang latihan itu dia di portal SPAPRI supaya ingat apa dan ingat ni ke penorang-penorang di berguna berkait dua sesi interview titi supaya ni ke penyidik-penyidik lebih awal ataupun penorang di sekolah berguna di dapur dengan mitrakah awal di ruang sini segera yang ada anak penyikian di lainnya sekian berkait dua sesi interview itu hingga dapat ke berhubung nudo Encik Henry Semana anak Rabong ke nombor 0 Mei 2 2400 ni.

0: Si ke dampu siok ti tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawat dek netinan taki birahe tia takin kat bileh tanek tinan kinari gay pagu
1: woi sebarang barang ngeramile maan siok nyamu
0: anyap kumajimu manimpliu laula daru menangati
1: an siok dara bileh men kinari musi ekai bonce siok kami ngajak siok si endes et anakku abamu sebarang barang dengan jalur aku ditunya
0: amu dengan siok sama saja ngena si barang-barang mungsiin lagi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap kentet mana nempuat jaman kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman
0: memang siok siin anyap kentet kai bipikir pak amu udah bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal
1: lagi-lagi kamu nyana kena kuruk ke pun siok siok bukan nama kamu siok ada harat masa mabar mana nak awamu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awamu pun awalnya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok tak kira awal dia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek dah atur ditungkat dah adat baru pemudip pada peripura kami.

Okey, jadi nanti orang aku pergi Borta steady emang kalau sekumpulan Mekis. Jadi sama pagi, terima kasih kerana dengan ti dengan tadi Rogi sama Reto pagi ti dan segmen ya dengan dia ada nama sama aku DJ Jazz yo dan nanti pun taruh jam itu nak ke juang segmen tu ya pukul semua dua tengah hantu. Jadi sama pagi, terima kasih kerana Durin Gubes ya nang sama pagi ya nang salam di Mami Cikgu Esther, Sino El, Jikin, Menek, Kenny, Semukjang, Ayot, Rachel, Merikan yang salam damai. Okay, terima kasih yang duduk Kiong Livindi, Sokopo Mambuang yang Peter Salam, Digendingan, Cecilia, Benny, Doris, Jose, Adrian, salam manis, salam ceria-ceria selalu. Okay, Jones Bihan, Yana, selamat pagi dengan selamat Awang Kudus Jesus, selamat bertugas. Okay, terima kasih Jones, Rachel Merikan di Siburan. Enang kai kambat ke Durin Kubes, harap ia buat senang selalu, salam manis so Siburan. Okey, Roy Kuang pergi sama Reto, James Pengiran, Sino L, yang selamat pagi, ini abar ini, harap sentiasa sihat, dua senyum-senyum selalu. Rani Ngoji, Ragu Jobong, so Philip Nandu. Okey, terima kasih, moh kita main lagu nanti eh. Enang lagu itu pahit duduk suap beramadis pengumal di Ogin Ngajit Radio pagi itu enang pahit ke salam duduk Bara Fan Club Semua Gelinas di sopak dan ni bayar suap bara geng-geng di Facebook enang di kota Juwen Sino Denny atas Biru Ayang Boy Lili Sindau Leno, Durin Gubes, Jikin, Baya, Angelia Insidor, Sirki, Nudu OCOC je lah. Mandi sayu di Piru Hotop eh. Okay, terima kasih Nudu Sinop L. Jadi seru semua gelinas. Lagi sama Rato pagi ti. Ada kisah hati ya. Okay, yonang ini abar, absiat sihat ini. Yonang anu beradu di kupu ala sondi ini. Mau tepotil tia, mau kodu sebab terlalu anu hujan. Jadi yonang salam untuk pimpinan tadi sepada ni. Mudah keberaman di sedi kupu ala sondi. Ayo boleh dengan dari kota Brenda, Zah, Frenzy, Amin Lukas, Sino El, Sino Denny, Sino Ito, Sino Tek, Sino Intan, Sino Gaus, Sino Tolom. Dua yang ada buku lagi di Piru Hodop eh. Yang ada Sino Kiki, Sino Meg. Okey, terima kasih. Ini dua Lili, Sino Leno ataupun Sumo Glinas. Okey, jadi ingat ni untuk Bibul dia ada lagu Pinggir Borto seterus pagi ti selaru gaun so atau Nios Poji. Jauh di WFM dia ya. Gerak bersama.

0: atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang ti inyua obuak lepas tu tato lep turak motor ti nak pedawan dedek muno pakat pek bolas mongki rotong ido gentungang
1: inoh nanya jimat tenaga moh lep PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke lep turak untuk kaca ne moh lep motor kati oma bat lagi no dah lepok ke cukupnya monam eh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku aduh moh obuak tiak takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana abek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kita yang dah bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya ada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu jujur. So, kumpulan Raja. Okey, jadi sebut pasar jujur itu. Jujur berkaitan dua sikap. Jujur berkaitan dua sina. Jujur berkaitan dua keroja pengenai. Memang suka berbogok ya. Dia berlaku ya. Berkaitan dua kerja pengguna ya, bagi nanti memang betul-betul jujur naik kerja pengguna ya, pakai nanti memang itu jujur lagi ni niat ada di pagu. Okay, jadi ino itu retail sebut patino pakai ni kau leh kelakar leh pat ataupun berkaitan dua jujur berkaitan dua nak kopot nak kopot tak lebih ku sesuai kau nang limo sewa kedau leh memang saya aku nang nak kopot tak kau muliti memang cukup jujur dan nak kopoti mungkin mau tahu sawak leh ataupun mau penai sina tiak memang cukup jujur dari segi pengundang kalau bayu nyenang penai mogo belum bisa mengenai berkaitan dua ni situasi ti memang selalu ku natong oleh memang kadang-kadang selalu ke berlaku jadi mungkin lagi ke berlaku dinya bukan kuasa boleh aku kakal ti memang boleh lagi berlaku dia memang kuasa memang kan senyum leh ada bisa berkaitan dua bila nak kopot itu ti ya kilit na pingoma ke ataupun na babai ke bila mau dia nyiko contoh ni leh nyiko dengan koyu bila memang topuan atau di mau nyenang mau ayuh itu memang tepuan risiko nyiko tu koyu betul doh berhati-hati memang nyenang ada risiko contohnya nyenang labu leh pak ino memang tepuan nak dah ngasong saja bab ino tahu nyenang nak kena kita dia nyiko pak bila nak kopot bila mau kilit na lebih nanti ya surdik sini awal dia bayu nyanang tuaknya nak tunguh dan nak dia nang oma obai ne mak nyikoh jak labu ti an bila mau situasi di kada itu agi nya di sama ataupun babai nang mau nyikoh dia tunguh dan naik ke jabok kot aja pak sebenarnya ini memang jujur lah apa kasih kemudah ya lah benda kena ada pengamat teh kadang nyebab saya nang bila nak kepatu menang itu ya kena naik kerja di bekon ya nah tahu tiap mau tahu tiap sebab mau bawa warning ya sebab benar ni betul banyak dah nak nakit nak risiko apa kadang-kadang nya ada nya nya mai teh yang puan anak kata pusukun di saru ngalah nyari kedai teh ya kajon anak ino boos ke ataupun ruah ke daki ke ino ke peluang nyikoh nah sebab tahu bengana nak berkaitan tu jujur nak kepot memang jujur aku Okey, jadi semua pagi terima kasih kepada Paul Korek di sama rata pagi ti. Ya nak selamat ya ngadaran di su semua pengaping YFM daya bro pagi ti. Sa ya nang lagi temenung ngandu ami ada kawasan tebedu itu. Okey, sama pagi terima kasih dulu Ronald Dennis. Ya nang bro pagi nak semua geng-geng awah dengan pengaping YFM Beraya harap semua sehat selalu. Okey, terima kasih untuk Charlie Chung Tizam Lime ya nang selamat pagi nah ya nang pagi so semenyah Selangor harap so beringan enjoy ngojit selalu dia YFM Beraya pagi ti minta lagu Jobong ini so Eliza Suzina. Okey, terima kasih untuk Charlie Chung terima pagi kena tu Lauren Mike ya kai kembat ini bala geng-geng awal PPSMBK dengan peminat setia YFM Daya selamat pagi semua. Okey, selamat sama pagi kena tu Cikgu Medisa Nyau yang sama pagi salam damai dua salam sehat selalu dua suap pengoji tu YFM Daya hendu iti rakan ngoji teraku sebab sukumi dua suap beringan. Okey, terima kasih kena tu Cikgu Meri. Okey, sama pagi kena tu Veronica Set ya nak semat pagi ya ni abar ya nak sama pagi yang berdingan Madis Ayu di Kepua Beratan ya nak ya nak ni abar berada dingan ya nak di Beratan cuaca mepung mungkin ya ijan ya nak dinti dan ngajit ragu cepuk ya nak cepuk dalam blues. Okey, tiap tu lagi masa tu main ragu tih terima kasih yang duduk Veronica Set. Okey, jadi kita supaya 2 minit lagi ngari pukul semang ni setengah pagi lagu pinggul tau seterusnya Jobang Eliza Susina.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temnya terakak awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

Okey, jadi nanti ragu pengen berita Paita Sidik Bicinta Dua ya. Ragu di pertama ada Morgana Dua Jenny. Jadi info seterusnya, you know, dua museum baru di berbuka sewaktu pas dua ni di berbuka sedang sewaiti pikirian Pimondo geratus kira-kira lebih 50,000 setakat tata perundi ada beran lima itu daki museum di berbuka sawah itu yang museum industri limbungan Bruk di berbuka dan 20 ada beran 4 dilepas mengrekod kira taruh peruju 126 Pimondo ke pengunjung. Jadi seterusnya saat Taman Arkeologi Santubong 20 Pusat Wales di Buah Pitajuh dan Burana Semong sewak 2025 sangat itih terima pimondo kira Semong 2,750 anak-anak pengunjung ya setakat taruh perundi dan Burana Rimo sewak 2026. Jadi itih mempikirian pimondo ke yang secara positif lah pemandu geratus ke taruh museum itu. Jadi ibu lagi tu ragu mengibot seterusnya kali tih ya nak cebong antara plus ragu dia ibu mesti ada dengan tu Veronica set jauh di wifi mana yang gerak bersama.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi ragu pergi pun tu joget ataupun payung soal lupeng ragu di agi bermuti ada dengan tu teh Clifton nah sempat tu pantun. Okey, jadi Clifton harap ya agi ngoji cara nak berita atau apa gitu. Jadi ni tolong pantun yang aku balas pantun nanti ya. Ponutun kapet, ponutun kain, sama supiah handphone dang lift. Lagu joget mau ku main. Terima kasih nuduk Clifton Cliff. Jadi kira supaya doa mampi ini lagi dengan rakyat pukul semua dengan dua tengah hadu. Terima kasih duduk seberingan di Rogi bersama doa kau ia pagi ti dan segmen ia dengan di Aran ya. Jadi harap pasal berikan kita hibur. Jadi dengan dia nak hibur lagi tuan dia tengah ragu atau seterusnya pagi ti sebab sungguh milin saya sih.

0: Okay, jadi ini kita saja program atau sana pagi kita dengan segmen yang dengan diaran. Jadi rapat titi atau ada pada ngaji atau program dipakai bangun sinakayana di berpuluh ratus sosok Miri FM. Jadi program dipakai bangun sinabroyo dapat ngaji lagi pukul nuam ngumiti di dengan segmen ngancang petu bersama dua pengarut ke di bertugas. Nak tahu dapat bau di segmen dua nu di bokon. Aku juga berbuka terima kasih nu tu suap berapa ngaji atau YFM doyo di ngaji ko i. Bisa memberikan esok cahaya ke esok pukul 9 pagi mau buka radio ngejita siaran radio Makat Kerumahas di naruh ke ngejita siaran radio dan segmen yang dengan diaran bersama daku DJ JST munuh ke terima kasih ke nuduh seberingan di agi payita komen dengan di ruangan Facebook tau pagi ti terima kasih bobo ke nuduh seberingan munuh ke samberingan di agi like atau share Facebook live tau angin puan ke nuduh berandingan tau dia sopakan ni saat siaran radio tau pagi. Jadi yang dino aku DJ Jess sering ucap selamat pagi nak tahu berapa bau di segmen 2 anu di bokon bye bye
1: segmen yengan di are para kandu sopukor pri isanisan nepukor semeng 2 yunando kaes di YFM bidaya gerak bersama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing nis marahan,

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Hai Kim, aku segedau senglarah mani tamli malang tak kelenghi radio kayaan Mira FM. Saya lebih saya ngedau dahi nak aman telok li malang tak kelenghi radio kayaan. Kira ini tam peji-peji tak alam segmen tam malang unak loh. Ya hati segmen ngelarah ngeluan dahi nahapan. Dan ini peji dahi Halivan 22.6 Duman 2026 Megat Tek Dau 5 ya. Dan dengar kalau bake-bake. Dan barah dengar, nak dapat kusi dengar menakui langtih hakunti ini. Ya jelah live Facebook tam hak page radio kayaan Miri FM ya. Ya, mentelok alang teh kucing, Samarhan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman, Nona Pelho, mentelok alang teh sematan. Itam peja-peji ngejelok frekuensi, hangavan kelok, FMG 06.G dan FMG 07.2. Telok alang teh nak tu hangavan telok teh jaka nih ke, telok dan kelengi radio kayaan online. Ya, hati ngejelok RTM klik YFM Bidayuh Kayaan ya. Mina teh menhang telok kerai ni, alam, inang main, main bun men adi ya. Ngejelah RTM klik telok dang nyenang lim pelawan main bun piala dunia alang matoh don norepa matoh mencih ma di tangiran ke na sipan ku nyenang jadual di dehen aku nginah ke itam pia-pia dang sukung anak-anak tepah pasukan alang antelok pilih ti dehen mahadau nyenang nak ngejelah RTM klik ya. Sayu ngedau man pidoan alang teknik peji dehen telok ngejelah live Facebook tira. Yang ina hitam lima apa anala batung alang mageh kenapa lang melu tu ada ni ya api do saya kan ane kau kesing tinan ya pedung te saru pita kurim avin mengalain itu lebih netanya dia ngedau ke antana lebih lem kate aku mat terpa jan payan lebih dije kena tinan ya maring masuk ngedau ke kekom ya pen tam pejo aku ngena barano program tam pukul 22 junang a peji ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam onang ke pukun jing dau dan eh dau 5 nesite dengan ngedau ya itam pejah peji pelalau te alam program tam ya ti te alam segmen dahok dau ani dahok dau ni alam apili menitam marung leva non dahok leva ni an kelo te kata dahok kelo nah aku basa lim kata lang an kelo okati menitam lim malang te kelang hire dau kayan alang te hipun Facebook an kelo te nyinang hak pes dau kayan ti an telah nyinang te joh hakat dahok alang antam pakaledo ni ihati lebab. Pukunji junang peji ta alam dahok tangan norepa motivasi pukunji 45 minit ke tam pejah peji ta alam dengan sukan jam tam alang ketelok pukun 2 lebih ai tam pejah peji ta alam segmen adatasen pukun 2 junang pukun 25 minit tu na itam peji kelahi info pukun 2:30 minit itam kelengi long doni alam sejarah. Pukun 2:40 minit aku sengbara dengah menhawang daleh norepa dengan usuntana dahin segmen ngelarang luan dahin apa nanilasi teh pukun telok lebih. Mata man pukun telok itam pejah peji tak alam segmen tamalan kedua yaitu segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM alang anpah mau man RTM Miri yang nunana no program tam menuhanin aku sang barate jolun kio dau bi ampai danan ke telok kelenghi lagu alang kenan dianan ini lagu Livang Kui minate balai lang una te kenap Livang te dah anak telok dah harin telok kawin te na dah balai anak telok di ute masuk ha university te pejoh sekolah hangawan alang habe mina Livang ka kenap dalo lahu alang te maring te su manhang telo nore pasu man hinan taman te hadang Livang lan ha jarun kuri-kuri migu ni ha mina alam uji bulan aket sayu ka kenoh kenap dalo ti avin ute nah bakeh dalo piah sekolah dahin dalo hiti
1: radio kayan Miri FM I like I like.

0: kalau uneh main sekolah kita ada kalau nalang sang padme urip kam bayar tipu dang kam ke. Ayat tapi ini kami ini kata tiada dah yang dah kaya alang nyembungan kiri kami. Nurene kalau ane pa nyembungan kalau pakalai kira ini hana sekolah hana ba. Bata nak kalau te sekolah tenang nunan. Bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nana pedang kam ba. Ikam nana sang haman mengatur urip kam pedang kam. Ba ayat kalau tetasa karena dah dah nana sang haman kalau mengatur urip tetasa aw mang main. Awak pun anginah kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan, tenang lalai kalau tenan. Ja kalau am tasa, ja kalau am lugi urip kalau menangke. Nurai kalau hu aita tenang urip barik tak hadui tak kenap tak aita nyemukan kita kelunan. Melai pada hak ngenap maju tak jadi dah kaya apa. Nunangke nunan. Sihat sang mai aita tungtung kenap tak naurip tak terus tanah anak. So perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemahat kita cepun tak pemahat kita nuti ke hinaan tak pemahat kita nuti lahan pada bakai tak makinah lahan hati tak abis tak haman murip abis tak haman abis tak tuge murip tanak tak kuna klise nah hadu jiak sang kasih dah jelang teta adu lap tu hati anak aku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang perlu kalau nalang tenang niyo adat tam Kristen ni.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.
3: Okey, peci-peci tak lasan radio kain Mir FM. Hinok tapa ngapan telok tak jaga ni. Ha, ngina hitam lima lah batung alang mage. Hinok tapa ano telok dah ni lahu. Ngina hatang hen sayu apa lah ngapan alang an kelok tuju ti. Dan awi lang kurik mana ade aku sang barat tak jahlun kio daw. Alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Mendaleh tam Sarawak hati jarun darat telok daw tu ado ni hatang domigo na. Dan ni ada 52 ada bulan 6 jih madi an kio usan. Ha, kuri-kuri ngapan alam adalah Sarawak ni onan lebih na angkio sang te bahui blare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam na ke angkio sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik onan ke jima donom perlu telok de bulan 6 jih majima angkio tagak ne sete usan lebih na bahui blare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam angkio sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik domigu perlu pad de bulan 6 jih ma domigu angkio sang te usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam angkio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik hanah lasuk dau jarun telok dau ni angkio te hang 24 darjah celsius atang 34 darjah celsius dan hau jarun telok dau ni angkio sang te bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik putung-putung dau. Dan unana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya. Telok lang te, ha, inok tuang ngavan telok te jakani. Dan peji dahik ngejelon live Facebook ha page Radio Kayan. Kelok barake nunok tu gaya lundau hang ngavan kelok jakani. Ya ha lasu ka, ya ha ngelemet dau ka, ya ngerem dau ka. Ha, pia hari telok pido wanti ni. Ya ha bara, sayu bluak dau di jelivan nun dengah. Sayu ke dengah ni. Tengok tetua kan ni awi tegang-tegang ni abin hamiri am tak tak beka nanti tengok tak apa awi tegang-tegang jam dah lah om. Ya hebara daranjan habung kerana ngerem pitam matan daw hakusing jaka ni sengusan ini DJ okay lagu Livan Doh Kayan versi Maring saya kenap DJ kena ya okay saya kenap lahu menikah pidoan alang tak peji dahin telok ngedaw ani dahin hap okay ji lagu ngawan papa ni tam lima alang tak kelenghi hino atau apa ngawan telok tak jaka ni mentelok lang tak hak kucing ka hak semarahan ke serian lunduk bau nuna pelahu sematan nuna pelahu mengkelok lang teh hak Melaya hak Sabah Labuan hak Hawang Daleh ka minda teh balai dah bakih telok alang kelenghi reda kayan mana banget teh teh alam kelarah telok ngedawa ni ya okey lagu Livan Doh Kayan Joli Jengan mentelok lim hari Doh Kayan alang paan ngebji itam.

0: Ani aku pemancau majeno teh umadaro asap sangduan lah menlim telok kelonan daleh asap murum manih. Jadi teh jauh urip mariong hadaleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah letek. Jadi ani lepak melibat belia-belia lang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelonan-kelonan asing ala peluang nah hadui yang jen marong jam hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi korab tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini. Hektek konan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano kawan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih. Hak Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, mangklah ada metai kata dah hot tejo dah hot langan tanpa kalai do ni. Hati ha Facebook page Radio Kayan Miri FM ni hak marung lepa leva ya se lepa leva. Amina te menhang telo alang te hak miri ni langga amte ata anandi lai dalo leva. Matoh mendah lam dia hatang ngaji mani dia binji mani dia nusi lo kete ata. Lain ngedo ni dike ute na ngaban alang te ata awi kunyinang ha. Facebook nore pelho ha status story dalo bake-bake ti bara ute ata nah ngedo ni ya yam ok saya kena mandalo Sarawak water sendirian berhat alang tengah lelan hapat mai hadui norepa na salat hadui na mai pipe alang te biang norepa peso anandi norepa lahu menlim agensi lang tabin ke mau saya kena payak lan dahin puji Tuhan lan abin itam dang te atak lan ngeluak dahin ano hadui dalam pelahu panau dahin sayu ya ya menuh ni na itam peji kelang hi dahun kelunan ayak dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam tak alam program program ngelarah jaki hak radio kayaan Miri FM. Ok saya lebih saya ngedau mana lahongau doli tawan dahin pidawan. Teh nun dia mengalain aku metut saya lebih reh ya bi ngedau nah jaka ni. Okay saya kena pelahu menitam lima lang tek peji dahin radio kayaan. We nak mengkelok alang tek kelenghi ngejeloh RTM klik nun apa frekuensi hangaban kelok FM G kusung 6.G dahin FM G kusung G.2 telok alang tek ha Umaru nor alang teh ha ngaban alang amdang kelengi radio kayan online ke nor apa nana ya pukun telok atang pukun 5 atika telok dang kelengi ngejeloh frekuensi ha Umaru nor pelho ngejeloh My TV ya tam pejoh kelarah tam ngedau anih peji ta alam program ngelarah jaki kelengi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam dah hemen uhanan kelengi lagu alang kenan dene bampar hindrosena urai daleh Sarawak dahin Ika Akuipah, Mentelok Lim Haridakayan, Miri FM.

sediakanlah bantuan tu khas untuk keluarga mempunyai keperluan asas tu. Setidak-tidaknya berasnya ada stok untuk 3 bulan. Dan setidaknya si gago beli beras lah. Si gago beli belacan, si gago beli semua bayar oleh GPS lah. Bantu kita. Saya rasa tahun lepas alhamdulillah untuk berjalan dengan baik. Yang dapat manfaatnya lebih kurang 880 ribu orang anak Sarawak. Jadi di kakak tahu tu kita tambah kepada daripada 480 juta tahun lepas. Tahun tu kita tambah kepada 640 juta. From 480 million to 640 million. Mengikut kategori si rumah, RM400 meningkat kepada RM500 kepada warga emas, RM250 naik kepada RM300 bagi kategori bujang. Punya mak banyak beginilah, jangan bujang lama hilang. Dan seterusnya ia disalurkan secara berperingkat. Hari itu kita nyalur peringkat pertama, iaitu kini itu lah kita lancar. Buatnya pada Mei 25 sebelum gawai. Sebabnya kita keluar lagi pada bulan November. Karena November tu kita tahulah anak nak sekolah. Duit dia dihantar ke S Global dan kita mayar pakai telefon kita. Minat tak ambil je. Ambil wang jual, telefon kita met, habis jalan. Tak ada masalah lagi. Tak ada dengan nak cokok cek lagi, nak buka wallet saya lagi. Semua beres.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nananan. Neh, ada aku mutang eka. Ia menana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nopong, nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebab.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tanpa jepeji dalam program ta mehati segmen daho dau ani, daho alang pilih meni tam dau ni hati marung daho leva. Okey, non daho leva ni, daho leva ni hati te levata anunan ke. Anu repalahu mentelok alang te hak miri jarun dua dau am te ata ani di mina padu levata ta si telok te balai lang melok ata anu repa kenore tam dah. Nak stok katak telok nak nguyok atak telok hawang ti. Pahatak halam mamin ke lebak. Teh hawang ti geri hamin tu ti ya. Ni lau jaka nyamanuna jaka tagak ke. Tapi ni si teh tak pahit jaka tagak ti pah. Tai ni tak lebak tak menungai ti. Ni husun ni daripa ni umah ni ke. Ngaban atak paksa penguman daripa ngaban mayau-mayau kata amin ti. Lain ajarun dua daw am teh tak ni dah aku nyenang dah lok lang teh hamiri ni tangan dan balai teh lebatak pakai gutun teh bak teh balai lang pakai terikan teh pa balai lang pakai tong anan di abin na teh nguyo tak lang am cukup teh lah mamin ke tikurik hui na man dalok lang ke home lah ong dalok teh lah mamin ti lain paham pah tak ke abin tak ni pa perlu pakai mayo-mayo hui nak jakat lo teh jaban ka daripada jakat paksa penguman dah lahoh na atak telo nuti ya aku ingin lah jerun dua daun ni di cukup ka tak telo halang an telo pakai duit daripada pakai na penguman telo. Okey, telo nyinang teleding Facebook marung dahok daun ni hati leva ni di dua kata halang ak tete Facebook telo tinan halang kuma leva ukun nanan dawaknya mana leva ukun kanan bulu tike dawa leva ukun nanan teh leva tak pakai ukun nanti deh. Okey, lubun dua ke lain aku leva tak alam dua dawa ni abin nak amte atak anan deh lain nak leva tak hui nak mendalok anak nak langkah home kah ngeluan tu ah jaka amte atak ti ngeluan tu ah petai duh teh alam jaban ti teh pakai jaban ti lah bi lima tiket perlu atak ya teh kata lang anda lo bakeh tam ok tini dua laung ke dawa nailan langu nak loh ke nai menharin tel lo pai Miguel Mike Jona ya bara leva sayu atak nan duyu upah nah en notok hanu ni. Okey, leva sayu atak nan duyu korena upah na, upah amte atak jarun kurit daw hak daleh miri ni kena tinannya. Okey, leva sayu atak nan dulu duyu upah amte atak jarun kurit daw hamiri ni korena ya. Okey, emak sekena menika Miguel Mike Jo, nuna pelahoman harin telok payak ding, barat ini, situ sah aku leva tekah atak paip kame kena tinan. Situ sah aku leva tekah atak paip kame kena. Yalan tek baleng apa nalang tek atak paip ti. Lusika ada lok tu sah leva atak jarun dua dawan ni di. Ya mau sekena man kalau pakai lem halang tek DPG dah hik ngejeloh. Pes Radio Kayan dahin segmen dahok doa ni bau sekena man Miguel Mike dawa pehek ding alang umatah kata dahok dawa nuna pelahu manulau mering Zulkifli Abdullah Zul dahin Andy Ngau nun dahok jima hati dahok alang sawi hati dahok alang udara am telok langhi dan WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu barakeh nun dahok alang ngendapan telok pakalai doa ni. Okey, tam pejok larah tam. Aku ngendap ngepnu pengakai bakeh telo. Hilang ke hilang gua nak menadi. Harin telo Stevina. Steven Dilan. Yang ngendap akai lagu anak. Ukman abok kui. Alang sambut dok anak nak dok anih. Kena tinan ya. Okey, lagu anak kui. Alang kenan rasa naurai. Dahin men ohanan ai tam pejok peji. Te alam program tam mihati dahok tangan. Dah men onan ke telo pelalau pejoh peji kelengi ji lagu lan men uha dahok tangan anan a.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Tips tegu dau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengwelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang nabatung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awi temusang menamin hitup pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atakmi norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melalai. Lubun telok pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat nusitang fokus. Lubun lima ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melalama no repah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghado te naban hak umaprah.
1: Dau halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Yeah.
1: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedok men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mampu ni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelam tenang te, nore kelau kelang sekolah, tangan na sekolah. Men sekolah ni tua kurip te, men sekolah ni tua kaita aman ni nang nore nutil ho te alam nunun. Kunangan kelau nyam, tangan na sekolah, nore pelau ang nyadui, tangan na te nyadui rendah, mang dui na tanah kelau dui, kelunan bat pelau kelunan, sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasih kita. Nore kalau buk kalau tau. Nama saya buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mengkat nyelingup. Mengkat am kenap kelunan ini nang buk kalau. Nore ke kanan. Kanan alang cukup. Kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak. Ngyo. Mengnakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkalau nyam nangan kalau. Ngyo. Barik alang nyemukan kalau. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
2: Kalau bereng duan menyanyi bereng asap laga, jadi kalau cokui kalau anak kui orang bayar ni kui petangan lah kalau jemput kalau sekolah, saya kalau nak bareng bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah ada rib bal kalau bareng, anak anak dahuk kalau kesi kui dah kalau punya kui jadi kui aman duan, jadi kui aman sembara kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni, kui amun kalau sembarang ada kalau dore kui. Do bayar tu rib kalau kere kalau tangan lah hingga nak kalau saya sekolah kalau kejahaman murid bayar tajil kalau puarang murid kalau sang puarang kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutih tak sedo napa kalau saya kalau nanunan mangayat nak kalau barang kenang murid kalau sekolah tika kalau lemu maru tengayat nak kalau murid pinain kalau tamain kalau ku kalau tu maru barang nanah dah hok kalau lepas sekolah tegur jika lagi rumah kalau uli balas dan taman kalau asal kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan lah umar tu kalau dalih selok nak kena ni nanti sel dalih selok lah selok jinang dah bayar-bayar nana dahuk kalau kesi dah kalau aku dah kui jago manduan, jago kuah manduara kalau sendiri kejap permana dahuk ni, dengan nana dahuk kalau

Okay, nunanan lagu alang kumak. Sayu kena melu sayu alang kanan Ezra Music. Ugeri telok tepala. Pukun ji telok puluh saya minit ngedau. Sayu ngedau sayu ngelara. Maitam lima lantai kelangi radio kayaan Miri FM. Ya, menuah ni nak pukun ji 45 minit. Itam peja-peji tak alam dengar sukan. Dini aku sang baraji dengar halang naiman seratok. Tengok te telok motosikan anhilek dalam operasi. Bersepadu pencegahan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Seratok Anau Dahlam di Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Alam Dahun Nak Bara Operasi ini Anau Tatah Kampung Pagan Dahin Kampung Alang Jelang Beh Ngapalanan Operasi ini Anau Lahu Menuh Tek Kelunan Alang Leput Ihati marong hadui belubak mutau tek ngapananan ke dehin tek dalepun marong tukanan hak dalok polis tek pala ngapananan telok la ong kelunan alang hipun mutau alang tabin tek alam tukanan ke oh antahan tek alam operasi ni dehin dalok ni ihati nyamake umun 25 pelupitan dehin 22 duman dalam tukan ni telok 25 la ong kelunan dehin telok pulu motosikan alang uan pelesat ngejeloh operasi ini di cak jaka lang pi alaho kurin Matthew tini pulu kelatat hadu siasat kelatat saman polis diraja Malaysia PDRM K257 uan usang di ujung kohom naan salah alang andahat nelana ati alam operasi ini kurin Matthew laan kes marung motosikan alang uan hilek ini Ansiasa Teida Seksyen 64 Bakah G Akta Pengangkutan Jalan APJ Pelupitan Sayak Pelutusu Operasi ini Ananau Jak ngurang kes-kes Hadu G Ak Nurepa Jenayah Indeks Huina Hatatah Ngaban Alang Ankumat Lasu Teida Hadu Atun IPD Dahain Ops Bersepadu Bersasar Ngejelok operasi ini di ane dang urang hadis salah te ujung alan alun huina melawin dah alang geri motosikan te tatah ngavan operasi ananau ya nunana ji dengan halang naiman seratok ya nyina hitam paan ngedang dah anak telo widha pakai motosikan ke antelo paan nebara dah mangsang te belubak avin hagana dah belubak ni mete nyian ya dah kurin dikelo pernah ku nyenang dah pelang belubak ni waktu dah te telsak ti no ga ya na dah ha kebalai teng am nyatan laan dore pa teng ga ya lan ke ana na lang ji to kalang anta kawah lah vin dah belubak ti kita ngena menang dah waktu dah res mutau dah ti dah na nyian ujung-ujung ke to kalang am sayu lang jadi dah lah bahi te pihak lang te kuasa pihak polis lu ni we dah te pelesak te ngavan dah belubak mutau nanti tai dalam anda hukum daripada anda tahankan lah ho we nak mendalok lang amte lisin nuna pelahu mendalok alang geri motosikan na tiket awi ha aran telok telok kah alang gak lah ho ya menurut ni nak pukul 45 minit peji tak alam dengan sukan aku kena papan telok teji lagu lang kenan Daniel Bampa awin kenan ha kenan marung dengah belubaan ini di ji lagu alang kumak mengtimah ya betul lim hari dah kayan alang paan ngep ji itam

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Okey, kerana ni tanpa jumpa-jumpa tak lama program tak mihati dengar sukan. Dengar sukan alang unak lo, hati dengar sukan alang Naiman. Guadalajara, Tino Korea Selatan, peju menuh melak ji melak tak alam mata ada lo, dahin adalah o menang 2G. Pekalah Republik Zez alam pelawan unak lo kumpulan A Piala Dunia menadih tak alam pukul 10 dengan menadih ya. Dahin penyerang gantian Oh Hyun Yu. Ihak na lang wira pasukan na ni. Teguh ihak na gun kemenangan na te. Kemenangan dalok te minit alang ke saya pulu. Dahin na ni ihati telok mata alang atak belegahlan. Anun dalok skuad Teguh Warrior. Okey, nanti dengar halang unak loh. Pala dengar halang kedua, ihati man Mexico City. Dino Mexico City, nusik tua buka Piala Dunia 2026. Pesunjih madih, biani lahu nyenang ji sejarah maring. Alang andalo angalung, tegu Estadio Azteca. Jadi stadium malang unak loh dalam musun tanah, jadi tuan rumah mentelok edisi Piala Dunia. Stadium ikonik alang an buka teguduman pelupitan 66 ini. Ampai hari ini di jadi jing lasan Piala Dunia pelupitan 70 dahin pelupitan 76. Dan edisi jangunan ini ke ihatih alang ketelok nak. Stadium malang hipun sejarah ini. Terima kunjungan kejohanan alang atak dekaya lantai alam usun tanah ini. Alang special nalaan daripada istimewa nak. Dino, pelawan Mexico dahin Afrika Selatan pesunjih madilahu una ateka jadi ji stadium alang unak loh te alam sejarah mano telok pelawan pembukaan Piala Dunia yati tegu pelupitan 10 pelupitan 16 dahin 2026. Okey, man Mexico City lah kah habin umatoh nah Piala Dunia apa telok tanya nang dengah Piala Dunia atau dah ni. Man Mexico City tino teji peminat. Bino siha kelunan Mexico ke haga serangan jantung. Hak hawang Stadium Azteca menuh pelawan pembukaan Piala Dunia ha Mexico City. Dapat norepa malok jih madi tehang Mexico dan Afrika Selatan. Laki ini anda hatan teh palau mapra dan leput kerai ni ke tak alam stabil ke ha Ohio ni ha pihalang teh kuasa ha ibu negara Mexico aringna nusik ke habara marung tuk laki ini. Dan dengan hanik ke anda usang ha platform X bi nusi dah menglan ihak ni bi dalok menglan laki ni ke nusi ha kelunan Mexico. Kerai ni jaka alang lasu dahin lahu ankuma anih nah tavit pemain dahin penyokong alang tenyinang Piala Dunia ni perlu sedia paan jarun Piala Dunia ni anano. Ja geri nunun ubat kah norepa nunun tuk alang deng nyekang dah tai lasu aya jaka nyinang pelawan alang an anau jarun Piala Dunia ani. Okey, nana telok dengah marung dengah sukan menitam lebih ani dan dengah sukan dengan antam kelang hite jaka alang pialaan lebih jima. Pejabat Henry dia kaya Miri FM. Aku kenapa papan telok teji lagu Hindustan. Lagu aneh antuju mengkelok bakeh-bakeh halang te ujung adanalun. Mengsarah-sarah jaka telok te pidan hanak telok ulis sekolah kah. Bi aru kenap nah ngejeloh alan alang jam analahor.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad.

0: Vegeta Hen, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Nularan, nularan, kenapa, kenapa?
2: Vegeta Hen, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
0: Nelara, ngeluan, hapan, Vegeta Hen, Radio Malaysia, Kayan.
3: Okey, kerana ni tempat pukul 2 lebih. Saya lebih sang larah mitam lim alang tepaan peji dahin nak radio kayan. Hui nak mengkelo alang tep peji dahin ngejala live Facebook hak page. Facebook page radio kayan. Anu dengah kelo bake-bake. Hari ni telah Cecilia Ulau. Hane Cecilia Lulau. Itek na peji dahin telok lebih ni lah. Hui habar rasa sayu lebih daw DJ kena tinan ya. Okey, saya lebih daw lah. Manika Cecilia Lulau. Nunam pelahu man Asfian Mahyus. Hiya barat ini. Man mempawah Kalimantan Barat DJ Levan. Selamat tengah hari. Ceria DJ kena ya. Salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM. Ceria dan bahagia selalu. Saya kenap DJ Levan. Sayunya doi kena tinan ya. Saya kenap pelahu Manika Asfian Mahyus. Alang tepnya peji dahin telok lebih ani. Nunam pah te ateng. Lasi nak program tam pukul telok. Levin ayam. Enggak kasi bahite dahok dahok tak alang ate anu di do aku nyenang ku do di hawi salah di kata tut ke anate no tengok no repa jalan ya. Ku ingat do ni kurik ya kasi marong tu kati ha. Dan men oh anin jam tam alang bayak loh ni pukun tel pukun 2 atang pukun telok anin men oh ni hitam pejah-peji tak alam program ada tasan hitam kelenghi takna alang kenan dalok kumpulan ngalang jalai onan ke hitam pejo peji kelenghi ji lagu alang kenan rosena urai lagu alang kuma am hayu ukun okey nunana men oh anin a hitam peji ta alam segmen ada tasan onan ke hitam peji ta alam segmen info pukul 2 junang kelenghi long dok ni dalam sejarah pukul 2.40 minit aku sengbara dengan Haman Hawang Daleh norepa dengan Usuntana dan program norepa segmen ngelarah ngelu aneh napan telok ni lasi tek pukul telok lebih matoh man pukul telok atang pukul 6 itam peji tak alam segmen tam alang kedua yati segmen PDK peji dahin kelok ya kerana ni tam pejah peji kelenghi tak nak ngejeloh segmen ada tasan tam hari dia kayaan Miri FM
0: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.G.

Yeah.

sa ngayong niya kapag tukong Manila.

le pahlana lam ni tang ngaram tare nok malam more ni tak dene bara ni sayu tidak petina

taman lupa jual lemah puso.

Panye ngoda datu dene ngoma.

0: menjelore ko miti ibi taduyani gembala moreng inunan tengahan ku jalan
1: musa moreng
0: itelo apa kena hatoh anyam ni perahu.
2: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
3: Pakai FM G07.7, nahin FM G06.0.

Ay, kino na nalago lang ka ng Rosya na oray lang kumaam hayo ukun na ugrit lo te pala pukun 25 minit alavi. Sa alavi, sa yung larah menitam lima alang paan sukung radio kayaan hino ta pangawan talo te alavi ani. Ya, ngejeloh program tam alavi ani aku sang pejoh geritam peji ta alam segmen info dan info lang anap akbarani ihati marung item doh ni ya. Dahin lahu anike marung jitu kalang mina kahom te hang tam doh ni lekoh. Ah, hati menopause ya. Kena na menopause ni, menopause mina nusin ha nei awi alam dun kayan ti nyeliwan an ke. Jadi ka te tini aku kena kusi marong kahom tam doh ni alang ko mak menopause. Jadi tegu umun 50 duman nun antua. B te na perubahan hormon, nerepa hormon tam nei pakalui ke. Anana lang na menopause ni nya pangan pedong ya, te dah balai toh man umun telok peluhi duman oh menopause ni dehen te doh lahu alang te hipun tada tada nyeliwana ti am sayu ke no si hat tenang laan piah na bulan ani nai bulan na reh ke no si te laan bulan na tike kanya on ke tenup am ngetak pedong no tike dehen lahu hanah lasu batung tam doh ni awi jelang menopause ni ke lasu hagan lasu nuti ke hagan dengan mumah nuti nusi sayu tudu dahin emosi pelahu sayu okey hati hang tadak tadaknya pangan alang antam perlu ala bahata ni hui nama telok doh alang umun telok perlu lima duman teh hujung ya tadak na alang menadi pihati penyeliwan usi ha piah haut bulan an nai pekalui pekalui de bulan na no depa pedong te pedong am te no tihat nai alang lubun dua ke alang kurik menadi lasu hanah batong telok lubun telok nai nai mumah mumah telok tegu malam lah udu telok pa am nunak sayu mut telok pedong ke kena bungat kena bungat nanti ke akhirnya aku mak awi te dah doh halang bungat bungat nene ya menopos dah ya ane korek korek dah dipa henanan ya abin mina kesan menopos anandi nerepah tadak tadak nyepangan hitam doh sang menopos ok oh naik ke melai hadau lah ho melai hadau lah ho jitadak menopos hitam doh sang menopos ni susah tam song fokus nurepa brand fog keren hadiawi legging dia duduk di tu okay lubun lang banyak lah okay hati le bido nei ngileh dahin batong pelaho melai laai anana kuri-kuri tadak alang dang aku sim ni tam do hati tadak-tadak nyepangan menopause ni di okay tok telok ya jasi si ha menangan telok sang penga umun telok 50 duman nore telok menopause awi alang anak barat ini dike awin kenan penguman nore pah mina ketalang ubat-ubat telok laho anana lang na hormon telok tip te pekalui dahin dang na telok menopause nyepangan alangawi alang barat ini ihati minat alam telok pulu saya telok pepitan doman nunanka utek na balai alang menopause lah dahin utek jadi lah te alam Malaysia ni umun telok pulu lima doman utek na tadak menopause ni menopause ampayan umun 45 duman alang arana ihati early menopause dahin ampayan 40 duman ke alang ankuma premature menopause dahin prime nurepah primary ovarian insufficiency POI dahin na perlu anilai kenan duktun ya duktun duktun teh lang menglan itam doh ni menopause atau panusi nusi nuti ya nun jam ta menaring-aring nuti kita menaring teh tada-tada ati ne kawah telok ke awin nai pedong telok nyelewan am nai pedong nuti pedong ke nya pangan pedong ke lebih ayak nuti ke perlu telok te matang duktun lahu teh ka teh tada-tada nya pangan telok sang menopause. Aka widang antelok tang dah bakeh telok ka norepa dah hinan telok ka habin hinan telok ti mina kaum ka menhang hinan telok alak oh menopause atelok dang ke tang ke nun lim tada na te ha nun kesan nu si ti ta ko mak kesan ate ha kedo na lang nai pekalui te batong na ke apiah na mut na ni dikano ti ja telok jam ja telok faham lah ho
te juhinan telok norepa mina telok sendiri kan telok laki lah oh perlu jam marung tu kan ni mang telok ku mak melaku doh ya ni kerai ni ke ku retak nutih bi tinah ji hormon alang na kenap tam doh ni agame doh ni te pakalui mina ampayan ni dike melai pekisok-pekisok nutih bi ben uh menopos ke melai bungat melai busak nutih ya mang pasalai ha abin nanti adang hadah doh kan ni norepa adang agame doh kan ni awi langan barat ini dia biarlah menuruti ke telok doh ke angin nahi tanpa anaru kenap ke dalam nunun tukpah ke talang pekalui tek batung telok daripada tek alam murib telok ti. Nah, segmen info lang dag kusi menitam do ni hati marong menopause wi nak mentelok do te alam nunun tuk ti alam telok ngenap menjen pengjam telok ti dang matang dah anak telok lah norepa dang matang dah duktun lah norepa misi ka te jo menopause ani di ja telok jam lelan halum te jo batung tam adoh ni. Ya, pukul 2:30 minit ai tanpa jauh pejita alam long do ada dalam sejarah. Tini aku kena papan telah teji lagu alang kenan ayu komang Oria dawa Alexander Ongki kenap ka kenap kui. Metelah lima reda kayaan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lang barang aknani.
0: Keno na nandu?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadhani ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lahu na tay lubun akaun.
0: Ne, mo ima masam scammer siya nandu. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akaun ko ni. Imbrete, sin masok ke nan. Dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurido anan
3: rin seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
1: baun nunutuk ani aku rasa aga kamoku ba tenaji hanguna ni dalo bara imnaji haldu ya ni tenasin da oka kui krasin utung di la kun hana ku eti apna na tua tenaji hanguna ni di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan jasi kahum la anu tung alang kelam na. Ak nana, ak baka nandi padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, no si pa, danyo ayakui. Ak telepon, no si danyo ayakui.
3: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habre polis ti, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke jasi kadang ala ulisin ka ti usiha kanya silang im ok mendalo nan kahum janan
1: hai nuna na kulin dah hadi pekuli kunap nusina te gunah na
3: jah tena itu si ka ika am jiha nusina ku jam laan no kurim nanan.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Aku irut ngau kelengkina Radio Kayan Miri FM.
7: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
8: Halo, aku Devan.
9: Hai, aku Daniel Ding.
10: Hello,
11: aku Usun.
9: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai non buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.

Okay, tanpa japa jita alam dengah manhawang daleh dengah halang unak lo man berkelai tino ji laki an dakwa abin namatai man oh patai ji doh alang an kuma doh anike te prah cancer moha tahap alang kepat an pesuk te alam ji back balun. Aran dohana ni hati Vanessa Sanchez umur nak telok puluh tusu duman an pesok matai ha amin nak daripah pangsa puri nak ha Berkeley California Amerika Serikat ni ban o polis tak terima panggilan daripah dah bara marung tak patai alang an pesok haji umar telok puluh dan bulan lima alang uhari dia. Jadi pengurus hartanah ya alang pahbong dan pihak lang tek kuasa menu hati pelesak ampayan hak pesuk patai Sanchez ni alang enlok tak alam beg alam plastik sapa haring na plastik lohap dahin ihak ni dike an asuk tak alam jeep beg balon pelaan menu dah pesuk patai na nanti alang an kuma kuri-kuri daw men odah media leput doh ni anyinang masuk tepala pangsa puri no repah umanan peji dahin da Marcus David Jones alang krenike andah dakwa te ujung petuduhana alang an kuma namate doh ni dia.

Okey, anan dengan halang unak loh. Telah tepalah dengan halang kedua. Ihati dengan man ya certain, ya certain talent. Tidak pihak doktun menglan te tusah halang jadi haji sekolah. Ihati dah kira kebukan dan nipah te penguman. Alang na jia tu 40 tusul orang dah nyam alang sekolah hang abananan naik perah butit nuta dahin lahu prabutit sengit. Dino ani ati ji sekolah awam alang teh hatelen tusah ni jadi ke te do telok de. Te kuri-kuri laong dah nyam sekolah alang teruk lan ga dahin perlu an geri te palau maprah ya soton hak daerah Muang wilayah timur laut Dalehanan ya. Dah upis perbandaran Muang ya soton dalam barat te home telok pulsa laong dah nyam. Alang antahan ha umma perah amin kenan tada te dalok ti ke alang kira tua dah laho dalok ke anjaga kenan dah alang nyadi pubat ha umma perahanan. Governor Yasatan hati Chan Chai Sri Chivichai ya te te panau ha umma sekolahanan tegu dalam deh dalam deh ni dan te kuri-kuri pagawai alang bara tino keutamaan an perlu an dahat na plalo dan kerai ni ke alam dahat ngem ang umma sekolahanan ja perahanan di amte pegai pala nya malang hak beh pelaan. Ya, nan jirik ngah halang nai man Thailand. Dua dengah menawang daleh menita lebih ni. Tidak dengah awang daleh dengan tam kelengi te jaka lang pihal an lebih cima. Radio Kayan, Miri FM.

0: O itam alang teha baram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Telhina radio kaya utong utong do jaga jaga age jaga SOP mang tai tai hado. Radio kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
2: Okay, saya kena menitam lim laho halang dek peji dahik matah man pukun 22 belak daw di hatang pukun telok lebih ni ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin apan men uhanin matah man pukun telok lebih itam peja peji tak alam segmen tam alang kedua yati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin DJ in daripada DJ Husun na ya hentah bah ni ke mau kata sayu kenap laho abin apaan sukung kalok radio kayan putung-putung daw ngejelah frekuensi daripada ngejelah RT klik dahin ha Facebook live ha page radio kayan ya ni lagu lang bayat loh maka pelasan tam lebih ni hati lagu lang kuma halam halang tapah halang kenam Florence Bulan saya lebih senglarah saya kenap Tuhan memberkati tam lim inah lim hadui lang antam nada ni laong dahin sayu te atang kauh na ya saya kenap me tam lim.

Arah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Ini selebih sepabungan mani tamlim anu nai tama peji dalam melagu lagu nak loh awan telo peluang program berpahan apa kedua tam lebih ani hati lebih do lima gate 20 gate 22 ada bulan 6 dalam mana 2026 dedengah mai tamlim dalam kelarah tam lebih ani utama pihak peji dan dijaliban mana pukul berdua berdua tu atau pukul telok lebih ani dia dalam segmen ngelarah ngeluan dan hapan. Ya lagu lebang Tak Umaru dan kena Nizra Music alangah geritam muta mendapat kedua tam lebih ni so kena man kalau lang temu peji dina kami radio kaya Mir FM dengar haman kalau lain mungkin ada pekatang dengar peji dina kami ha Mir FM tak ku jaga tama kayaan pahmodho
1: pandahin kayan halem segmen peji dahin kelo utong do sayu ngelarang kelo li
2: panopiwe pedah te alan pelihe sayu aseng timah lalek.

0: Alangte habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okey, dalam mengkesut dalam program TAM, lebih ini kita bukan telah menjunang apa dalam madahun surat dengah wana ni TAM, temu miat kelarah peji dina kami ngawak dalam doa ni dalam sejarah bukan pak lebih pihak peji yang ada madahun dah langayak dalam segmen kelarah jaki apa yang TAM peji ngawak dalam program TAM kenun kat long telah peji dah ngawak lebih ini utama peji ngeri yang ada dengah. Alang ana pemo mana taklim tak hang pengake lagu alang ne mana taklim. Ya, asan hadu dengan haman radio kayan anda pemo terbekal pada 30 minit lebih macam to kalang layona ampa yang ditami ai kelarah ngeruak pejidina kami dalam mendengah menawa ngadale. Apakah ni mak lebih tama peji tak lem dengah alangan pamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Pai tam peji dengah dihina kami geruak tak lama kelarah tam lebih ani heti pukul 55 minit lebih dalam dengah keliah pukul 5 junang. Pai tam mau menjauh kelarah peji dihina kami geruak atangga pukul 6 lebih. Ya nunan tam peji tak lama kesut ana program tak lama kelarah tam lebih do 5 ani pudu 2 ado bulan 6. Mana telok lim ha radio kayan Miri FM ngabji itam lagu kedua tam lebih ani. Lagu lakonan Hadili Amira, Yesus Alang Pakurip.

0: Iya, kami tamlim mahdun antuk lagu apa na telah menjauh kelara pejidin kami lebih ani. Ya lagu langga kena na dili amiran lagu ma Yesus salanga pekure pita manya na ngai talang mekesut dalam program tam lebih ani. Dahi nak mana kalau langga na lebo pejid dahi ka Facebook live radio kaya amiran FM. So kena mana kalau langga tak mejusu talang mekelara tam lebih ani tam manya na ngai tak jauh kyo layan dong lebih ani. And ngio bahi belarik kuri-kuri awan alang tak talang madalah lirin nak dahin malaman ngi usan kuri-kuri awan alang tak talang madalah lirin dahin nagahan ke sudo ihat nama na 24 tetangga telok 24 derajat Celsius wana nak jima duk nama puluh telok 26 jimaan ngi usan kuri-kuri awan lebih ngi bahi belarik kuri-kuri awan alang tak talang madalah lirin dahin malam ngi usan kuri-kuri awan alang tak talang madalah lirin dahin nagahan ke sudo ihat nama na 24 tetangga telok 24 derajat Celsius. Pada minggu 24 bulan 6 jihma ngio usan kuri-kuri awan alang te talam daleh lirin dahin lebih ngio bahu belarik kuri-kuri awan alang te ha daleh lirin dahin malam ngio usan kuri-kuri awan alang te talam daleh lirin dahin negahan ke sudo ya nama na 24 datangnya telok 24 derajat Celsius. Kini tam jam 5 tik Johor kyo layando nahari lebih ani hatang 2 minggu 24 bulan. Wina manita malang tereh di tak lama daleh. Ya maya hadui alang antamna. Dahin mana kalau langgan pejirin kami asan hado online radio mana pukul 22 abdado atang pukul 6 lebih putong do jubung lang adang ana kalau pakai putong do awan kalau adang ngeriang dahun kaya 6 jam hinak tua dalih awan telok tek.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
2: Hai, aku Joli Jungan. Kelenghinah Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam paan kelenghi dahuk halam alang paan pehituk Itam Lim.

0: Kali ang mentuhan.
1: Nunok tu kita melay ga amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui melay menulega hak pesan. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kelok dan belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
2: Okay, saya kena men telok lim, we nak men telok alang tek, dalih miri nu dengah telok lebih ani, nu nak men be ngoyok ata alangan atau terima lebih ani, teman hang telok una hari terima ngoyok ata kurek ni, hadi temi-temi alang adna, alam kurek do ani deh. Dahin nak kena ngoyok ata telok bayat teh asen sawa babatna. Dahin saya kena men kelok alang maju su tak lama kelarah apa jadi nak kami saya lebih mana ada beri nak kami baca bahawa pelawa kita nuban bahawa sika duten setelia lulau dunam perlu man payak ding mengu yang make joy setelah mengklarah peji dina kami jana hadulah upi doan tak jauh dah hot telok peji dahin di jelipan dengan doan ni deh ya nah lewa tak manhang telok leng baik lewa lebih ni tak japan naje mutama kuasa na perumahan apaan telok teh. Kalau nang pejidina kami tak lama kelara hadin radio kayan Mira FM dan ngabaran nak tak hadui nun tengah telok jarun telok patrunga atau nguyo atau amanunot te jarun korido walang o ani deh.
1: Lenghina radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: yang mana kalau orang ikat menjama tak jauh dengar pelawan dan member Piala Dunia FIFA 2026 RDM kalau dan nyenang ji atau pat pelawan Piala Dunia FIFA 2026 kalau dan tihak saluran TV OK Sukan TV2 TVG dan kalau dan online pakai aplikasi RDM klik dehina lho tak kami aku si jadual men kalau alang ikam jam tak jauh pelawan main bola Piala Dunia alang ana tunjuk teman hang telok alang haja jan dang hado depa jan ikam hado tak jauh jadual pelawan main bola Piala Dunia Korea kena ha kami redo RTM dang jadi bakeh kelok awan kalau nyedang pelawan main bol Piala Dunia telah maduman 2026 ni. Ridho Kayan Miri FM ngam ji itam dalam segmen PDK PG dahin kelok aku usunukong PG dahin kelok tanggal pukul 6 lebih dalam kelarah tam te doa ni yaitu 22 adu bulan 6 dalam maduman 2026 dan senhado kalau dan PJ di kami live dengan Facebook Radio Kaya Anak Miria FM tak pukul telah junang habitama PJ tak alam dahun surat dengar
1: lain-lain ngetak je kering jam ke tipung masuk rumah peraya
2: ni JIK perah nun hadu
1: perah lara mamu kak kurin dalam bajire.
2: Ayaw nah, anan ke kurik di pa. Kurangun na ku dua nihak nyihu namai jinamin dalok nanti. Ngelugup tu lohap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak im ngam angal lalu. Utek na kes re. Man kelok alang kelenghi tengaran kawak ni. U kelok ngap ang tu jinamin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu. Lesak ke dikinamin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tamabat perah benji. Dahok halaman ni, Naiman Kalo, Radio Kayan, Miri FM.
3: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin pelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa. Nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake ya putong lo om tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
4: Sayu ateng hak Sarawak. Sayu ateng hak Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
6: Selamat datang ke Sarawak.
7: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
8: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
9: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
10: Ame Tungek Sarawak.
11: Selamat nikot ke Sarawak.
5: Welcome to Sarawak.

Iya, punya saya tanaman utama tihirah ti talama dalam hakinah lagu nengkenana denar bampanan dan naik taman itu ke tejo anu tam keselamatan tam lahu.

0: kena palang malu ya nah ubah de kena sendi sangun na talang malagu na alang kereta ma temu peci din dah harina telo alang ne lebo peci dah ya ka Facebook radio kaya anak Mir FM salawi man afiana mahayus man Kalimantan Barat Jason salam ceria kena saya kena salawi man bagai radio kaya Mir FM hendak tua aban hate kena ya saya kena dia Jason sayunya dui ken harin telo afia nak men mampawah Kalimantan Barat Indonesia alangat habah peji de na telo lebih ani de na nunok man tok lang te meju su peji de ha lebih ani ya selebih man hai kal al hafizi dable na ke baja dora awing kita nuban nunan pelahu man ne kalau alang online radio peji de ha tak lama kelah tama do ani kinah kui mi nak man tok lang te ha utara Sarawak tak lama pasaraya miri tak nak apa nak apa nak kuasa nak rumah alang udang hipunata oka kuriak no balik apa nak balik loka halang jana payan hipun nguyo atak tak menentua kena atak alang ana telah hongkong tak lama kuri-kuri do ani de dan ana telah pakai jarun telah pihan dah alang kuasa nak hadui neme batang paip alang perluan ngalui mariang alang teha batu tusu alan miri okey dalam mendengar hai dalam madalai miri apa yang tama peji dalam madu ani halaman sejarah hati jido jido haya an barakalan na dalam majlis haji kondominium dan ana dah pasukan dan bomba selamat daripada dan ana dah pasukan bomba api musang men dalam lifani dalam batu sahala an bara jadi malam dah dalam dah malam dopat ngio dahun ngio dah bara alang ne man bala bomba din penyelamat BBP miri sentral dah lot api dah buka baratusan ni tunggu buka oleh saya pada 22 minit malam alang tekna dah menupis bomba alang teh merin dia pelalu teh mata lah tolong dahin nah hadu nyelamat alak dengan musang dah ya ani alak anda barakalan tak lama cik lif kondominium alang teh tak lama dalih merin ni bina saya nak jenuna teknun tok-tok alang maman daripada tok-tok pali alang tubuh tegu dah ya ani barakalan tak lama lif anan anda nak dengar alang barang jadi tak lama dalih Miri ni. Temu penjir dengan kami Rido Kaya nak Miri FM. Hello. Miri FM.
1: Saya Teng Hak Sarawak.
2: Saya Teng Hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jusyang.
8: Amir Tungik Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Non ini melek nan.
11: Jankah orang nun tak ke ok menjamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
10: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
11: Sayuka, jinun nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
10: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jeak.
11: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai-tukai ini sayo berapa harga? Kenapa? Biar tu ini.
10: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai awin hadui jiak dan tubuh usi milijah ka dahin ngavan.

Iya, kena hana kena serawa kena waktu ada leh bantam te pura ha usun tanah ha alam ada yang hawang dale. Pengen ha ada nak apa anak te tak lama kenapa telo mina pedong ha leba anak anak tu sahalang anak telo atronga. Tunggu tama nak ha di tama putung do. Tunggu tama ha melok ngarah kanya mana pedong amno nak sahun nak amno nak sahulang ngat telo. Ya, saya kena win kalau apa anak milih jadi bagai radio kaya anak Miri FM. Ya, projek menjanayan pasar daro fasa 2 batang ayah abang nami hata sayunga uli teh hadui mandah kluna lang teh abananan anu nama tolong lang teh talam pasar daro teh kalau pejidin nana kami redo kayan mere fam talam kelarah tah malawe ani hanya nang talam projek lang teh dahinang dah lembaga pembangunan dah lindungan tanah LCDA ngiyu hadianan au talam bulan 20 ji do mana ni. Ya, timbalan pemilihan Dato' Amar orang tengah lihasan barang perujakan ini anak bali mantengah hadir perintah hingga maju awan alang tak lama dan lirin tak lama tuju alak dengan petresan awan kelunan alang na dagang ala awan dah sayu lahu na hadir pebelik nampak awan dah mano dagang dah ngua awan mariang anak teh pun 20 uma 2 tingkat dahin 10 ngua uma kedai alang hipun 2 tingkat lahu. Ini hanya terjauh dengar dalam hadui pembangunan alang anaman dah kuasa nak daro dalam tengayat alat dan ngemaju awananan piah hadihin awan awan aja alang tek dalam adalehani. Ok, mana telah lim tek menahang telah alang bayat kenap telah umar ruha kampung jadun pemisi darah alang u. Oh, dah anak kita lo harinya di sekolah, hanya di sekolah. Teh saya 2 bulan nak mani deh. Teh mana hangat tak leng bayat telefon matang dengah bara kawah kenap lebang kenap. Mana panah karina pakai hat lo alang teh Umaru. Ada hendak ngap do pengaki telo telo mano telo uli telo mau kurik do urus dah anak telo sekolah. Kena hal lagu do ledoh alang kenan Rosiana Urani dan pahani telok lim jarun ano telok perdah adihin hito ke tejo keselamatan tam te usun nalanayak.

do klara hata mahaduna na pelahu manita ma bangsa kaya na do la do he na ji trana do lang antam na avantam bara sayo kenapa te tuhan te hasil tubu hadwi luma alang u helong antam na kira lebu duman mariang tama kaya na na do la do ne kurin tama tak lama dahun hewan dah aku mak do gawai. Okay, minta melim, minta menyenang tak lama hadwi alang na tak lama daleh. We nak menlim pangalang tawin dalam hadui ngemaju dalehani hanengi dahun Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam Facebook na hadu maju alang halong ne mentemi alang hali dehin hadu peji alang jelang telim pangalang tawin dehin nama jauh dah nak tebara mentangai talang jana tribut terbutat lim mentemi hadu alang ana we nak hadu ngemaju wilayah dengan pejauh dehin sayo. Jingwa henah awin nak dang dang apa lebak awang ekonomi alang dang majan dan nak urip komuniti tak alam adalehane. Ya nunana dahun Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi men limpang lang tawin tak alam hadui ngemaju adalehane. Ya 4 minit lalu pukul 4 lebih tak alam kelarah tamah pejimu tamah nawa kedua nurepah jam kedua tamah

Ini saya kena menak kalau lengan maju su perjadian kami hari dia kaya nak miri FM kena dengar perkataan dengar menak dalih awana telok okey jadi nanti salah nak telok dengar barang program-program lengan tak jadi hak kuasa nak telok.

yang saya tak terlalu baru blues hati bujang blues rumah panjai kan ni bela bojet lama nak telok lim alang kereta mai tak lama dengar ni hak nak cerita di jauh haji toh hina anak dahin anak na tak lama kelara tak melebih dua lima ani nunjam tam apa tak menahang telok alang sangat di pano pala dalih alang ja dalih selebih kentam dalih selebih kentam dalih alang mukih man on dalih tam Malaysia ni cerita di jauh haji toh hina nak dengar ni anu sang tak pitana dua bulan nak enam ani deh alang tak barah jadi ha Putra Jaya Kuala Lumpur. Ji dah hina na patrung adhin kenap na na ya ngiho u pasport anu nak tasa anak ake na bekasap nerpa conteng anak ake na ni umur nak telok duman. Tegu dah hina na ni na teme hadui ampayana dawa ate leka na hari nu ni. Tuguanan na anak na ni te api ji bub o kadahin na jana na o kanin jam bub o kalang na kelihati na pasput hinana na api na pasput hinana nindeh na api ji pen na buka seliap pasput anande anak dro pakai pen na dak watak biru. Jadi tunggu dah hina nenek jam anak nak ni deh teh apa kasap pasport nak ni deh dah ni teh nasak yang matang dah upis immigration alang teh Putra Jaya tapi dah pegawai alang persa dokumen ada apa pasport ni deh teh barang pasport anak utah sah ni jenang anak pakelan awak nak pano ha peringkat antarabangsa teh kurina. Ya, amin kena na tu sahane jadi teguh do nam dehina pasport mariang perluan ngalui teguh jam jakak kulunanya di tua do ji jakak kulunanya dui adahin ujung na ajaruna penga do ji apa na dohane antara bangsa di menjong haduina dohane de perlu nabah bayar ngua 620 ringgit. Abi-abin kenan anak nak tidak upah kasut pasport na udro te alam liap pasport na jenah mano nak na doh ni sangat mano anak na nuna tok na anak jepain dan jamugan dahin na pedalak doh na ni na bahangwa bayar 620 ringgit wana nak jureh dah lo nureh adang te pano ngiyo adang antarabangsa jadi anih na te jo dengah pasport Jito Hinan Hak Putra Jaya alang anak na pekasap alang ate na ya pada lepenga do ji do lah migu mariang nangwa alah ya dang ngalui na pasport mariang ya nuna na to kedenga selabit lah na be perlu alang pantama pi pelamana dalam lahu pada ngada nyam ni merana palet dah kurintam jaruntam ngayang dalam jekejep mata tu benji ni tak jamu tak nak lang dah hegam lapat ke telok selebih mentrok lim anak kuikan asungau.

surat Tuhan te kuma tepa itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ongalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan ati pamong tua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusiha dang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tabarani u antamala meniha unala nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.

Yang segenap habis nak temui pencirinan kami ada dokan yang ada Mary FM. Alang kita amat kerana dah semua melega. Pudu 2 minit sampai datang pukul 5 lebih. Apa tambah pihak pejing kerana dengar halangan pemohon pun dengar radio Man Kuala Lumpur. Kena hitam 5 perdah. Dalam mana telah tu usul naya. Kena telah lahu selamat atang ngapala awan telah nyadui lahu. Kui nak manita malang menunit-unit berniform dalam medale. Alang apa nak lapat nyadui jaga keselamatan dalam. Tak kena menekal alang temu puji di nakam enam pelahu menekal alang lebu hawa saya peredo kaya na Mary FM. Alang te ke lagu irama country lebih ani hitung pahani itam alang te kelang hiri do kaya na Mary FM lebih ani suka nak menekal alang te WhatsApp pakai lagu irama country lebih ani kita mak dengan puji lagu-lagu alang ne mana pangake kelok oi tama pia puji tak alam dengar usun tanah lebih aneh. Mentu Alim Haridu Kayan, Miri FM, Ngap Jitam. Ya, tak lama dengar usun tanah lebih aneh dengan halang ini mana adalah hakina. Dalam 2 jam malang ulalu dengan hani anusang alang tek barat tusul ong klunana mati. Dahin pelutusul ong nguak anabara awak dalam tusah kat ngetui alang anabara jadi ha daerah Xing'an ha wilayah otonomi Kiang Guangzi Huang ha selatan dalih kina te nyopah jihma dupat alang uani deh. Dengah menadalai Thailand alang te barang. Putri Thailand Bas Rakitia Bah Mahidol anak Ayan. Berapa anak Ayan? Anak ketubak Raja Dalehanan Anabara Amayan dalam umur nak 40 tusuh duman. Oh ya ana bara nyaman nyaman amle engkau dalam dengar ya di dengar alang ne men awang daleh alang te bara ji kelunan alang hipun pra cancer ana lake bakeh na lemate dahin pate dohani ana bakeh na ane asok tak lemak bek daun lura pekel bek daun dengah mana berkeli ilang te bara ji lake petrunga dihinuki lemate doh bakeh na udah alang kuasa habung pate ji doh alang anak te tak lemak ji bek dahin tak lemak dengah dohani ana bara petrunga dahin prah cancer mo tahapan umur 30 tusuh duman pati nak habung dahak ha amin pangsa purina alang teh ha Berkeley California Amerika Serikat dahak langan kuasa dalam madalahanan teh terima dahak buka bara dahak teh habung pati kelunan dalam jiuma tegu 32 bulan 5 alang o arede dah nak mana siasat dah ujung nak dah langan kuasa ti siasat tak ji lake abai nak dah alang ti habung pati dohanan kena nak tama puji tak lama dahun surat dengah daripada dengah usun tanah tak lama kelarah tama lebih ani dengah usun tanah ana pemong ruak tak jaga langan piah nguak jimam.

Ya, bidang lagu kaya nama dalaman telah wani berlagu lang kenan James Hilton dalam kuma If I Were Young Again. Panitia puji tak lama dengar halang ni mana dalam sibu halang tak bara ya tidak Jabatan Bombah di Penyelamat Malaysia JBPM Sibu Jaya. Udang tolong ti matang ji laki alang bahat nak kira jatuh 10 kilogram alang anbara o amayan ha uma awan te alang te ha kuasana perumahan Sibu Jaya dalam mendengar halang anusang te pukul 20 pitana minit lebih anide dah alang menupis bomba te api dah buka ani tunggu pukul 25 minit jema anide. Dalam tentuan saya kenapa saya larah lebih pejidin kami hari do kaya na Meria FM pukul 5 lebih dengan anda pemoman pun dengar radio man Kuala Lumpur.

Iyan doon na hadu ala ko yung mga country. Manita, mga habde habiti na. Ito lang mga dahon na kayan. Dahil na di lagu tuan lang kuma If I Way Young Again. Alang kanan James Hilton. Alang kritam. Sumamalag kuri-kuri. Sa ato lang nampaya na tanggal pukul 5 lebi. Dan hapit tambah temu HPG di Radio Kayan Mira FM dalam tu kita telok di pukul 5.5 minit lebih wanan dalam mendengar kelia wanan ditambah pejoh hongwa atang pukul 6 lebih wanan ditambah peji dalam teleliang anu program tam dalam jam malang baik loh lebih mutama pukul 5 lebih ngak op so kena mana kerok lim peji dina kamer.

0: Море Союза.
1: Okay, apa yang tama peji dalam tu kita mak lebih ni. Mai saya kena men kalau lang ne labung wa peji di na kami live Facebook Radio Kaya Miri FM dan piangin ah kita mak selamat datang awan na telok. Dan pelahu men kalau lang hang anu telok tu sunan ya pada sayu. Jan hadu men kita melang teh atas kucing serian semarahan lunduk bau. Ya dalam tips tam lebih ni tu kita lebih ni hapi tama biah sang biah peji ngeri yang lawat jauh keselamatan dapat tip keselamatan hadi elektrik tam alang mepu ga atak kanore kita sang ngeri yang nguak dahun harin telok Peter daripada mayen adun tak lama kelarah telok lebih ni biar empat nanti kena hona hani ngeran lagu langkenan romanjok lagu mak di malam.

0: Tanah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, minta melima talama kelarah pejidhin kami Radio Kaya nak Miria FM. We nak mana kelo alang japan kelo dahabah pejidhin kami. Ya mana telok alang pejidhin Radio Kaya nak Miria FM. Ada menhang telok alang apa tak jauh nak tu gaya tips keselamatan. Elektrik kelak antam pakai. Itamba peji dahin hari net lo Peter alangnya sangat barat eh Jona.
1: Halo, aku Peter man MMW taman dan kue ni lah, man Miri ni kah. Baru-baru ni deh, itamba Miri ni dan nabi tulu, ino Sarawak ini lah tak gak lepas ni deh. So tak aleng balai menitam usi tak jam nunun na nunun tak barang-barang tak aleng gak tak nunilah. So tini ku iseng saya menitam tip nalah tip nun dem antana lah. So ngiyah pengalaman ku ini awin anin hadui ku peripe kata ni. So saya 10% kata ni barang-barang ni usi hatasa. So maksudnya barang hati dengan tak selamatkan lah, dengan tak selamatkan. So ini alang tip-tipnya lah. Alang pertama alang guna lo Swiss nanti usia tedang on meng pelitu on Swiss awidang antak berpelak nanti antak cabut pelak nanti mensoket nanti mesti antak cabut. Oke, alang kedua awita aman buka, awita deng buka. Biasanya lim-lim barang ini deng anta buka lah. Kawa-kawa nanti anta buka, buka kawa halaung naka, bahida naka anta buka. Wanan awita deng cabut na soket-soket ataupun konektor-konektor wiring-wiring hak komponen nanti anta cabut. Alam barang-barang elektrik tadi ke, dia kata ti putih sejuk tam, using mesin tam ti. Tak cabut kemudian konektor hati. Keempat antara mayau nah, mayau pakai elektronik cleaner. Tak anda juan hak kat itu hak hardware biasa tak lah alang elektronik cleaner nanti. Tiah nyinga menolak tipa biar spirit dia deh. Pakai hati jasih hak tegang, awi hak ubersih tegang hak. Bang pakai WD-40 dia win lekat kat hati minyak usih hak teh kering. Okay. Alang kelima antar lap pakai kain alang bersih lah lap dia pihai lah. Wati keenam awidang pakai hair dryer lah jasi tak confirm nak tegang lan ataupun hot air blower kurang dah ada. Alang homa biasa hair dryer lah non hadoh dia ke hati dang lim kita pakai hati lah. Okay, jasi confirm kata hati tegang lan. Wati baru ni tak sabung balik lah. Alangan tak buka madi. Oh, oji lalan. Empian tak buka konektor nanti, wiring nanti. Pastikan ni tak nerana nanda lah. Ataupun marking ataupun paling sayulah ala gaben lah. Jadi tak sabung nak balik, sabung nak uli usi tak salah lah. Tetap sabung nak uli letup ya nak. Jadi paling sayulah ti lah ala gaben lah. Anan baru tak deng tes nak. Tes hati pun mesti tak perhatian tak on jaki. Bahi tek lisun awiha biasa son mesti hang lisun ok lah ataupun tek buna awiha nanti anta off na pelalau mang tak pelalau anta on anta lap na tua mang nanunan anta nyinang on jaki nyinang tek lisun ke am tek lisun atau tek buna ke am tek bu bututung nanti ke bututung elektrik tulah ke buna deh alang kapitan lah awita am confident lan awit am dang nana dang lah hilau aku ya teman temanku ini MMW kedai aku dipa teman temanku ini repair kata nih aku teman temanku ini jangan tualah pengungsian ku menitam lah mang tam mesau barang telah sayang barang tati awin nah mahan barang-barang keren nih pa Kuih tadang selamat nak noti. Mang tak mang pelatu-pelatu alang aku ulang lah lah. Mang pelatu-pelatu on lah lah. Anak yang penting lah mang on lah. Okey, anak tu anak tip manitam alang gak lepas ni dia lah. Okey.

0: dalam dengar sukan daripada kelihatan lebih ni Portugal bakalah Nigeria 2G dalam perlawan persediaan Piala Dunia. Dalam perlawan Alang-Anah Stadium Magahes Pesoang Leria Tugu malam adu telau. Nunai tamah peji dalam dengah keliah manitam dalam kelarah tam lebih ini dengah keliah ampa mongruak te jaka alang piah nguak jima.
1: Lehinah Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji itam.

Iya, dah telah melaku tapa aku pernah mana alang kena alang sihan alang cerita mat telok pulu pita nak minat lalu pukul nak lima lebih jangan kira macam kak temu lalu dalam jam tak malang bayak loh mutam tak lem kelarah tam biji dari redo kaya nak mirai FM do lima ane tak menang telok alang tiretih tegu jang minggu dia nak kena tegu dalam tama patronga hari seng ngang roa bale-bale awan lain do lang jan tatu awan lang jan male lenyap pedong haman te lenyap nyaman kenan usan nuru kena tama paen itu ke jo keselamatan tam tireti tak lama dale jan hado mana telok lang randoh nun dengan hat telok lebih aneh.

kuya nga napala kasampatan ani anak duan talo nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kakikurin tam sa muda-mudi ha aku ingin nap nangan itam ja itam na age tam is priority alang da kaya lang amin kahom masalah kesehatan alang antam hadapi kerene usi mili umun usi mili nya usi mili da kaya itam jam ha kes kerene kahom lalang kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atlang sesuai tek batong tam lah nan dahok tangan ku mana tam bi long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition

Iya, Bunda. Nah, kan kabar Leota wanita langgri tama telah mendengar hati Fomka sukung hadui te meto kamera te papan pemuka dalam kereta kelunan daripa kereta daripa kenderaan persendirian tak lama dalam tam ni. Jadi Fomka ni adalah gabungan persatuan-persatuan pengguna Malaysia. Alang sukung pengake ala wajib daripa metok kamera te papan pemuka daripa deskam tak lama kereta tama kerunan alang antama pake putong do. Ketua Pegawai Operasi Fomka Nur Ashikin Aminuddin te bara hubunganan kerani te gunahna abin kenan kelunan alang driba petrunga dehin lebak nantok alang negeri tok alang bahaya te age long batung dah tugu dah pano te usun alanaya. Terima kasih di Radio Kaya Mira FM telah mengklarah tam lebih ini lagu lagu Mak Putih halam ka ini yang kenan isyak ngau.

Yang paling maka apa mana bidang punya program lagu alang belo halang kena ada Molis Kyle lang kuma in no craft radio kaya med FM ngap ji itam. Dena talam maklara bejingot jima. Dahina sayung larah ujung minggu.

Ya, inklusif. KPM Tajah Inisiatif Strategik Nagap Sekolah Seramat Duh Pimujul Pendidikan. Selamat mumi bisa mendukung mantina naun dan abar suak YFM BD ya, demutik tengah abar. Inovasi masang da upis Menteri Sumba Asli Duh Pimasang Pasar Sarawak Moden ngelusu platform Convention Kumpulan Inovatif Duh Kreatif atau KIK mendapat perhatian dan udung Majlis Tanah Negara. Gapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang boga inovasi tu benai mempermudah pimono projek perita bayar buh piruh dan takah antarabangsa kebangsaan duh negeri. Ia nang itih demorat pimono sistem ESPA duh inisiatif same day registration de pimudah urusan register tanah de dapat abon naik dan tipuh ni onu. Ia sobat dan itik dan Majlis Top Convention KIK Upi Sumba Asli Duh Pimasang Pasar 2026 de Kuching. Ia nang Sarawak, Irah Negeri de Sebunga sedang Malaysia pono inovasi de kedai no. Ruasan inu inovasi Sarawak Pek. Kakat da upis tanah do Sabi Sarawak pun memujur ke dan proses pimasang negara takah komersial. Rakah politik inklusif dan duh sedang-sedang gabungan parti Sarawak GPS patut oboh ketubu dengan jaga pinogap duh idip harmoni bagi masam kaum dan Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang Sarawak aboh kaku dak suanya ah dak kira kaum duh agama. Yenang sungguh pun PBB agi ayuh peruang kakat perintah parti inuh tetap piris kerjasama dan GPS ngana notap suak kaum ogi dumana dan pentadbiran negeri. Yenang politik perkauman atau degranan kaum do ekstrim do dapat berpakai do Sarawak. Ia sabut dan iti naduk pengarang abar do Kuching. Upis Menteri Pendidikan Tajah Kudu-Kudu Inisiatif Strategik nganyak nogap pengeramat penyonang duh pimujul pendidikan negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq sebut nang kodak silna atur pikaya sen sekurah seramat, polisi pengelindung anak sekurah, portal duh pinunyok kaban prakal sa Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2025. Deboken nama pagu Sekolah Menengah Teknik Duh Pimono Inisiatif iPayment KPM. Yenang atur pikaya pengurusan sekurah seramat duh polisi pengelindung anak sekurah obenai pakai kerjasama pakar dekeda Institut Pengeramat Duh Penyihat Kerajaan Negara. Atur pikaya inu ria obo pakai da institusi pendidikan KPM jagin tempat praja de seramat kondusif dua kona sensua anak sekura. Ia sabut dan iti dan pengundang de Facebook beramah dua bigupul tiap bulan upis Menteri Pendidikan. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS. Dua lembaga amanah kebajikan Islam Bintulu, LAKIB, mesain pekat janji sen pibayar pari dividen bitaket pri poin moh 2,000 juta ringgit dari abonai mupuk-mupuk dan tipuh semungsawa. Majlis sain pekat janji abonyak sida Premier Sarawak terjagin gah pengerusi LAKMNS Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Pekat janji ini, dia nagap ada gaya beranya lakib pakai ya kitubu naik program kebajikan duh tanggungjawab sosial sen ratus terboga. Kerjasama pun pikirian ke komitmen dari petut-petut suat duh institusi pakai nama paguh gaya ngatur beranya bayar notap agenda kebajikan duh pemasang umah dapat ketubu obah naik dan sunis onu.

0: Bu Duhabar. Sirik bulan ni negara rimuh soiti. Rimuh ribu nom ratus juk peru rimuh operasi penguat kuasaan bikait dua dadah, dua sarah pakai substance mo obuh nai da Sarawak. Menteri Pemasang Dayung anak keput dua penyonang komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah sebunang, juk ribu lima ratus dua peru nom individu mo obuh taan ruban berkemasam penyarah bikait dua dadah, dua substance dan operasi bersepadu ini dan melibat boga agensi. Sendekang ini, taro 150 individu obuh taan ruban bijua dadah, sementara nikan 1,274 orang ada ruban jikan dadah do substan. Ruasan ini, 5,302 orang individu mau obuh dapat positif dadah. Kucing rekodnya ada obuh takap kasan boga yenuh 2000 moih pro kes bituna 2 miri bintulu 2000. Datuk Sri Fatimah sambut diniti dan sidang media ada Kuching. Yang namanang peritah ngin penumpu dan ekspek berubat 2 kibari ngerusu 26 pusat sehenti rawanan rawatan ketagihan ruasan peruas pemudah Puspen. Sri Aman Doh Betong, adik mijawin penusah kurang pekerja banding peruang kerja de obos dia. Menteri Pendidikan Inovasi Doh Pemasang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawi in nang data perkeso pikiran penusah mesti rikas obos ngerasya nganyak nyukong pemasang ekonomi Sarawak dan sewak 2000 taruh puru. Yang program sistem pesanan kerjaya atau SPIK Sarawak 2000 taruh puru Talent Bridge mau abu naik nganyak nyambung anak sekurah di dunia kerja sebonar ngelusu ngin pinorang pasar-pasaran buruh do gaya industri. Ia sebut ini ti teratajah program minuh dasi manggang. Sementara ini Datuk Sri Roland mitiak kerjasama rapat perintah industri do institusi pendidikan nganyak peruah rebis boga tenaga kerja detayan sen pemasang negeri. Bitaning olahraga sukan Majlis Sukan Sekolah Primary Watas MSSRD Biri ke 40 ni sewak 2026 bukan sejak jagin platform karik bakat sukan pak pakainya kakat generasi doagi disiplin dapat beraga doagi pesaya dan depa. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin nang perintah komited nyukong pemasang sukan dan takah dau saatnya tunggang peruah atlet dia dapat pakat aden watas negeri dua negara dan sunisono. Ia sabut dan iti terah majlis tuap bertanding inu de stadium terbuka miri. Bertanding taruh honu tu inu mengurup nikan ribu taruh ratus taruh penuam orang atlet so 52 buah sekolah primary demit pikian dan 44 acara. Larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-20 ni Zon Sarawak 2026 niat pisua taruh ribu orangnya suaiti. Acara dipengatu di Taman Botani Petrojaya Kuching dan 25 honoran ju. Drendek. Pegawai tabel latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anja nang nyadaran suak dapat register depah dan laman Facebook rasmi Intan Sarawak neg 27 honoran nomiti. Yang ijak ratus dua pekerja perintah dak suak dan acara dak berbagi kang dua kategori no, yano fun work 3 km, do fun run 5 km. Ia sobat ini ti nudu pengarang abar lepas jagi tetamu de konti Sarawak FM de RTM Kuching. Ia dan acara ini dia bertajah da Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian dua ketua setiausaha negara Tan Sri Dato Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dagi ke habunai ira cabutan tiket petuah Bijuar Rahmah Madani duh reruai perkhidmatan so upis-upis menteri duh agensi berita. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun muden naik inovasi bitakah nasional norik perhatian Majlis Tanah Negara. Sarawak tetap turak politik perkauman atau geranan kaum ngidia ngin pengidia nudu gaya inklusif. KPM tajah inisiatif strategik nogap sekura seramat doh pimujur pendidikan. Ada mutis jain abar dah menyusun dah Monica Gary dua benukar kang sinabau dah Josh Martin Howell sua section berita ewas masa RTM Kuching salam Malaysia Medani.
1: Hi. Hi. Selamat Hari Malaysia.

0: Cari Kerja
1: Nirayah Pikir
2: Sama Dengan Abi
0: The Segment Ngancang Petuk
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisam.
3: Okay, terima kasih ni semua. Apalagi kita ada setiap bersama ada Lama Tanuti tapi pengisi segmen Ngancang Petuk Lama Tanuti Lama Tanu Rima Tanuti semua dua nomboran 6 2026. Okay, bersama dengan aku DJ Mil bertugas di Lama Tanuti ni pukul pre-e bingara kenuhai nak taruh jam kita bersama. Dengan bagi bila kita ada kawasan Kuching de Lama Tanuti dapat kapi minat frekuensi ni 06.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kapi minat frekuensi ni 0.7 MHz. Ya, kita kembali lagi bagi bila kita ada kapi minat RTM klik tetapi saja kita ada masa itina. Harap kita semua nasihat dengan terasa selalu dengan mengharap bila kita muncul dua anis saja tunah kita milangan dulu ya. Terima kasih Mini Bizama. Ceria-ceria selalu kita ada lama nanti nak pukul lah pri pingara.

0: 呢个送你 Benju Megahertz di Surya。
1: Pukul 6:30 siang Mendu. Semoga si pempun nikah. Moden Perua Inovasi Takah Nasional tarik minat Majlis Tanah Negara. Sarawak biju uturak politik perkauman ngen pedia yen rakah inklusif. KPM masa inisiatif strategik yang berada bekas keras ramad kapi mujur pendidikan. Selamat menduka salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Megah Doproaso YFM BD. Madin tengah neka. Inovasi adidog ni maju berada opis Menteri Sumba Asar kapi kembang pasar Sarawak Muden so platform convention kumpulan inovatif dan kreatif puankah KIK seun pingamat kena derem udung Majlis Tanah Negara. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Giratnang bermasam inovasi adidog peruah mujur katu pimandai derem pimasang projek perita samun terima pingatan ditakah antara bangsa kebangsaan samun rais. Ainang kada so pimujur bas ina pimasang sistem ESPA saman inisiatif same day registration adi dapat badak kerja register tanah dog nyerese derm tipu di andu. Aikrat nanti tipu rami teup convention KIK Opis Menteri Sumber Asar Kapi Kembang Pasar 2026 di Kuching. Aina banang Sarawak inerais bungas di Malaysia masang inovasi ni munana. Bagan sana inovasi Sarapeg adi dongi maju pada opis tanah ke Sabah Sarawak menegak rekod pimujur kan mujur kena perg proses pikembang nektakah komersial. Rakah politik inklusif ke sedang-sedang adi dog ngamar beda gabungan parti Sarawak GPS berguna dog bitat yang jaga pimagung samun pimamai rakyat adi berang masam kaum di Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Geratnang, Sarawak ina yang sopreg rakyat ngedekira kaum ke penyabah. Ainang sungguh PBB bin penyebeke ngeta perita, parti ana piju umi en yet nyerjah sama derem GPS yang netu sopreg kaum bin pinura derem pentadbiran rais. Aina manang politik adi bisengan nga kaum puankah ekstrim distugu dalam landscape community berang masam kaum di Sarawak. Aikran di penulis segah di Kuching. Opis Menteri Sekurah Kuka Kedu-Kedu Inisiatif Strategik yang berada bekeh dengan Atus Ramad penyenang samun pimujur pendidikan rais. Menteri Pendidikan Fazlina Sidik Geratnang kedak so inisiatif adidog kaga ina garis panduan pengurusan sekolah selamat, polisi pelindungan murid, portal samun setu pasukan prakarsa rancangan pendidikan Malaysia 2026 dan 2000 taruh peruk rima. Adik Giga Dog Gagah ina yen kakat sekolah menengah teknik saman masang inisiatif iPayment KPM. Ainang garis panduan pengurusan sekolah selamat saman polisi pelindungan murid dog ngimaju nga kerjasama pakar Piberet Institute Atus Ramad ka Penyihat Pekerja Negara. Ainang garis panduan ana rek jadi rujukan bas yang netu nang institusi pendidikan KPM bien fungsi sama jadi tempat belajar di Seramat kondusif sama ngen penyenang ka sopreg anak sekolah. Aikrat ati dalam Facebook Brahma hingga Perhimpunan Bulanan Kementerian Pendidikan. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS sama Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakib sign atus pekat yang pibayar parit dividen adi perungan peri puan mai 25 juta ringgit. Pibayar pari anak rek dog nai derem bitakah yang tipu semang sewa. Rami sign atus pekat anak dog nyaksi bedak Premier Sarawak adi jadi ke pengerusi LAKMNS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sepekatana jaka rek bedak beke dinge pitak beranja lakip nga netu nampi masang program kebajikan ke tanggungjawab sosial yang komuniti dapat PCU Dokenu. Kerjasama hana menegah kiren komitmen adi PCU Dokenu bedak sok dua institusi dalam bedak beke dinge kerja ngurus beranja sama dengan netu nang agenda kebajikan kapi kembang umah dapat dong masang ngerbis kena di Sunis Andu. Keju Ungaga. Sarawak rekod sekian 5,675 operasi penguatkuasaan berkait dengan dadah kasara guna substan yang tipu Januari neg Mei sawa ati. Menteri Pikembang Kaum Dayung, anak-anak penyenang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Gratnang, operasi bersepadu berkait dengan bermasam agensi anak teman kerja bitan 5,526 naan individu tunduh bermasam sarah berkait dengan dadah kas substan. So, kiang anak taru 150 naan debitan setegar jua dadah dan 1,200 taru naan setegar nyikit dadah ke substan. Bekasuana 5,200 naan dok dapat positif dadah dalam kerja pemeriksa awal pin kasing. Kuching rekod kiang kerja nakap sekasin bege dengan 2,000 mai peruk kes dok tudak berat miri bintulu saman sibu. Dato' Sri Fatimah Keranati tipu sedang media di Kuching. Aina manang peritah dengan penetan tenu aspek brori saman pibuak pari di 26 pusat sehenti rawatan ketagihan saman pembayah dingin pimudah puspen. Sri Aman Kabetong Madid Nura Market Buruh adi destimbang kan kiang peluang kerja rebis sok tenaga kerja adi sedia agi Madid. Menteri Sekurah Inovasi Kapi Kembang Bakat Dato' Sri Roland Saga Wiin Geratnang data per keso kiret nang atong asah tenaga kerja nak berguna dog nyerse ngas rekas i nyukong penyekembang ekonomi Sarawak ngasawak 2000 tarpru. Ainang program sistem pesanan kerjaya podcast Speak Sarawak 2000 tarpru Talent Bridge dog kagah yit njawit anaskura ngan dunia kerja sok penerang pasar market kerja saman piguna industri. Aikrat nati tipu kuka program anak di Semanggang. Setelah tanah Dato' Sri Roland mitik kerjasama rapat di asa perintah industri saman institusi skura yang perlu harapi sebagai tenaga kerja bian kemahiran bergantung yang tenang pemitik pikembang rais. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah Daerah MSSRD Miri Sabah Adi Papuni sewak 2026 dekat as jadi atag yang jiroh bakat sukan paks negeh yang peruah tumbak bau adi bian disiplin setamak ka bian atin tetet adi bergatung. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Geratnang perintah tetet nyukong penjagamang sukan so takah pun yang peruah atlet adi dapat kakat dan gadung Sarawak sama Malaysia di Sunis Andu. Air kerasa katik tipu nyeramat rami penangguhan kejohanan anak di Stadium Terbuka Miri. Kejohanan anak dah ngatur tui taruh andu di kinguruk arang 1,200 taruh penemnaan atlet sok 52 buas kurah primary sok gedung Miri. Sekian 44 acara olahraga dok bertanding tipu kejohanan anak. Larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam Sabah di Dufruni Zon Sarawak 2026 neten taruh ribu pimeret yang sawa ati dikidong atur di Taman Botani Petrajaya Kuching ga 25 Julai adere. Pegawai tadbir latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anja Geratnang kerja register Metikuka Madin selaman Facebook rasmi Intan Sarawak deg 20 Jun adire. Ayah bergandera tu sama pekerja perita suat demi perat dalam dua kategori anaknya fun walk ngajok taruh kilometer sama fun run ngajok 5 kilometer. Ayah nanti di penulis gah lepas jadi tetamu di konti Sarawak FM di RTM Kuching. Ayah nang acara perupas berkeduhana Red Dog Kuka bedak gapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian saman Ketua Setia Usaha Negara Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar. Adia giga dok ngatur ina cabutan bertuah Jualan Rahmah Madani saman buf perkhidmatan so Opis Menteri ka agensi. Yang masgah perbahasa pun-put ni. Mudan Pura Inovasi Takar Nasional Tarik Minat Majlis Tanah Negara. Sarawak biju turak politik perkauman yang pedia yang rakah inklusif. KPM masang inisiatif strategik yang badak bekas kuras ramad ke pemujur pendidikan. Ati dagas so YFM Bedia dog nyusun beda Monica Gary so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching ngana Sarawak Semindu ka Salam Malaysia Madani.

Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada lambat nanti ia dah pengisi segmen ngancang peta lambat nanti lambat menerima puan ni pun pinggali dia masa tina bila kita masih gago bitanek selamat bitanek selamat nyitia api maan kita ada dah ngerti puan ni pun terima kasih setiap bersama yang kerandu dia bandar kucing pun pagu dia sekambuh ni ada anuti kain ucan kerana para serena berenda saja ada sekambuh nada anuti ya. Kau ni pengharap pengatur kerja bila kita dapat kita ngatur nah dengan mucur ada sekambuh nada anuti. Terima kasih lagi bagi bila kita ada Virgin Bizama dapat pengisi segmen Yen Ngan Di Aren pengisi segmen ngancam peta sebenarnya. Aku pun masaruk lagi pengisi segmen ngancam peta pukul pre-e habing arati ya. Okay, awak ni pun dah lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita ingin Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak dengan Majlis Daerah Serian era ngatur program vaksinasi anti-rabies percuma sejak pagi bagi kita ada kesung de era ni cek anti-rabies ya. Bagi kita boleh mandek anu pagi sementara berenam 2026 pukul pre-e berpagi pukul ini neranganu tempat nenehan tempat kudok moto de bahagian kenang majlis daerah Serian ya. Bagi bila kita ada kasung bila kita boleh ngeban kasung kita ti ngambil vaksin anti-rabies secara percuma ya. Lagi pukul peri berpagi ne pukul ini rimpas nerangan dulu ya. Bila kita ada rangaban kasung bila kita ada rani cek ti mesti nabi umur sembuh taruh buran dengan lagi bila kita ada kad vaksin kasung bila kita perlu ngeban ne. Dengan lagi bagi de anyap kad vaksin kasung bagi bila kita perlu ngeban kad pengenalan bila kita dengan lagi rimpas udog vaksin anti-rabies ti bila kita perlu karantin kasung kita ti mati na kenuhai na dua perumahi andu ya dengan sentiasa kita jaga kasung kita ti dengan kait na luah masu kawasan remin kita ya kait na nek tempat inya ratus ya. Pun sentiasa kita jaga-jaga dengan pikir hati dengan sentiasa lagi kita rumit bahat ya penyelamat inya de beken. Semakin ini program de Renatur Rendu Pagi de kawasan Serian seje vaksinasi anti-rabies percuma dedek kesung ya. Okey dengan saya tapi sudah lagi lagu-lagu hibur kita ada lambat nanti dengan pukul icu temati. Senci agah dan minasana bukar sadung sama-sama kita keping.

Pukulicu Long Petenu. Sepengas pempunaga. Mudan ngunah inovasi bertaraf nasional narik minat Majlis Tanah Negara. Sarawak kekal nolak politik bipuri kaum lebih numpu langkah inklusif. KPM melancar langkah ngancak sekolah selamat dengan cemerlang pendidikan. Selamat bertendu, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Bidia di tengah agah. Inovasi tundah Opis Menteri Sumber Asal dengan Pemancang Bandar Sarawak, Muden, minan platform

Hassan Menang. Ahi inovasi atau buat pikir bau, nulung pigatu pingasi serta lancar projek perintah dok terima peringkat antarabangsa kebangsaan dengan negeri. Nemenang minang sistem ESPA dengan program SEMDE registration lebih cepat kerja register tanah dapat siap ini adu. Nepedanti de majlis nutup konvensyen KIK Opis Menteri Sumber Asal dengan Pimancang Bandar 2026 de Kuching. Sarawak Negeri Sebengas de Malaysia ngundah inovasi. Inovasi Sarah Page tunah Opis Tanah dengan Servis Sarawak dengan rekod hasil kerja masuk proses pimancang nek peringkat komersial. Politik inklusif dengan sederhana gabungan parti Sarawak GPS tinan jamin kekal tegap serta damai ahi banca kaum dengan agama de Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang Sarawak numpu bida semua rakyat kai milik kaum dengan agama. Menang menepan PBB tegap boleh jaji perintah parti tetap milih kerjasama ABGPS dengan jamin semua kaum suwe bertanggungjawab dua pentadbiran negeri. Politik bipuri kaum atau ekstrim dok tulak de Sarawak nak pinanti wang deput penlis agah de Kuching. Opis Menteri Pendidikan ngelancar plan strategik dengan pigatu tahap penyelamat kesejahteraan dengan cemerlang pendidikan di negara. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq Menang langkah mung garis atur pengurusan sekolah selamat, polisi pelindung pelajar, portal serta penibuk pasukan prakarsa Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 Nek Sawak 2025. Piragah pigatuh kualiti sekolah menengah teknik dengan inisiatif iPayment KPM. Nemenang garis atur pengurusan sekolah selamat dengan polisi pelindung pelajar tunah kerjasama pakar Institut Penyelamat dengan penyihat kerajaan negara. Menang SOP tinan jamin institusi pendidikan KPM tempat belajar selamat selesa dengan sejahtera dedak semua anak sekolah. Pidanti de Facebook timpu perhimpunan bulanan Opis Menteri Pendidikan. Lembaga Amanah Pengkuat Masjid Negeri Sarawak LAKMNS dengan Lembaga Amanah Pengkuat Islam Bintulu Lakib sign janji maya balik dividen kahi prii puan mahi 25 juta ringgit. Bayar balik dividen ira jugon secara berperingkat abi tempuh semeheng sewa. Majlis sign janji doksasi Premier Sarawak Jaji Pengerusi LAKMNS Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg The Complex Sri Pertiwi Kuching. Janggi dapat nekep belanja LAKB serta program pingkua dengan tanggungjawab sosial kaum dapat pisilung. Kerjasama Siti Pitengah tanggungjawab dua institusi engkia pingatur belanja plan pingkua dengan pimancang Islam masa deramaneg.

penahan 7,526 individu salah berkait dadah dengan substan. 350 individu dah tahan terlibat nyua dadah, 1,274 nyimpan dadah dengan substan. 5,302 individu positif dadah. Kuching rekod paling ihong individu dok dakep 2,000 mahi puru orang dok nacah demiri bintulu dengan sibu. Dato Sri Fatimah Pidang Pekarati nek penulis agah de Kuching. Perintah numpu aspek brian dengan pemulihan de 26 pusat sehenti brian tigian dadah dengan pluas kimudah puspen. Sri Aman dengan betong itu sekai cukup tenaga kerja, peluang kerja ahi dibanding kurang tenaga kerja. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin menang, data perkeso pitengah kurang tenaga kerja perlu ngelesai segera dengan nyukung Pimancang Ekonomi Sarawak Nek Sawa 2020. Program Sistem Pesanan Kerjaya atau Speak Sarawak 2020 Talent Bridge dengan nyambung belajar dengan datuh kerja masuk peringkat awal maklumat pasaran tenaga kerja dengan peminta industri. Nepidanti masa muka program The Simanggang. Dato' Sri Roland minta kerjasama rapat perintah industri dengan institusi pendidikan ngkadeh tin ahi tenaga kerja mahir ngacah pimancang negeri. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Primary Daerah MSSRD Miri ke 4 Perni Sewa peluang tinan megau bakat sukan ngacak tak bau disiplin, tahan serta percaya adep. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang perintah bertanggungjawab nyukung pimancang sukan de peringkat segan. Tinang kadeh atlet cemerlang peringkat daerah negeri dengan negara. Nepranti masa nutup bitanding de stadium Tibuka Miri. Bitanding natur kenuhai na taruandu ngeban 1,200 taru prunem atlet masu 52 sekolah primary de seluruh daerah Miri. Kahi 44 acara olahraga tinanding. Lumba Berjung Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-20 Zon Sarawak 2026 ngarep taru ribu sua berlumba sewati. Acara renatur di Taman Botani Petrajaya Kuching 25 anu berencu. Pegawai Tabir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anca menang. Ini saya boleh register di laman Facebook rasmi Intan Sarawak nek 26. Nemesan ini 100 dan pekerja perintah sua acara dibuka binagi nek 2 kategori Fun Walk Johor Taruh Kilometer dengan Fun Run Johor 5 Kilometer. Nek peranti wang berdaput dengan polis agak rimpas caji titamu de konti Sarawak FM de RTM Kuching. Acara pelepas pelumba berdakapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dato' Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Pengisi program Cabutan Bitua Jualan Rahmah Madani dengan ruangan perkhidmatan pada Opis Menteri dengan agensi.

Bisilungaga. Sarawak rekod 5,675 operasi pingat kuasa bikai dada dengan salah guna substan timpu beranini nek buran rima Sawati. Menteri Pemacan Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang operasi bisipadu bersama agensi

harito andu penderma darah sedunia. Wata kadeh nang tiap ni beg daya adi dok derma dapat nyelamat ngek taruh aseng. Beken soana, rajin derma daya menegah teban bege penyekena tipu tu yang perenggenanta adi sama netu perintah adu-adu bin sukup zat besi. Adari netu pemenu daya derm perintah adu-adu dudu. Ati sama ngurang risiko serangan jantung kang ngurangge risiko enap kanser. Derma daya dapat gati sedaya emba kadapet geh badang 650 kalori tiap kari derma. Soati, anu penderma darah sedunia, Rosita ngas mengpat anu beranjun, adi teban tema, setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Adi teban berarti tiap daya adi atas derma dapat dengan harapan bau kan ngera adi berguna di daya ane. Terima kasih kepada penderma daya, jatah sama derma daya.

0: Segera bersama
1: Gerak Bersama.
2: Okey, dengan jam tengah bagi kita 22 minit rimpas pukul Icu Bingara. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Baik, nak bagi bila kita ada Ramaan Bingara, selamat Maan Bingara. Selamat ngatur penyala kerja bila kita ada nanti dan nanti bingkali ada bila kita ada Irama Marina Kampung. Penyalan Marina Kampung. Ya, ini pun ngarap bila kita sentiasa gagit jalan bahas. Biar kita lambat. Ya, asa kita selamat datang pada tuju kita. Ina, bingkali ada tinggal bila kita anu pagi, anu kita menga, anu nem dengan anu minggu. Nanti kita ngemit peluang Marina Kampung, ya. Oh, ni pun nak tu dengan Pak Agup nyala kerja bila kita ada nanti sambil ngarik lagi neka bila kita ada pejam bersama pengisi segmen ngancang peta, ya. Okay, selamat bingara neka Paul Korek dan ada bersama kita ada ngariti laju salam neka semua ping-keping YFM dia de kami nanti harap kita semua nasihat dengan tersen Pak Agup Anduami de kawasan Tibede, ya kawan. Terima kasih neka Paul Korek dan ada bersama kita ada ngerti. Yang masih lagi ada bersama kita Encik Ronald Dennis ada bersama kita ada ngerti. Nuju salam na nak semua bala geng-geng awak ping-ping YFM dia. Lebih harap bala semua nasihat selalu kuana. Okey, masih lagi Nuratika pun ada bersama kita ada ngerti. Nuju salam nak semua bala kita, harap bala kita semua nasihat tersen dan nuti. Salam manis mensu cebi, ya. Okay, masa lagi Landi Lambit Nenek Fela pernah ada bersama kita. Paul Kilan pernah ada bersama kita. Ngucap selamat sumendu. Masa lagi ada bersama kita ada ngarati Midesem pernah ada bersama kita. Nuju salam na. Nek peminat YFM dia ada dapi-dapi. Balan ada ngarati, ya. Masa lagi babai konten pernah ada bersama dengan kita. Ji Junfo pernah ada bersama dengan kita. Dengar reti nuju salam neka Baradingan de Kaping Radio YFM dia. Okay, masa lagi Induk Kanawit. Ni abar Induk Kanawit ada bersama kita dengar reti. Masa lagi babai konten pernah ada bersama kita. Ucap selamat ngacam petik DJ serta peminat setia YFM dia de Kaping Radio de ngaremti. Salam damai tempat berakat kita semua ne. Ada ngarti, ya. Masa lagi de ada bersama kita Charlie Chung Tyson Lim pernah ada bersama kita. Salam mesu Semenyah Selangor dek semua ping-keping YFM bila ya. Ya, masih lagi dek geng-geng awah dek ping-keping radio dek ngerti. Okey, masih lagi ada ngerti Medesem dengan terpantun Dika Bintulu miris bubok, miris bubok, miris gejagung. Miris bubok, miris lagi jagung. Oh, babai, dunia tiap mabuk. Kena munka mabuk, dingi, awas. Baba, babai sim, baba semuk mesti berpangpong-pangpong. Kena miris sem. Ada sana petayut ni, ya. Okay, masa lagi dah ngerti, dah ada bersama kita. Aku bersilung lagi. Tebuk. Senja teks sebelah dengan kita. Ya, Rosing Gunya pernah ada bersama kita. Ucap selamat bingara nek semua bala ping-keping YFM dia. Semoga bala kita sihat selalu. Terima kasih, salam damai, ceria-ceria selalu. Masuk Serian Pagu request lagu sentimental tuju nek semua ping-keping, ya. Okay, masa lagi dah ngerti dah ada bersama dengan kita Senja Rosin Gunya, Vincent Tagau ada bersama kita. Elizabeth Chuan pernah ada bersama kita ada ngariti. Nuju salam na nek bala group fan club bala dengan the TikTok, the Facebook dengan the WhatsApp kuana. Terima kasih nek Elizabeth Chuan. Ya, Meti Nyambong pernah ada bersama kita ada ngariti. Selamat kemendu DJ dengan salam ceria selalu. Johnny Oni pernah ada bersama kita ada ngariti. Nuju salam na neka Fabian M dengan membak na. Masih lagi neka community Kampung Tasukura Tasemawang. Masih lagi neka ping-keping setia YFM dia. Dengan lagi neka Grumpung Buker Sadung ya, dengan semua ahli fan club Feben M Group. Harap semua nak dihibur kuana. KJ Nili Lot penanda bersama kita dengan Riti ngucap selamat lama tenu. Haraplah kita semua nasihat selalu kuana. Okey, mari kita bersilung lagi lagu-lagu penghibur kita supaya kita seceh maca salam bila dengan kita ada ngariti pengisi segmen ngacang petik.

Okay, bersama dengan Tony, happy spend the Martina, ha, napa-napa, ya, pakai cuba, abak kain napa-napa. Bersama dengan Tony, peace band the Martina. Napa-napa, ha, cuba-cuba saja, ya. Mana tahu nak nyangkut ke mana? Ada penedak untung, ya. Okay, Munifan, terima kasih. Terima kasih. Kembali kita ada bersama ada ngariti pengisi segmen dengan Chang Petik. Ngari Nurimah dan Uti. Selamat malam, Bingara. Bagi bila kita ada pecin ramahan Bingara. Okay, media saya menang-menang menu ne de ngariti ungkod goreng kicap. Ah, sup kecap pengak. Guana simple saja, guana. Sungguh pun simple tapi selera lagi, ya. Lepas gawai tu semua bila kita ramah gaung kena ada ulam-ulam saja, ada simple-simple saja. Ini pun selamat bitanek bagi bila kita ada pencinera bitanek. Terima kasih setiap bersama. Tengah kita kudu-kudu ngatur tugas kita dengan reti. Tengah berhibur ne pukul pri Bingara, ya. Masa lagi dah ada bersama kita dengan reti. Esenja Durin Gubes pengucap selamat ngarum, selamat bertugas teacher. Salam ngacung peta. Terima kasih ne Durin Gubes. Masa lagi Christopher Muni pernah ada bersama kita. Selamat ngacung peta. Dengan selamat bertugas teacher. Terima kasih. Selamat anu gawai. Di The Burang Gawai. Tolong main lagu gawai. Masuk penyanyi berdiah kita. Terima kasih. Kuana. Masih mur gawai, ya. Di tengah-tengah pula kita ada kawasan kampung-kampung. Bayu Nyesan Bunos. Kali dia mengikuti. Ada pula kita ada ngatur pingirami, ya. Ya, masa lagi dah ada bersama kita ada ngaruti Encik Rachel Marikan pun ada bersama kita ngucap selamat Bingara nek tim DPB nga geng PPSMBK. Salam manis nga mesra seraru maswa dia pun ada siburan. Ya, terima kasih nek Rachel Marikan. Masa lagi dah ada bersama kita ada ngaruti Polkorek setiap bersama. Terima kasih Midesem. Setiap bersama dengan Riti. Terima kasih James Dewing ada bersama kita dengan Riti. Ucap serama sekumendu Seperg Didingah YFM dia Medis Ngumian Riti. Terima kasih nek dengan kita ada bersama kita James Dewing. Okay, masa lagi ada Pekorek menang sayur terjun. Sayur terjun paguh kuana. Simple saja, ya. Kena rebus-rebus saja. Saya dah paguh dah. Okay, awak ni pun dah ngerti. Suka lagi ku sekunci dengan bala kita. Sehingga ini program The Natur The Tiba-Di, ya. Program Desa Fair dengan cualan My Rakyat Tiba-Di. Edisi The Kerima Sawah 2026. Program di Iran Atur berdekat yang uti ne ke anu minggu, ya, 1466-2026 tempat nenehan Anjung 2 Bandar Mutiara Tiba-Di. Program ti bitegi anu ti masuk pukul mahi berpagi ne pukul 12 terpengara 12 ne sementara 6 wang 4 6 kita pergi pukul mahi berpagi ne pukul 2 nerangan 2.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okay, masih Mat Gawai ya, bersama dengan Darren Wooden Kanda Mati yang selamat Anugawai Pancadaya ya. Okay, selagi ada bersama kita ada Ngarati Kiong Levindi ucap selamat ngacang peti geng-geng awak dengan peminat-peminat YFM dia, salam manis sok mambung ya. Masa lagi dah ada bersama kita ada Ngarati SNC Mami Cikgu Esther mengucap selamat ngacang peta ne semua ping-keping YFM dia, selamat anugawai masa dia pernah ada jegen dari sadung kan dari sadung ya dayung dari sadung dia. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada Ngarati SNC Subian Nyigor ada bersama kita mengucap salam damai dengan selamat ngarem semua balaki pingojit setia YFM dia, ani abar so ingan, harap so ingan sihat ramai selalu. Salam di tuju ne ke Madi Pingoma geng SMK Lek geng-geng awah dan diki-diki sica, harap so ingan terhibur ramai kawan. Terima kasih ne Suben Igor ya. Okay, masa lagi babai konten ada pantun ne bintulu mirih bubok kawan. Kai kamut mirih tepung jagung. Angka boboi abak baak bigorot kuana. Angka boboi bigorot babai konteng bingung kuana. Cun raya ya. Ya, selagi ada bersama kita ada Ngarati Gilbert Wilson ngucap selamat lama tandu DJ, selamat tugas, selamat nak kawai nak DJ, terima kasih nak Gilbert Wilson ya. Jam selagi ada bersama kita ada Ngarati Wilson Taram bagi ucap selamat gawai DJ, semoga ceria selalu, terima kasih. Masih mood gawai ya. Masih rakan ping lagu-lagu gawai. Okay, mana kita bila silung lagu-lagu berhibur de sedia aku de Ngarati ni tengah lagu bersama dengan Vivenci ya, ni tengah lagu bau lagu berkenan dari Bujang Serian.

Es que bisa di gendes band de mati na baat bigorot. Dia menipan 4 minit lagi pukul mahi bingari. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Riti.

dekat BPNC segmen Senceh Ngancang Peta. Yang mana kita terbekal report Gayandu. Dan tu kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi dan notis mendua neburan 6-2026. Gayandu dia ngerti dia jaga pagi-pagi Senceh Ucan dia kudu-kudu tempat dia kucing serian semerahan. Seriaman betong sarike sibu muka kapit bintulu miri dengan limbang. Yang kedua nama laut Sarawak laut belum mempenatur ni pun kosong dia ke ini penerima meter. Angin umoi masuk barat daya ke laju na 20 dia taruh peruk kilometer ini jam dengan suhu dia anuti 24 dia taruh perempat derajat Celsius. Ya, dia mati report gandu. Dia tu kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi dia anuti semendua anu berenam 2026.

Okay, lagu dengan Deri Sadung de Mahatina dengan Jamitin yang berkita Mahi Minat Rimpas Pukul Mahi Bingara, ya. Okay, ini pun dah ngerti pun suka lagi ku sekunci dengan bala kita. Bagi bala kita ada ngisi jawatan bagi latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U Rima, ya. Ina sesi temu duka Iranatu ruang 22 anuburan 6 ne ke taruh anuburan cu 2026, ya. Bagi bila kita ada sedang isi jawatan de pedaan kemati, nah bila kita boleh ngecek status bila kita de portal SPA atau boleh kita pun boleh ngecek the Facebook rasmi SPA, the email, ya, yeah, the register, the portal SPA PRI, ya. Yeah. Okay, bagi boleh kita ada senje nyungka jawatan the Perdana Kematian, ya. Boleh kita iramuhun temuduka, ya, 22 hanuburan 6, ne ke taruh anuburan cu 2026 senca jawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeheng latihan grade U Rima, ya. Okay, selamat bingari lagi ni semua bila kita ada setiap bersama de ngariti de dapi saja bila kita ada masa itina baik de ngaban muto baik de ranu cu ne ke kawasan de Johor. Kepi saja penyalan bila kita, ya, ngarap bila kita sentiasa gagi di jalan bahas dengan sentiasa kita ngaca atau selamat di jalan bahas, ya. Ciri aja selalu selamat ma'am bingara bagi bila kita ada pecindera ma'am bingara, ya. Okay, kita hibur lagi lagu-lagu hibur di sedia aku di ngariti. Ngarap bila kita semangat hibur. Ngarap bila kita setia bersama di pukul peri bingara.

Okay, dan mati lagu bersama dengan DJ Khan ya. Ini dengan lagu dipenan Dayungku. Menipun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Dah habis pengisi segmen ngancang peta ya. Okay, bagi bila kita ada pejin Ramahan Bingara, selamat Ramahan Bingara. Bagi bila kita ada masa itina, ada beraya, ada separamin, selamat beraya. Selamat berhibur lagi dengan lagu-lagu penghibur. Dia sedia aku dengan Reti. Okay, the journal segmen rancak-rancak. Tema segmen jiwang-jiwang. Yeah. Ini hong, malah kita ada minta lagu-lagu the sentimental dengan Reti. Yeah. Mungkin ni rak release tension jangkanya. Wanita selamat berhibur sama keping kami. Bagi bila kita ada berjumpa bersama. Baiknya bagi bala kita ada keping minat RTM Click. Ngarap bila kita semua ripu rami. Ngarap bila kita semua awas dengan tersen selalu. Selamat ngatur tugas kita, ya. Okey, masa lagi ada bersama kita ada Ngariti Senceku Rizan. Ada bersama kita. Ngucap selamat bingara. Nek semua bala ping-keping. Masa lagi Veronica Seth ada bersama kita dengan Reti. Nuju salam na. Nek semua bala ping-keping setia YFM dia. Masa lagi salam dituju na nek Baramadis di Kampung Beratan. Okay, menu ngarem tih kuan ikan talepia kukus, sayur rebung campur cangkok manis dengan kasam pengak. Simple saja kuan. Terima kasih kuan nek semua bala kita. Saat tuan tepat berkat kita selalu. Terima kasih Nek Veronica Seth ya. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada Ngariti Midesim setiap bersama. Ngarap nama Ma'an lagi Ngariti Roy Kwang ada bersama kita. Okay, masa lagi dah ada bersama dengan kita ada Ngariti bye-bye konten ada pantun ya. Angka Boboi selalu nak pintu lu. Angka Anti Boboi de Siburan. Asyik Anti Boboi de Siburan, ya. Yeah? Angka Boboi always rindu keep in view. Kasihan kau nak Anti Boboi selalu Dr. Gun baak mebikorot kau nak. Lagi satu lagi Richard Linggan pernah ada bersama kita dengan Reti. Ngucap selamat bingara. Salam nak semua ping-keping YFM dia. Gerak bersama. Salam manis Masu Cebi, ya. Yeah? Cukup pandai babi konten bipantun ya. Moni pun terima kasih pindah bersama dengan Reti Drapi saja bila kita ada masa itina. Baiknya bagi bila kita ada keping minan Facebook The YFM dia dengan rtmclick.rtm.gov.my. Yang mesti lagi dengan Reti dia ada bersama kita Donny Lim ada bersama kita ya. Nuju salam dan semua ping-keping. Terima kasih DJ. Okay, Moni pun kita bersilun lagi lagu-lagu berhibur. Lagu sentimental kita bersama dengan Stingray, aku masih nyayang.

Microsleep, inaminyap kada redata run adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adaptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: beli juang. Tolu setengah orang tia, inyo obuak. Lepas tu, toto dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakat pek bolas mau kilotong, ido gentungang.
1: Ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, liat ke kalau turak motor kata ni. Muh le motor kata, oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nap me.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, muh obuak tia. Takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: YFM グラサマ。
1: Hai, okay, terima kasih dan semoga kita ada bersama dengan reti pengisi segmen Ngancang Peta, ya. Okay, Melissa, Ma'an Sam tengin kefing radio kuana. Rasa agak merut sungkoi de bebe kuana ngin dan like kefing lagu jiwa kuana. Okay, ini pun lubah-lubah kita Ma'an dengan reti, ya. Tengin kita behavior, nak pukul pre-e bingara. Nyari dia cukup pagu, nyari dia cukup rendam-rendam saja ada ngerti. Aku rasa tinggal-tinggal tempat ada ada hujan jangka. Kau ni pun bagi bila kita ada ngeban motor, kepis saja penyalam bila kita ngarap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas. Ya, selesai kita jaga penyelamat adib kita. Mesti lagi penyelamat ini ada beken, ya. Okey, selama ngupi-ngupi bagi bila kita ada beraya ada masa itina. Macam-macam runding kita ada ngarati, ya. Yang ada pagi aku rasa ada tinggal bila kita ada masih rengatur pingrami gawai. Tahun ini pun natur dengan paguh penyalan kerja bila kita. Dengan selama hibur, nak buka free evening hari, kita bersilun lagu-lagu hibur kita bersama dengan Chris Wooden Gun, bersama dengan Ilan Kayan.

0: program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemat mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
1: Okay, terima kasih semua bila kita ya dengan nama kembali pukul la prii pengarah temati kita rasa sama-sama kepingaga ada masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan Ribes N berkitarap silung bersama dengan pengarah nami debeken Nabi pengisi ngerempuan ya ne pukul 02 terpengarah ti. Okay, bersama dengan Ella Wati lagu Debenan Dayung.

0: YFM グラッサマ
1: ーグラッサマ
2: ーハーアトノサリオグリーニュアトロウステンホランティアイニュアオブワドルパトゥトトレプトラクモトティノクペダワンデデモノpakat ti boras mong kirotong idogam tungang.
3: Eh, ino nang nga jima tenaga. Muh rep yang ek nang jima tenaga do. Aku ti, do liat ka kulip tulak untuk kata na. Muh lima toka ti oma, bat lagi no. Do, kok aku cukupnya mon nam eh.
2: Ku cek dio, cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
3: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
2: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar be kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambang nga.
4: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
5: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300. Kita naik lagi dengan RM75. Maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
6: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
7: Okey, kira-kira 5 minit lagi pukul peri pingara, pukul peri temati pada kata pesilung bersama dengan pingarun nami debeken ya, pengisi Sencih Ngerempawan dengan nama kambut lagi. Kita dah sama-sama ke pingagah dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur ya. Dengan saya ketika bersama dengan reti pengisi segmen Ngancang Peta Semendua Nombor 6 2026, dengan saya ucap selamat pingara dengan selamat bertingkah.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik mahupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan

0: Menjaga gol utama Brazil, Alisson Becker menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
2: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Good Up Summer.
1: Sama Dokoi dan segmen ngarang kawan segmen saningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam duo bihibur ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai
2: sebukur peringaron dek semen dua turut ngarom ingat dapat ngojit koi dan RT and Klik dan live FB YFM Bidia.

0: Ano ti nga suwas mong pri? Ano ti nga suwas mong pri nam pro nam iyang prosaha inche kao kay bo? Mantri haramin nga prita kawasan mansang gerakan Minggu at Suramatan Raya di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Ramiyati doksua bada pegawai prita ngarun agensi at Suramat ngaraya ratus adikirin sokongan tunuh rakah nega penyerda at Suramatan Raya. Derampi minyo pengenang i ayah nekan pengguna disiplin pemanduan sama tanggungjawab sama termurang harap tumbong di Aran Raya. Program mati ina yang ngajar masyarakat bibaut nura asramati Aran Raya sama negap kerjasama di asa pihak bikuasa nga komiti yang pinang pengguna Aran Raya. Ano tinim sejarah dosen seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.
1: WJYFMB.

Ya, lagu Tetap Bisamah, lagu Deso Desir Rahayu Kurnia Mok menghibur to ngarom onurimo itio arep nengen tiburami. Doku panang buka palingan dorok sebuah ngarom iti. Do masih rirek-rirek di sopak buri ataupun de masih dengar-dengar info di handphone. Ya, selamat ngarom dudu balingan pengocit radio YFM Bedaya Dobala geng-geng awal ngarom itu yang bersama dua DJ Lenny dan segmen ngarom pawan sok pukul pri ngarom do pukul semong dua turup ngarom ititia. Samping kepandangan di tisiran sok YFM di RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.5 megasok Kuching 2 di 0.5 megasok Serian. Ngaram iti mo ngarom onu limo semong duo onu bulan nuam soa 2020 nuam mo semong duo onu oto morot bulan nuam ya. Ya, supaya kita berhibur untuk ingat dia susun program seanda ngaram iti. Aku dah biasa dan pukul semong ngaram ogi abar pakai ogi abar ngaram ya. Ngaram iti abar pakai sina bukar sadong. Mungkin dah pukul semong suku. Aku dah biasa dia bilang ngaram onu limo. Ogi program country and western. Mungkin ada pukul semong di ngarom kerana ada biasa ogi zone interaktif. Dan zone interaktiviti ingat dapat pait salam ya. Ingat dapat telefon konti. Pait salam dua buku si info. Di nomor 0-2-25-04-RI atau 0-2-05-0. Kajian pukul semong di ngaram ititik ya.

0: Waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel yang kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Lagu ngunci cinta lagu deso Chris Wooden kan bisa mado Ellen Kayan mau menghibur tok ngar mitio ya. Ya terima kasih Rona Dennis mau give sama dok ngar miti dang segmen ngarom pawanya dan selamat bertugas dan selamat ngar DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ya. Terima kasih sebab mau like do share live Facebook YFM Bidayoyo sama-sama to bikusi info. Pait salam. Adong bitia lagu disuka ingat ada aku main tiak di radio ya. Ya ada nak bagusi ni info do ingat iti pasal program Desa Fe do Joran Mai Rakyat Tebedu edisi 5. Sowa 2022. Ada mau hubung atur start on iti semong 2 bulan. Nog semong 4 on 2 bulan 2 iti yo, on 5 nog on minggu.

tepatnya di Anjong Duoh Bandar Mutiara Tebedu ya. Ada Safe Tebedu, dua jualan mai rakyat. Setiap pagi, pergi gerai jualan. Pergi cabutan tiket bertuah. Aduh, tiap pagi pergi majlis perasmian di Abotajoda yang berhormat Dr. Simon Sinang Anak Bada, Ahli Dewan Undangan Negeri N20 Tebedu. Yogi ke pentas hiburan. Aduh, cabutan tiket bertuah ya. Inoh tiap pagi, semong taruh on the bulan Nuam, 2020 Nuam, on the Nuam.

Muka ini dang semong pat on the bulan nuam. Obohan di minggu. Dang sepagi dan pukul moi pagi ogi gerai jualan. Muka ini dan pukul prii pagi ogi majlis penangguhan. Ada yang berhormat Dr. Simon Sinang Anak Bada, Ahli Dewan Undangan Negeri and Dohoni Temeduk. Lagi gimmick penangguhan ke? Aduh, cabutan tiket bertuah. Ini dah balai ngan depoyak, ngan depot nog tiap pagi, semong taruh nog semong pat on bulan nom iti. On the nom, nog guna minggu ya. Di program Desa Fe dan Jualan Rakyat My Rakyat Tepeduk edisi 5 Sowak 2026 tepatnya di Anjong 2 Bandar Mutiara Tepeduk. Ya, terima kasih yang duduk Nurul Atika dan Mokgib sama doku ngaram iti dan segmen ngaram pawan. Dublin ke baca nang selamat ngaram dos ramak bertugas DJ yang nang ceria-ceria selalu. During ke best nang hai DJ selamat ngaram duduk DJ di kontinen. Dan angin salam di mami cikgu Esther Rachel Marikan Atiang Pakok Sino L Ayot Kenny Jikin Menek Sumuk Jang cik enang salam damai, semoga terhibur. Terima kasih ke sebab mo like dan share live Facebook YFM. Bila you sama-sama tok gerak bersama yo jat tepi boleh kita lagu demo ngidi aku saningan lagu lagu desok Aci bersama Don Nadia desok Band Sliders lagu Sapu Tangan Biru.

0: dia beli nyua. Tolu setengah orang tiak, inyo obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinot pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mau kilotong idogem tungang.
1: Ino nang nya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kelep turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dal pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limoku. Aduh, moh obuak tiak. Takutku jam IC mudia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ketih. Titih. Okey.
0: Wah, tobal mana back duit mu no? Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyak ada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Yo lagu Stay True, Stay True lagu tu so Dara Ayub sama Doh Faris Adam mau menghibur tu ngaram itu ya. Arat nang ingat ribu rami Doh terus bersama Dohku nepukus mong dua turap ngaram itu ya. Jadi nak kita kongsi lagi ni info doh ingan iti pasal Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak bersama doh Majlis Daerah Serian. Ya jemput suak ingan dekat kosuang di Daerah Serian. Nogi program khas tiap pagi yo semong tarun bulan onenuam. Pukul pri pagi no pukul ni ngumi tepat di perkarangan tepat parking di bagian belakang Majlis Daerah Serian. Iti pasal anti rabies

Vaksin anti-rabies Prisumas an kosong ya. Di Serian tepat di perkarangan tepat tepat parking ada bagian belakang Amajris Daerah Serian. Pukul pri no pukul ni ngumi. Jodoh di Balengan bagi kosong dengan pelutoban. Kosong ingat ada mit vaksin ya. Pakai ingat mesti pastikan kosong ingat no berumur taruh bulan kisomu sihat ido bitia do ido nyusu onake. Ingat perlu toban IC ingat nyari kaku kosong dua kad vaksin kosong demo ogi sikira ogi. Mungkin usah pas meet vaksin perlu karantin kosong ingat no pitui doh promoi onu ju ma ada kosong ingat berkeliaran di tempat awam ya perlu kurung dia. Ya, terima kasih Nur Atika dan mau gib sama aku ngaram itu. Anang selamat bingarat DJ Pika Ping YFM Radio. Ngarap kita semua sihat terasa ngaram itu. Salam manis mesu JB. Request lagu napa-napa ina nyibur kita semua. Thank you DJ na. Yo, jat tepi boleh lagi dua lagu. Pimitia lagu Pimitia Desok Nur Atika. Lagu Desok Tony Peace Band lagu napa-napa sebagai tongocit abar ngarom pukul semua ngarom atau berhibur diok lagu berhibur diok dua lagu desok Tony Peace Band lagu napa-napa.

0: 1FM グラッグサマー、グラッグサマ
1: ー、dengan Adit bersama Dokoi dan segmen ngayong kawan, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai
2: sabukur peringaron, next one dua turut nyarom, ingat apa ngojit koi dan RTM Klee, dua live FB YFM Bilia.

0: 103.7 MHz di Suriah.
1: Dengan Adin bisa madu koi dan segmen
2: ngayon kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
0: Sebukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Hai, selamat ngarum nudu sosok depingan. Ini abar ingat ngarum iti. Aku harap ingat sehat-sehat si jaya. Jadi ngarum iti, aku randa ingat ngajit lagu-lagu pibur, lagu-lagu country.

Sama-sama dua kot ni kasih daragi. Empat buah lagu country inutika. Nibu ringan. Dikira daki-daki sejak ingat lagi dengan Romiti. Dua ni sejak pengunai denai ingan. Aku harap so omujur. Dua aku harap ingan. Dua lagi ngoji siaran kau dengan Romiti. Sihat-sihat sejak ya. Semua kurang sihat. Makomut. Jaga pengumanian. Manubat. Nuna. Dua penotap tak doktor. Material man, sebarang manubat ya. Torunang dia. Ken lagi. Onab dari endek. Okey, jadi harap nang suara pingan sihat-sihat sejarah dan ngaromiti. Senebaringan de masih lagi santai bersama duaku sebagai penerbit program Country and Western. Terima kasih hayu so pilih siaran de ataupun program dan ngaromiti sebagai nisan hiburan ngan dan ngarom onerima.

lagu ini dia, lagu-lagu country. Jadi harap nang ingat terus kita buat bersama dua aku. Dan ngarom ini, ngarom onurimu kata biasa atau bersama dan program Country Western. Jadi dan onurimu kata biasa ya. Aku bisa nang boga ingat de mori kekupu ke ataupun bidapa dua sini sama dengan pengoma dengan rawang dengan dera de kupo so bandarai Kuching harap nyong minggu dengan itu dia Robi Serami lagi pakai so aktiviti-aktiviti demo planningan ya. Jadi terus bersama dua ku dan country and western.

na yan, mga tibur do lag-lago viewer do, gikupirida ng lago ataupun program country western. Jadi semua okay ingan, deso pa niya, daraan area mungkin. Ngajit lagu favorite ingan, atau lagu pilihan o depingan, dan ada da dapat ko kibarat dang program country western iti nga dapat tata nudu dumur ko iti yaino 02-433-43-43-42-019-249-4947. Jadi iti yana numur atau peningan tet sija lagu-lagu dumuno kag WhatsApp dapat ko basa ataupun dapat ko kibarat lagu-lagu da minat ingan yang ojit lagu-lagu country sija ya. Okay, terus dah pinggir bulat dah ngaruh ini.

Dengan lagu-lagu The Moon Note, siri disiarkan tepi sama dalam program Country Western, Mak Komut, Boots Ingan, Cowboy Head Ingan, dua lagu country tetap dan otin ya. Jadi minggu depan kita tepi sama lagi dan jam de sama, nuna frekuensi de sama ga, jika dan YFM di dia. Aku juga selamat ngarom.

Yonet ya temo sama-sama ngeji program Country and Western. Temo obuah ngedia ada penerbit program ya, Pelimina Buang. Dua harap nak ingat happy ngejit lagu Yonet ya. Ingat apa ada ngejit program Country and Western itu. Dia bilang ngeram anu limo. Masa sama apaku semong suku ngarom ya. Aku pak nang bogo balik ngan de minat lagu-lagu country dua western. Jun adi dengan abis sama lagi dua ku DJ Lenny. Dan segmen ngarom pawan. Anda pukul semong dua ngarom itu dia. Adi nato memulat dang zone interaktif ya. Ini dah balik ngan telefon konti. Ingat dapat telefon konti. Pait salam ataupun bukusi info. Di nomor 02-25-04-RI atau 02-25-05-50. Ya, terima kasih Paul Korek demo gib sama dokuk ngaram iti anang selamat ngaram pawan DJ dengan semua pikaping YFM player dengan ngaram iti na. Harap kita semua sihat dengan terasa paguh andu ami di kawasan tebudak ngaram iti na. Jerik asen nang selamat bingara dengan selamat bertugas DJ. Ini dia balingan, dia buat shift ngaramiti. Mak komut ya. Ningat-ningatnya barang-barang ingan. Kau git di supiah di lasi meja kerojak ingan. Barang terberguna aku dah ngan handphone, aku dah ngan kusi. Aku dah ngan krepe ingan ya. Mak komut tambah parik.

You jatuh lebih boleh kita lagu seterusnya, lagu The Soul Tonyos Pochi, lagu Seraru Kaun, sama-sama tak berhibur.

0: Cah! Cah! Asih-asih ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa depan tinan taki. Gerahe atia taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang-barang ngera mele maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manimpliu laula daru menang ti.
1: An siok dara bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngajak siok si ente seet anakku. Abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsian lagi siok taki sebarang-barang
1: amu apa menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipeh na aku ada jipeh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap tentek mana nempuat jamat kan siok amu pun anyap mana taki ada jamat
0: memang siok si anyap tentek kai bipikir pak amu ada bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amu nyana kena kuruk ke pan siok siok bukan mengamu siok ada harat masa mabar mana nak awamu
2: oi ini kena dua tipi darus kan awamu pun awanya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki dawa tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pi mudip pada peripu Rami.
3: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari.

0: Lagu ni John Asong Dicinta, lagu di So RDM di band. Mau menghibur tu ngaram itu ya. Jadi nak kiap berkusi lagi info dua ingan iti pasal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA yang ngatur sesi temudegas dan pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semong latihan grad U5 dan 22 pada bulan Nuam nog taruh pada bulan Cu itu ya. Ju nuduk bala calon demo ogi dapat panggilan temuduga odak nai semakkan di portal SPA atau Facebook rasmi SPA atau email demo obo daftar di portal SPA pri ya mak komputer. Ogi pemanggil cap ya. Halo.
1: Hello.
0: Yo, hello.
1: Hello.
0: Salam. Yo, ngajit ke?
1: Yeah.
0: Yo. Yo, hello. Dapat ingin ngajit?
1: Selamat ngarum ini ya, Tia.
0: Iya, selamat ngarum tu ingat.
1: Oh, yo. Selamat dawai. Betul kan dah lagu. Musuh Jabri didik ya, joget dayung temengan ya.
0: Joget dayung temengan.
1: Memang kau mati ngomong-ngomong, mau kaping kau kedua gerak ke sini, kakamin mau. Tapi sama rindati hujan, ngenun. Ngenun ngamen lah, tapi dua nuti agak medud lah, cek lah, boleh lah. Nampak rengit ya. Bagus bina, bukai tahap ya. Jamat gawai nemu Arab musyhad sentiasa mudit awas lah kerfut dengan family mu ya. Salam nemu moga motor ibu nak bujon nabi bicho kem kemuk ku dah juniti segoti dengan in dengan belayak ngedon dengan pinggir dia. Nak gini sen komik dah gini samarindati nak tayung dah babe taksi. Kadang tu itu yang nuna lah, tetap menang sebuk kuan anak tayung edra, datian cebela bentian lah. Yang cen, damat nyare, yang cen, terima kasih juga bro. Hanya aku minta nak kagok-kagok juga pewangi muti. Terima kasih lah dengan mangcen, harap sehat dan cen deh. Dini tayung gini, babay sporting, jen tu kung keping na babay me. Babay sporting, damat nyare, apicing dia, fondorin, tayung jep. Baboy mang pede dengan yang pede itu singa sewati sewan nenon aku gain lagi lah. Tapi jini saya tondorin dengan tim Ebi, Simu Krenos, Sino El, Sino Benny. Bujo aku dah mungko ya, baboy mana? Sabat nyaro jo, mau mama aku nuduh apa ini buat mak cinggu anga. Sama Rinda, kabel ngebuat kunyap pengangan. Aku cinggu je ya, dengan Mia Bujo kulah. Aku sehat cop selalu, neput cop tiap-tiap gawai lah. Warga Bimko semua, si keping radio ohi dan keping radio lah. Sama pengangan, Bimko pagi dah puju, denting penutup gawai ya kami ya, Richard Riot. YB Richard Liot gait lah ponsel maan belakunaan amukola ponsel siap dengan pengalah sama pengarah kai kumari kai poon lah di bayu poon emnya sama jaren negmu remi harap mu sehat negbelah di JJ lala JJ si mati nga JJ me sama pengarah kiki penuh JJ me dengan tilo sama pengarah tilo dari temengon jenya saya Allah boleh JJ tilo dengan remi temengon dari temengon JJ si Bau ya, si kenal na DJ, di ya, kena mengaku semua DJ pedawat, DJ lu, kena bau, DJ kena bidaya lah, sadung, bat mengaku, camat itu ke, bye bye, good night, thank you, very much, bye bye, bye bye, bye ya, bye,
0: okay bye.

Yang itu kamu sama-sama berhibur dua lagu The Soul Peace Band Timanganmu Dayung Kumang. Angan mati page Facebook. Sunyi ya sebab lagi masalah teknikal. Jadi dia dapat buka Facebook ya. Ya macam mana sepia 2 main minit lagi ingat pukul semong 2 turut ngaram. Atau mana pindah segmen ngaram pawan tiap sambung lagi so pukul semong 2 turut ngaram no pukul 6 pagi dan siaran otomasi YFM video. Pukul 6 pagi siaran korek biasa 2 ingat ya bisa mah 2 jurhebah di petugas dan segmen makat kelima khas. Aku Lini Jemonnya terima kasih. Berapa lagi dan segmen depokon selamat ngaram 2 salam Malaysia Madani. Bye bye.

Microsleep ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Semula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Dan kali lah matinya, pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bian unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapuh kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seradun luka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

0: kinak mga tiyuwa mo po. Ani na kayo da tiyuwa mo?
1: Muat na rapo. Tuli na madap-madap. Napah yung tiyanak bijuwa. Macam-macam kayo. Kayo naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih na.
0: Ani da tiyuwa mo na kakag. Mo nak jaji to kenyo mo boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jaran ti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap kaya tuna. Anyap salah da nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mani anak kakak. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa incian rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau ngunah cucur jua ada nak hasil negarang semadi ada ti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anda kakak kan mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meh ku on amang kakak musik enak rapuah munak ira na berubah hitin tubuh ku

Anu sukup ras, bampras i sukup bena, kewek strok haba, kekejangan haba. Ati inah kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane inah gaya andu adi pauh pras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni andu ngan letu perintah bian sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa saman baga adi dapat turung derem kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal diri buat surat, lebih sedih tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Kepakai kipas, puankah aircon, kamamu, puankah gutos genanta yang kadut berita. Pakai spiah, seremin betah adi kerem kak krim yang gerindung kurita so sinaran ultra unggul UV so surat. Atak dobi tayan gah beda bergaut naik rawatan kemibian tanda-tanda strok haba nimun ubak bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju kanguta. Jaga penyihat penggenan tak ke adu-adu bedak perintah bian sukup piin.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu, sekajap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obetek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
3: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh motor mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masak motor puat mu wong ate perambut simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masak motor menginya dengan nyap kala masak motor
0: tebak mu ah mau berparit dia na

0: Dah, dah, dah. Lagi bayu ada maan. Mampu no nengur uut. Nyejek kainan mungsu et. Dip nga malak-malak. Api-api kantek. Ngan kain merati. Kain puan kayu naaninya.
1: Kanian ni. Kada binaji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kenaan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah de puan.
0: Getim tubung, tubuk mati jay. Lagi bayu adep maan. Meruut na. Mejejek na kenaan adep. Beken na de nak nyuci kajak na. Masuk api-api kena mana mati.
1: Asih dengan dah nyejek kayu naan na mudamu. Iya, iya. Aku sedia kayu naan seet mati. Peliamu tak menang aku nyejek kayu naan na mudamu. Pari je nyangai kayu naan na dep.
0: Anyap ku menangam. Menang subi aku mati. Pulih puno ngiruun pingat. Miramaan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngomong praminka. Gula tia nebadamu. Ngan puri dari mangu mutika.
1: Mudamu aku dah sedia kenaan. Aku dah cikait. Semua kaya deraminti. Semua aku dah ngurus. Pulih amu tak menang kuri mange ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia kan amu gantubekan. Pagu memudip derangita desing kepak ramang subiti beket nampu anak pihamin siya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka sinapu ka sen namu
1: kayo adep na si Ed mencada salah adep mudip tetunuh tanah mana subi kay murid daramin adep masopi bener jalan lagi ira buncen nyirot durungan semen amu damungan palu.

dog utusok, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, angkah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

jakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu wakta pasing puan kahmukun. Semuanya manyah gapang. Amai tibi dapat dok murin. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mukun. Angan lagi muka derbis sok dua minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak nanggera adidok 6 GB. Temu teraka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

0: Lah pantun.
1: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.

0: Basi Sebarang Basi, Basi Dogalar, Basi Tembaga.
1: Aku Jobong Ingan pun Jobong. Jobong di atuin sampai di botom.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otobi pantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otobi doyo. Program live Ja Otobi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: YFM
1: Gerak Bersama
2: Segmen Makat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.
3: Dua gana nama Anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masa surat Santi Paul ne inya da Rom tetek semang dua barisan na semang pat tok semang inem berkat bala inya da kasih kini dengan aba nyumpah bala na ribu rami bisamah dengan inya da rami ngewang bisamah dengan inya da ngewang tunah lagi kayu da mongsen dega siasi inya aba sumong pagterima tugas minan awang da segan sana tanpa semayang kita amangami dua surga gana nakap ngan kudus pimberita kambandeg pinggir akam merah dok tunah da tanah mung da dua surga juga na kami anwiti koinaan da belangan du nampun dusami mung mengampun nyat bisalah ngelawan nami niba nami masuk pengacu dengan pelepas nami masuk ani-ani debi ek tempa dapat lebih kuasa akan menyukur sen antani bi padua dan jaji pak piraga dengan kuasa jaji patron bala yukon berat penolong amira ngajah pimudik kristian dengan ngerasa pimudik pakam dua semua penjumpa kami. Pada Yesus Kristus anak kami Tuhan kami. Dan mudik dengan merintah. Beranak kami. Tuhan penyidik Roh Kudus. Tempa. Dan adu-adu anyap pangan. Amin. Tabi Maria. Dan penuh kerahsia. Tempa beranak kami. Bi berkata kami ancah opo-opo dayung. Dengan berkat buat tibu akam Yesus. Santa Maria netampa, kami inya debi dosa, nyungka kam semayak juga nami iti se, dengan lagi lama kami sinegera kabes, amin. Mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus, mau demasuk dagina iti se, dengan rak adu-adu hanya pengan, tempat debel kuasa berkat opo-opo kini dua kena nama dengan anak. Dengan Roh Kudus. Amin.

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidaya.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: gerak bersama. Segmen Bekat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul pria berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.
3: Pukul 6:30 isan-isan. Rukun negara biju relevan urak penyemar polarisasi nga ekstremisme. Sarawak rikakat pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak temit bat tunduh dakwaan sarah seksual guru. Selamat isan-isan bersama ngaku Marcelin Gansi, terima kasih YFM Bidaya. Madin tengah-tengah. Rukun negara PJU relevan yang jadi panduan dalam turung Malaysia nurak penyemar polarisasi ekstremisme ke peruah penerang persu menyutipu sidang kemuncak antara bangsa pemimpin agama Sabah Aditaruh Menteri Nikaban Rais Dato' Aaron Agodagang Gida Adnang falsafah kebangsaan anak PJU jadi atag yang beda udip Nikaban Sosial Bekeh ke penyembamai masyarakat berak masam kaum penyabah nga batan asar. Rukun negara nyiria kompas moral adib sengan nga prinsip Bisaya setia dehmarat kedaulatan undang-undang semenilai moral adi dokutung pisamah rakyat Malaysia. Ayana manang Malaysia rik peju kutung pimanai termengurus penyebegen kakakat udip pisamah ngabemai dupat masyarakat antarabangsa. Batan inovasi nga kreativiti dalam perkhidmatan awam berguna peju dokakat inatu penyampaian perkhidmatan adiraju ngasi ka impak begatuk ian rakyat. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif nga seni persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang inovasi DEHI pilihan pak jadi penyguna dalam norak penyemar pentadbiran moden. Ayat kita nanti tipu majlis penyampaian anugerah kumpulan inovatif dan kreatif KIK 2026 di Kuching. Ainang ati jadi atal berguna dalam peruah idea kreatif nga aser ati dapat ngin utuk ka rakyat. Ati beramah nga aspirasi strategik berkembang pasca COVID-19 PCDS 2020 Pro. Sedenana Perita Sarawak rekakat pusat penyekembang sukan prestasi tinggi negap dingin penyekembang atlet semenkatu prestasi sukan rais. Datuk Sri Abdul Karim ada jadi ke Menteri Pemiang Sukan nga penyekembang Tukir Dagang kira nang tepat ian projek ana medok ngatun di Kompleks Sukan Sarawak. Pusat ana redok sedia nga pemudah ahli moden bisengan nga sains sukan analisis prestasi saman teknologi sekasan bau yang turung atlet dan prestasi rebis berkatung. Aina manang pemansang projek jaka guru ripas temasya sukma nga kerjasama berak masam pihak adisaman pakar sains sukan. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak temit bat dakwaan pasal sarah seksual berkait dengan guru di Sarawak diki viral derap media sosial. Tunak penerang JPN Sarawak kes anak Madin Alentok nyiasat beda pihak polis ke opis anak ingin kerjasama sepenuh yang turung kerja nyiasat. Dalam tipu hari sama, Unit Integriti Opis Menteri Sekura KPM saman jemaah Nazir menegak kena kerja nyiasat dalaman yang perhati per aspek berkait dengan kes ana. Guru ana medok minah sementara di Opis Pendidikan Daerah PPD nak kerja nyiasat kemas. JPN Sarawak nak kanang meting kompromi tunduh tedak sarah seksual karya tebet rakah tari kemui individu bipaut dok dapat sarah. Piju uringi ngagah. Pasukan Hazmat Opis Bomba nga Piramat Malaysia JBPM Zon Bitulung Sahnang agi gas adi udah seu basa metana di tempat Yenai Aran Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas repas kerja perhati mijah. Pingubak balai bomba nga Piramat Lawas Clarence di Primus Tiandun kita nang kerja periksa na mendapat nang had ledakan bawah LEL nek 100% terubang penggerudian di kiren risiko bikatung jadi iseu puankah rutop. Pihak bomba mite kawasan anak Dr. Up sementara nda kerjanya sat saman penilaian tutos tekenu beda Opis Mineral Ngajo Science, Opis Abang Terun saman Opis Kimia Malaysia. Tipu harjadi nga anu taruh ripas dayak kampung, kampung Daro Kuala Lawas bego nga penyeruah gas so drum tanah di kawasan projek ripas kerja-kerja geruti do kenu ngaterup i 45 meter. Rakah bedak beke integriti ka beterang drum pita kerja dagang do katuh so pemansang program pasar patuh taruh pi bedak Opis Menteri Kerja Dagang drum reis KPDN. Program mana nekan ian undang-undang kerja dagang adi saman tanah rega adi beterang penyikuna pengakas nimbang ngasukat adi mahdo ngesah saman kerja dagang adi bian etika. Mijah gapit mengubah pengarah penguat kuasa pencegahan KPDN Aris Mamat Mahprati mansang program mana di pasar komuniti Stutong Kuching adi mah dokmen dribo inisiatif ana. KPDN Munosatit ngatakah pematuhan baratuki dagang di pasar ana semenyerah pelekat pasar patuh inso proyek tuki dagang. Program mana menega dok bayah tunak takah dini abang rais in beda beki dingi kerja gerindung pengguna sama ngurang sarah adi kait ngarega ngatimbang. Meting bahan adi dong negah dok ngatun drum produk web adi dok preksa so op web ni poin kosok di Sarawak bau-bau ati. Gapit mengubah Opis Kerja Nyiasat Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong kita atnang pemeriksa tunduh peri-perumai premis web ana dok kenu asir penerak resikan adi dok seut pihak berkuasa. Operasi bersepadu so semang taruh dek semang cu anabran April ana dok kenu bisamah polis Diraja Malaysia, Opis Menteri Penyihat Malaysia, samun pihak berkuasa lokal. Meting premis tok dapat jual web adibian dadah puankah substance pak meranggar kudu-kudu aturan sit berkait dengan syarat lesen. Anginang uduk jawatan kuasa sehenti rawan dadah dengan substance dok ngubah bedak Menteri Perkembang Kaum Dayung anak-anak dengan penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Anginang operasi ini munana repuju dok kena ngeberang ngai ini tu pemeriksa tunduh premis web dindi Abang Reis PJU ngasi. Majlis Ngiling Tikai Gawai Raya Takah Gedung Lubuk Antu 2026 dok harap dapat jadi atag yang kakat semangat udip nikaban. Ati menegak jadi tempat yang dikuruk sama perapat atur dengan dupan dayak kampung Remin Betang nga komuniti lokal. Pegawai Gedung Lubuk Antu Akoi Ejau Nang udip mendik kaban adik beki depan komuniti dapat netu berang masam program pengembang dok kenu nga duduh. Akhiran dari terum rakaman interview program pemansang Majlis Ngiling Tikai Gawai Daya Daerah Lubuk Antu bersama YFM Iban di RTM Kuching. Ramiana redo ngatur di rumah Jel Ginda nangasan di Lubuk Antu ngas pengperi anu beranjun adire. Berang masam program dok ngatur di saman pikiran Persatuan Gendang Batang Aik saman hiburan artis jemputan. Aku ngemasegah kuri basah pun-pun ni. Rukun negara PJU relevan nurak penyemar polarisasi nga ekstremisme. Sarawak rekakat pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak temit bat tunduh dakwaan sarah seksual guru. Ngana tidakkah adi madok nyusut beda Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman so section berita Elos Masa RTM Kuching kerunukar ka pemimpin biata beda Hazel Deuce. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama Segmen Bakat Ilmu Khas
1: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Microsleep, ina minyap ka dahreda talun adis kejap yang tipu di negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

dengan sepupu naga. Rukun Negara Kekal Relevan Tinanura Cabaran Polarisasi dengan Ekstremisme. Sarawak Ranguna Pusat Sukan Berprestasi Tinggi. JPN Sarawak Ngumit Bahat Kes Salah Laku Seksual Guru. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa menenaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bedia di Tengenaga. Rukun Negara Kekal Relevan Tinan Panduan Nulung Malaysia Nura Cabaran Polarisasi Ekstremisme dengan Piraga Pinerang Kai Betul. Biucap de Sidang Kemuncak Ancabangsa Pemimpin Agama Ketaruh. Menteri Penyidik Negara Dato' Aaron Ago Dagang Menang Falsafah Kebangsaan Tidak Negara Penyidik Sosial serta Damai Ahi Banca Kaum Agama dengan Beten Asal. Rukun Negara Minan Prinsip Percaya Taat Adil Kedalatan Undang-Undang dengan Nilai Moral Kongsi Bersama Rakyat. Malaysia Pisilung Kongsi Pengehek Ngurus Ahi Banca Kaum dengan negap semangat mudik bersama secara damai dengan rakyat ancabangsa. Budaya inovasi dengan kreativiti abi perkhidmatan awam perlu pigatuh lagi dengan ngekat gaya kerja lebih cekap dedak rakyat. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang perlu inovasi de pentadbiran moden nak diucap de Majlis Nyukon Anugerah Kumpulan Inovatif dengan Kreatif KIK 2026 de Kuching. Ti peluang tinan pitengah pikir kreatif ngeban penguntung nek rakyat. Ngajah tujuan strategi pemancang pasca COVID-19 PCDS 2020. Perintah Sarawak Iranguna Pusat Pemancang Sukan Berprestasi Tinggi Tinan Pigatuh Prestasi Atlet dengan Sukan Negeri. Dato' Sri Abdul Karim Jaji Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Menang tempat projek meada The Complex Sukan Sarawak. Pusat Ira Nisi Pekas Modern Mung Sains Sukan Analisis Prestasi dengan teknologi moden tinan nulung atlet cun prestasi lebih datu. Projek jangka tegih tunah rimpas temasya sukma dengan kerjasama ihong pihak mung pakar sains sukan. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ngumit bahat salah laku seksual ini orang guru de negeri peluah de media sosial. JPN Sarawak Menang ITC pihak polis nyiasat kes dengan Opis Pendidikan. Unit Integriti Opis Menteri Pendidikan KPM serta Jemaah Nazir suwe nyiasat secara dalaman pirati semua aspek berkait kes. Guru Siti Gudok Sementara The Opis Pendidikan Daerah PPD nek kerja nyiasat abo. JPN Sarawak Menang kait tulak ansur nek salah laku seksual tindak tegas iratumit sekira individu terlibat ngunah salah.

Selangaka. Pasukan Hazmat Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menepuk gas metana di tapak Ceren Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datu Kuala Lawas Rimpas Pirati Andu Nyanduna. Ketua Balai Bomba dengan Penyelamat Lawas Claren D. Primus Tiadun menang hasil pirati seinci bacaan had ledakan bawah LED nek 100% de rubang penggerudi risiko bahas bilaku sahu atau mirtop. Pihak bomba nyungka kawasan tutup sementara nek kerja nyaset dengan kajian jejeb opis mineral dengan geosain opis Uhong Tarun dengan opis kimia Malaysia. Dehal anutaru dari pers inya kampung Datu Kuala Lawas neput kes abi tanah de tapa ngunajaran rimpas kerja-kerja niko jijib 45 meter. Opis Menteri Pidagang Abi Negeri dengan Kos Sara Udip KPDN ngatur program pasar patuh tarupi. Program ti ngancak pidagang ngacah undang-undang pitunjuk rega dengan jelas minan alat timbang betul, jujur serta adil. Gapit Ketua Pengarah Penguatkuasa Pencegah Pencegahan KPDN Aris Mamat menang pirati program de pasar komuniti Tutong Kuching Anu Nyanduna. KPDN puas aseng pidagang ngajak undang-undang dagang de pasar serta nyukon stiker pasar pato nek semua pidagang. Program secara berperingkat tunah di seluruh negara tina nyaga pimiri serta ngurang pinyalah bikait rega dengan timbang. Anyap kandungan dadah abi produk web meperiksa beda pihak bikuasa masa operasi ops web ni penkusong di seluruh Sarawak Bayu Tuhaiti. Gapit Ketua Opis Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak, Superintendent Lim Jau Siong menang periksa perii perumahi premis nyua web hasil penerang risikan pihak bikuasa. Operasi bisi padu masuk sementara next mencu anu berempat kerjasama polis diraja Malaysia, Opis Menteri Penyihat Malaysia serta pihak bikuasa tempatan. Hanya premis nyua web ngandung dadah atau substan. Pak ada ngandung salah bikait lisen dan bikait syarat lisen. Nepidanti de kudung komiti sehenti ngelawan dadah dengan substan Opis Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah de Kuching. Pengerami ngiling tikai gawai daya peringkat daerah Lubuk Antu 2026 tina negap semangat pingindi. Di ruang tina bisindi pirapet teribdingan bala ratus remintangan dengan inya beken. Pigawai daerah Lubuk Antu Akoi Ejau menang akhir program pimancang tuna lancar sekira tegap di sini. Nepidanti masa rekod temubual program pemangsang Majlis Ngiling Tikai Gawai Daya daerah Lubuk Antu bersama YFM Iban de RTM Kuching. Pingerami ratuna de rumah Joel Ginda Nangga San de Lubuk Antu semengperi anubranem. Akhir program mesu

Anuati nga suwa 2000 Station Central, Kuala Lumpur, KL Central. Naguka bada yang amat berhormat kapit pada nama Tri Datuk Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central biar 6 takah di biar 2 permai track saman semang 2 platform depan keperkhidmatan KTM Commuter dengan Express Rail Link. Bagian sana, berkembang projek KL Central menangga biar KL City Air Terminal ada duk saya nang KSI Terminal Udara di orang adanya dia pemudah register merut yang padang beron antara bangsa Kuala Lumpur. Anu tidak sejarah, seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkit Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan Nazrin G ragu adik dan ambak kai sebarang. Ya jadi menikmati siaran tadi Isan Isan Nati dengan apa kita pakai FM Nixon 6.2 MHz so, Kuching Puan ke Nixon 2.2 MHz. So serian bagian suara dapat ke kedengar ke pakai yang online. Ini ini so RTM klik .rtm.gov.my baik di portal puan ke di aplikasi RTM klik. Ya jadi menegak dengan aditi di tika hati akan kena motongan di arah ni dengan aditi termenungan remta kerja isang selamat nega ke tepat adi ringan tujuh puan ke gig ke embaras buah baitah adi kede termenung ke rek guru ke kede man kalau mi di isan isan hati. Ya jadi isang selamat nega tepat adi ringan tujuh. Okey, dekat buat yang pukul jus tengah isan isan hati tak tagi agak adis kasen adi redo basa drum pemenyo bau cagoi pas bayuna tapi cukup dingin ngaruh ke praman so Eliza Suzina.

0: At transpo adi saman sepo sit sok moto da de urah adi deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahan bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah transpo plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepo beken sok pinyat moto. Urah transpo sok moto dapat dok hukum wankah dok jer kemui dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957 ngak Akta Dijukni Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah transpo sok pinyat moto tak abang terun sok pertak depu.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebungan sedemuti pun punabar, rukun negara kita buk jagin pikaya nganyang jauhin pinura polarisasi dua ekstremis. Sarawak berniat ke masang pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak ngin pimoten nudu dakwa urah seksual guru. Suat pagi bisa mendokok mantan naun dan abar suat YFM bida ya di mutik tengah abar. Rukun negara ketubuk jagin pekaya nganya turung Malaysia ngejawin pinura polarisasi ekstremisme dua kapah pinurang palsu. Sina dan sidang kemuncak antarabangsa penguru agama ke Taruh, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang dan Rukun Negara Ketubuk Jagin Puan Perkara nganyak nagap pibakuang sosial do idip harmoni ratus desua pegawai masam kaum agama dupatan asal. Rukun Negara Jagin Pekayak Moral de granan prinsip pisaya kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang duh nilai moral da obob kusi bersama. Inang Malaysia, rek tubuh kusi pengalaman ngatur rakyat bersama komuniti antarabangsa. Gaya inovasi dua kreativiti dan perkhidmatan awam mesti tubuh obob pono nganyangin perkhidmatan terlebih paguh ngasi dua ngin pasas nuduk rakyat. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang inovasi majakin perkara ada cukup guna nganyang jawin penura pentadbiran moden. Ia sobat ini tarah Majlis Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia nang aktiviti nu majakin platform dekasan berguna. Taban buat pikir kreatif dia dapat dengan utung duduk rakyat peramah dua strategi pemasang pasca COVID-19 PCDS 2020. Sementara itu, Perintah Sarawak berniat masang pusat pemasang sukan berprestasi tinggi nanya nama paguh pemasang atlet dua kakat prestasi sukan negeri. Dato' Sri Abdul Karim terjagin ke Menteri Belia Sukan dua pemasang usahawan nang tepat projek ini ialah The Complex Sukan Sarawak. Pusat ini Ria Obos Tia Peribas Sabah. Pusat ini Ria Obos Tia pakai pemudah moden de pakai sains sukan analisis prestasi dua teknologi de kasan bau nganya turung atlet sen pemuju derbis sayo. Yenang projek ini sakat yenang riak tajah lepas sukma pakai kerjasama boga pihak dan murid ke pakar suksain sukan. Upis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ngin pemotin serius dakwa urah seksual dan melibat ni orang guru dan negeri tih dema viral dan media sosial. Nona in JPN Sarawak kes ini masih bernyasat tak polis dua upis ini bersedia ngin punuk kerjasama. Dan masa sama, unit integriti upis Menteri Pendidikan KPM Bayar Jemaah Nazil pun naik kerja nyasat depa. Dan tipuh kerja nyasat, guru ini hadin obuh nopat dan upis pendidikan watas PPD. JPN Sarawak nang onen sejak pengadu urah seksual ri oboh nyasat duh tindakan keras ri oboh mit kurangnya ada oboh dapat sarah. Ketubuk dua bar. Pasukan Hazmat Upis Puma Duh Pengeramat Malaysia JBPM Zon Bintulu menotap ogik gas de mudah sow basa metana ruah suak wah tanah de tapak projek Lebuh Raya Pesisir Utara NCH de Kampung Datuk Kuala Lawas selepas kerja perhati obonai sumia. Ketua Balai Puma Duh Pengeramat Lawas Clarence D. Primus Tiandun nang kerja kerja perhati moh dapat takah had ledakan bawah LEL mendek 100% de rubang de obon nimo. Pikiran kawasan ini hagi risiko sow atau rutup. Pihak bomba mitiak kawasan ini hubah tuap dia negara kerja nyasat apa nai da upis mineral dua geosains upis abang tarun dua upis kimia Malaysia. Danghar onu taruh deropas ratus de kampung Datuk Kuala Lawas gogoh ninga ogi gas ruah sok wah tanah di kawasan projek deropas kerja nimok tanah negah 40,000 meter abu nai. Sejak nogap integriti dan integriti dua kerja tateng dan sektor dagang oboh nama pagung merusuk program pasar patuh taruh P da upis Menteri Dagang dan Wah Negeri dua kos sara hidup KPDN. Program ini numpu dan undang-undang dagang de keda tanah roga de tateng pakai pikakas pemudah timang de botul dua kerja dagang de ogi etika. Gapit Ketua Pengarah Penguat Kuasa Pencegahan KPDN Aris Mamat Sumia nang Sumia mo odini ngak pimono program ini di pasar komuniti Stutong Kuching dan mo obo piris dari buat inisiatif ini. KPDN mulasotin sebab suak orang dagang di pasar ini nuna atur ruasan dikutung stiker pasar patuh nudu suak depa. Program ini pun riak mupuk-mupuk obah pono dan seluruh negara nganyingin pengelindung duduk ratus sebagai bayang orang orang dagang naik sarah. Dan Ops Vape 2.0 da obah pono bapa witi di Sarawak mendapat dari bahan da obah zaman dan produk vape da obah prosa. Gapit Ketua Upis Kesihatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Xiong nang dang operasi no pre-promoy premis vape mau obah prosa operasi bersepadu suak semung taruh nek semung ju anu berempat ropas mau melibat polis Diraja Malaysia upis Menteri Kesihatan Malaysia dua pihak kuasa tempatan dari premis dak betapa jual vape dagi dadah atau substance dak obah zaman atau obah noga Pak Jek ogi kada premis ino oba dapat ngeranggar atau bikait ngeranggar oba dapat ngeranggar atur bikait syarat resin. Ya sabut initi dan udung jatuan kuasa sehenti lawan dadah dua substance dak benguru dak Menteri Pemasang Dayung anak kaput dua penyanang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah de Kuching. Jenang operasi di kedai ini, dia ketubuk benai dengan yang perhati premis vape dan seluruh negeri. Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Takah Watas Lubuk Antu 2026 dapat jagin gaya dengan yang nagap semangat berbakung ruasan peruang dikuruk dua nagap terinjamit depannya ada ramin potang dua komuniti tempatan. Pegawai Watas Lubuk Antu Akoi Ijau nang pibakong kaum datogap riap pimudah program-program pemasang oboh pono. Ia sabut ini dan rakaman kerakar program pemasang Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Watas Lubuk Antu bersama 2FM Iban dan RTM Kuching. Majlis ria oboh nai de rumah Joel Ginda nang San de Lubuk Antu dan semung pri anuberan nomiti. Bagaimana program mau menyusun dekat petunjuk dan pikiran da persatuan gendang batang air dua pengibul da artis-artis da abuh mogan. Dengan kongoma sabar ku paribasa pun-pun, rukun negara ketubuk jagin pikaya nganyak ngejawin pinura polarisasi do ekstremisme. Sarawak berniat rek masang pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak ingin pimoten nuduk dakwa urah seksual guru. Demutik sejak abal, desua YFM dia ya, dibenyusun dak Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman, dua bernukar rekang sinabau dak Josh Martin Howell. Sua seksyen berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, Raku Praman, so Mega Force, Raku Adidut, Bunga Kupok, ya jadi menikmati tak tinggal dia report gaya anduta, ia tipu semang 2 jam, Piguru so pekerju isan-isan di gaya andu, di isan-isan nanti menis di Kuching, Serian Semarahan Sri Aman Betong Muka, Seriki Sibu Kapit Bintulu Miri Ngalimbang, ka gaya andu sok kenga repas kembang nak kenga sengemi inu skamba diki ujet na direk tempat na duduk kijat rek jadi pun ke rebu di kudu-kudu kawasan habis ide gedung Kuching Serian Sri Aman Kapit Miri Ngalimbang ka menis di Semarahan Betong Serike Sibu Muka nga Bintulu ka Gromarau di kawasan Raut Sarawak adib gatung di asani pengkosok neg ni pun rumah mita ka sebab po so parat ka Selatan Tenggara di Raju di Asadu Puruk nekat Aruh Puruk kilometer ni jam ke menaga. Yen suhu puan ka teka peras ina di Asadu Perupat nekat Aruh Perupat darjah Celsius. Jadi hati ina report gaya andu di Dukruha Benda Office Meteorologi Malaysia.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Mekat Rimuhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Ya, WFM Media gerak bersama jam tadi studio Madin Mah Pukor Mai Isan Isan jadi atagi demah di jam dingin ngata Praman bersama di Isan Isan nanti. Terima kasih kaso berengan di kede ke Gimurat ke Mak Radio Praman bersama ke di WFM Media. Ya, jadi mana imeh iat dengan di kede Gimurat ke Kukar Radio dengan di Isan Isan nanti. Nanti lagi ni penyempuan yang so perkepaut dengan program yang sukit interior bis dah bayar. Adi lagi dok ngatur di gedung serian di Isan Isan nanti. Anak ini di bedak nak moto di majlis gedung serian ya. Adi redok peguru so pekor peri Isan Isan nanti tek. Dekat pekor ni ripas kumbang jadi dengan adi tuan. Adi repuk kesok, adi kede gibayu tempat sukit ia na kesok ngan nangan bisa dikemati te ana ina di bedag na moto majlis gedung serian ki program ati agi ke pekensok ngan sukit interior bis deh bibayar agi ke ngan lesen saman microchip. Ha, jadi mereka dengan adi bersindak dengan gedung seria nanti bisa di ke mana anu ati te adi ke program ati dok kenus pukul peri isan-isan nek pukul di ripas kumbel.